Berita seterusnya. Pusat Sedekah dan Wakaf Lembaga Zakat Negeri Kedah LZNK mengadakan pertemuan pengedit IPIZ Universiti Utara Malaysia UM. Pertemuan baru-baru ini di Kampung Dulang Kecil Yan merupakan langkah proaktif untuk meneliti pengoperasian kilang padi wakaf pertama di Malaysia. Projek tersebut menjadi bukti nyata bagaimana dana wakaf mampu digerakkan secara moden untuk memperkasakan ekonomi ummah dan menjamin bekalan makanan negara. Perbincangan antara kedua-dua pihak bagi memberi tumpuan khusus kepada kajian akademik mengenai model equity crowdfunding yang menjadi tunjang pembiayaan projek ini. LZNK berkata gabungan antara dana wakaf dan pelaburan awam dilihat sebagai formula inovatif yang mampu memastikan projek ini mampan dalam jangka masa panjang. Kita beralih ke berita sukan. Bola sepak Piala Presiden 2026. Kedah FA menanti kunjungan Terengganu FC pada perlawanan pada Rabu 13 Mei ini. Perlawanan berlangsung di Stadium Majlis Perbandaran Kubang Pasu MPKP Jitra. Sepak mula kira-kira pukul 4.45 petang. Sementara itu pada Ahad 17 Mei, Kedah FA menanti kunjungan Sabah FC 2 di stadium dan dalam masa perlawanan yang sama. Peminat dan penyokong hijau kuning diminta hadir beramai-ramai bagi memberikan sokongan dan semangat kepada pasukan negeri. Sekian berita tempatan Radio Kedah FM. Berita itu tadi disunting oleh Rashid Jali. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: aktif. 6.10 Hashtag Rancang Perbisa.
1: Tak kira pagi, petang atau malam,
2: di sini aku menanti.
1: Kedah FM sentiasa ada. Terbaik di utara.
3: Mana lagi tune tapi tak macam ni.
1: Semuanya di Kedah FM.

Belanja dengan bijak, semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di Pasar Basah, Pasar Raya Besar, Pasar Mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga, baru beli.

0: aktif. 6.10 Hashtag Rancang Perbisa.
1: Okey, aktif dalam 10 hashtag Rancak Berbisa hari ini dengan pantun bertemakan hujan. Alhamdulillah. Okey, baik, kita nak pantun. Saya pantun sikit lah tema hujan sejuk ni kan. Okey, hujan sintuk digani rahmat dari malam tadi hingga ke pagi. Selimut sudah ada di badan, apa tunggu lagi? Tidak, terima kasih. Okey. Okey, ada lagi. Andai hujan lebat sekali, jangan pergi menahan jerat. Andai berkawan mendapat rezeki, janganlah mengir atau mengumpat. Oh, tak bolehlah macam tu, no. Okey. Pikul tukun bersama jerami. Okey. Letak berjemur di tepi bara. Hujan turun membasahi bumi, pokok subur, petani gembira. Oh, sebegitulah. Terima kasih buat Ustaz Pilafi Rabit tadi. Memberikan gift. Tobi Cowboy lagi. Alhamdulillah. Okey, pantun-pantun apa main set? Main set saya baca set. Nanti tengok set. Ada pantun tadi dua kerat saya ternampak tadi. Son of gun, kalau berhutang janganlah hilang. Okey. Ada panggilan pertama. Kita buka set siapa dia ni. Okey, Assalamualaikum. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
1: Siapa di talian?
2: Aisyah Pendang. Aisyah Pendang. Kak DJ Pido, saya tak nak bantu.
1: Oh iya, kau nak bantu. Okey, Aisyah Pendang. Ya, Pendang, ya. Pendang, hujan lebat semalam?
2: Ya, semalam hujan lebat.
1: Basah, no?
2: Ya, ni tajuk dia macam tu kan?
1: Hujan. Boleh. Silakan. 2 kerat ke 4 kerat ke ni? 8 kerat ke 6 kerat ni?
2: 4 kerat.
1: 4 kerat. Okey, silakan.
2: Ya, terima kasih.
1: Okey.
2: Cik Mat jual sotong.
1: Okey.
2: Dibeli oleh Cik Aisyah.
1: Aisyah juga.
2: Cik Ahmad tanya hari ni tak motong.
1: Okey.
2: Cik Aisyah jawab semalam hujan turun pokok basah.
1: Oh. Okey. Itu dia. Satu saja, no?
2: Ya,
1: tu. Okey, Kak Aisyah. Terima kasih, no. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Okey, itu dia. Kak Aisyah tu motong. Hujan lebat betul. Macam mana, no? Okey, main. Kita kongsikan lagi. Okey. Tengok saya ada pantun-pantun ni yang kita dapat kongsikan lagi. Kuning-kuning buah langsat, baju kuning my sat. gitulah. Dia dapat kongsikan. Boleh kongsikan lagi. Okey, baik. Pantun hujan jenaka, batu keras dari gurun. Gurun kini menjadi subur. Kalau hujan sedang turun, teringat sahabat yang sedang menganggur. Oi. Macam tu pula. Pantun-pantun kita yang mendapat kiriman. Ada lagi. Mesej. Boleh call lagi. Ada lagi nak call. Kita buka saja. Okey, Assalamualaikum.
3: Hello, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Siapa di talian ni?
3: Ini Kak Leha dari Taman Manggis.
1: Oh, weh. Bagi-bagi tu. Tak cakap apa dah. Kat mana ni? Dari mana?
3: Dari Taman Manggis ni pertama kali cakap dengan Pedro. Selalu cakap dengan Zul kan?
1: Zul.
3: Zul. Yang ni Zul tak tugas lah.
1: Zul tak ada. Dia hari ni dia hujan tak mat. Baju tak ada basah.
3: Tak
1: ada. Dia kering. gitulah. Lawak je. Okey.
3: Ada saya tak? Pasal tengok saya tak?
1: Ada. Ada lah.
3: Ada. Di mana? Di RTM
1: ke tu? RTM ke tu rasanya. Rasanya lah. Macam pernah aku kenal suara lagi. Tapi di mana? Macam tu lah. Okey. Silakan. Ada pantun lah.
3: Ada lah pantun. Tapi pantun saya tak ada lah. Hujan. Jadi hujan. Pantun ni pantun ibu.
1: Ibu pula dah.
3: Ibu.
1: Okey. Silalah. Hari ni kita nak buat hujan sebab malam hujan berterusan ni sampai banjir ni. Kita nak hiburkan dah tempat PPS dalam kita di
3: banjir. Rumah ni kalau hujan pun 3 hari 4 hari pun tak sejuk.
1: Sebab tu.
3: Dia tebal.
1: Okey, silakan.
3: Tebal ni dua tingkat ni dia tebal.
1: Ya.
3: Kena hujan kata sebulan tu baru sejuk macam PPS.
1: Ya. Okey, silakan.
3: Beli buah hulu ke Pekan Rabu.
1: Okey.
3: Singgah sebentar di Tanjung Bidara.
1: Amboi.
3: Ingat pesan ibu, buat baik berpada-pada.
1: Lagi?
3: Alif.
1: Ya.
3: Ni Kak Lohan nak buat ucapan sikit boleh tak?
1: Buat ucapan apa pula dah? Ucapan hujan lah.
3: Cepatlah sikit lagi dengan Zoom boleh buat ucapan.
1: Okey. Silakan.
3: Pertama kali kepada apa ni? Syarifah dari Padang Serai.
1: Padang Serai, okey.
3: Atau semua hilang berganti.
1: Okey.
3: Jangan ni. Padin dari Kelang.
1: Okey.
3: Muhammad Syah dari Jeniang.
1: Okey.
3: Linda dari Sarawak. Kami sayang orang Sarawak.
1: Oh,
3: Tunjang.
1: Alright.
3: Saja kepada Zul, selamat. Selamat hari bapak tak lagi noh.
1: Ni bapak lambat lagi.
3: Ayah ni pok tak ada dah.
1: Oh tu lah.
3: Tak ada dah. Kalau kata nak tengok ayah, saya pergi rumah kiraan Datuk Majid.
1: Oh tu lah. Sama dengan saya jugalah. Tak ada ayah juga.
3: Oh tak ada ayah.
1: Tak ada ayah lah. Mak dah.
3: Oh iyalah. Tak ada. Mak tak ada.
1: Mak ada.
3: Cuma kita ni kasih sayang kepada kawan-kawan lah kan.
1: Ya betul.
3: Orang baik. Oh baik kan.
1: Ya.
3: Tempat jatuh lagi dikenang. Ini ku pula tempat berpantun.
1: Ya.
3: Okey. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Jumpa lagi. Itu dia. Nak bantu lagi. Alhamdulillah. Okey, baik. Sat, ni ada lagi bantu lagi. Assalamualaikum, selamat petang. Hai, mana dia ni? Sat, tadi tampak tadi lah. Kak Zai dari Sungai Petani. Ni orang kampung ni. Langit kelabu, awan berarak, angin sepoi bawa pesan. Jika hujan turun, janganlah bertolak. Utamakan keselamatan di perjalanan. Kak Zai, Sungai Petani. Tu dia. Okey. Sat, tadi tak ada nampak bantuan tadi. Mana dia tak tahu? Dia hilang dah tadi.

0: Okay, assalamualaikum.
1: Salam.
0: Salam. Ya, dah siapa dia ni?
1: Ha?
0: Siapa dia ni?
1: Radio rosak kan?
0: Ya.
1: Tapi tak sama dengan radio pun.
0: Ha? Tak sama radio? Ha,
1: saya Amran Mustafa.
0: Amran Mustafa. Ya, silakan. Ada pantun ke? Pantun hari ni tajuk hujan.
1: Ya, saya ada pantun. Dua pantun boleh?
0: Ha, dua pantun boleh. Tak apa, silakan. Ya.
1: Tapi khabar tak sama radio
0: kan? Ha? Khabar tak sama radio? Pasal apa pula dah?
1: Lain tak sama radio lah.
0: Sama radio ni? Eh, sama.
1: Saya pergi dua bantuan lah.
0: Boleh.
1: Okey. Assalamualaikum.
0: Salam, ya. Salam.
1: Kalau dah musim hujan.
0: Baik.
1: Yang rajin jadi segan.
0: Okey.
1: Asyik nak tidur, asyik nak makan. Badan dah jadi gemuk sakan.
0: Amboi.
1: Okey.
0: Okey, satu lagi.
1: Ya. Orang Kedah kata penyegan.
0: Okey, ya.
1: Orang Kuala Lumpur sebut malas.
0: Malas.
1: Sekarang ini dah musim hujan.
0: Ya.
1: Dah hilang rasa panas.
0: Ah, tu dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ah, itu dia pantun. Dahsyat betul melantun-lantun kita. Ah, pantun hujan. Okey, baik. Alhamdulillah, Kak Noriah dari Langkawi naik kereta menuju ke gurun sehingga berehat di kampung jeram. Seronoknya bila hujan turun, pokok-pokok tak payah nak siram. Oh, bui. Senang tu kau telefon no. Sedap. Sedap sungguh pantun. Macam tu lah. Sporting orang Kedah, orang cakap bahas sporting mereka ni. Okey, kalau pergi ke Pekan Gurun, jangan lupa beli biskut. Sekarang ni musim hujan turun. Kalau sedap, kalit tarik selimut. Macam tu pula. Okey. Awan di langit nampak bersesak, hujan mendekat sudah terasa. Awan hitam nampak berharap angin sejuk dapat dirasa. Sebegitulah dapat kongsikan mengenai pantun-pantun bikin melantun untuk pada hari ini. Okey, baik, saya dengarkan sebuah lagu ya, Ustaz no. Daripada Bunga Maaf dari Lanti. Kita buka balik. Aktif 6 10 rancak berbisik.

0: aktif. 6.10 #RancakBerbisa.
1: Okey, aktif 6.10 #RancakBerbisa bersama dengan DJ Bidot pada hari ini. Okey, baik, pantun dibuka semula gelanggangnya. Assalamualaikum Kak Mah daripada Yan. Bunga selasih, bunga melati, jauh di bawah ke JT. Hujan di luar sejukkan bumi, hujan di hati bawa ke mati. Oh weh, wah ya halui. Batum curang yang berbawa pulas. Assalamualaikum daripada selamat pagi. Baik, pagi hari duduk di halaman melihat budak berlari-lari. Hujan turun semalaman. Secuaca hari ni sejuk sekali. Woyo woyo, sama belakang. Tapi kaya sikit saja. Sama lah tu. Okey. Ulam seribu sama jering, letak sedulang sama pegagar. Pesan ibu doa tering, tidakkan hilang menuju ke syurga. Oh, tu dia. Dari siapa ni? Nukilan, Ombak Omar, Bandar Baru. Jauh jambetir tu. Okey, baik, buka pantun lagi kita dengar, Sat. Dari talian nombor dua ni, Sat. Okey, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Siapa di talian ketika ini?
2: Salam.
1: Ya.
2: Maksu
1: dari
2: Taman Seraya.
1: Taman Seraya. Okey. Ya. Ada pantun ke hari ini? Abang baik. Ya. Ada pantun ke hari ini?
2: Ada.
1: Ada pantun noh. Dah standby dah noh. Berapa kerat? 4 kerat. 2 kerat.
2: Empat
1: kerat lah. 4 kerat lah. Okey, silakan silakan.
2: 4 kerat lah.
1: Ya, mesti.
2: Okey.
1: Okey.
2: Boleh
1: lah. Boleh.
2: Pergi berjalan ke rumah Johan.
1: Okey.
2: Pergi pula dengan Nazri. Ada hari turunnya hujan. Hujan turun membawa rezeki.
1: Membawa rezeki. Amin. Terima kasih. Satu saja, no?
2: Satu je.
1: Dah makan lagi ni?
2: Dah.
1: Alhamdulillah. Okey. Terima kasih, Kak Nah.
2: Okey. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Okey, baik. Ada lagi pantun yang akan disampaikan. Siapa dia ni? Baik, kita tengok talian satu. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Dari mana ni?
3: Dari
1: Alustak. Dari Alustak, awak jauh sangat ni. Ya.
3: Mak Ngah Hamidah ni.
1: Mak Ngah Hamidah, ya. Jauh sikit pada radio sikit tu.
3: Radio tutup lah.
1: Radio tutup dah, okey.
3: Bawalah kayu kalau
1: berhujan.
3: Okey. Persiapkan diri sebagai berjalan.
1: Ya.
3: Hari-hari turunnya hujan. Peringatan kita kalau nak berjalan.
1: Tu dia.
3: Ini dah peringatan untuk kita nak berjalan.
1: Ya, betul.
3: Kalau bawa payung.
1: Bawa payung, betul.
3: Okey. Amin tengah berebut.
1: Nak berebut, no? Tak apa. Mereka boleh hantar kat sini, kat TikTok. Boleh dekat apa nama, SMS pun boleh, apa WhatsApp boleh, SMS pula lama tak pakai dah. Okey, baik, terima kasih. Assalamualaikum. Tu dia pantun-pantun yang angkong cakap bah, bikin melantun di bunyi hujan ni. Ada nak bagi tahu ni, tanya saya ni, siapa ni? Pidot makan ke buah kayang dot? Oh boleh, lama tak makan tu. Okey, hantar apa lagi? Nukilan Ombak menantang lagi. Okey, Abang Ombak Omar, Bandar Baru hantang lagi. Buah pohon kinin di tepi cerun. Lah ni musim buah kinin. Okey, pohon jati ramai yang cari. Di sana sini hujan turun, berhati-hati jaga diri. Tu dia. Dapat kongsikan setakat ini. Okey. Sat. Syah Hospital Sungai Petani Abdul Halim. Nice sah. Okey. Gutir rambut si kedai apa ni? Si kedai Arun. Rambut pendek serupa sumo. Bila hujan mula turun, mata jadi mengantuk sokmo. Wah, ini mesti ni. Wah, oh, Kelantan lah dia. Okay, alright. Mui ramai dah hantar bantuan Zat. Macam dia pun buah dua kerat ni. Sudin angkatkan jemuran. Mui teringat sungguh. Main-main tak kiriman pantun apa, Zat? Buka lagi pantun, alright. Pantun saya ni tak apa. Sat, tengok line 2. Tengok siapa dia. Okey, Assalamualaikum.
4: Assalam.
1: Ya, siapa dia ni?
4: Kak Zah.
1: Makan lagi ni?
4: Ah, makanlah.
1: Makanlah. Ha, ceria sikit kan ni. Selesai sikit. Ya, ya, ya, ya. Okey. Okey. Ada pantunnya?
4: Ada.
1: Ah, janganlah mandong sangat. Orang cakap kena steady. Nak pagi kena ceria.
4: Selamat pagi, Peter. Selamat bertugas.
1: Ah, selamat bertugas. Ya, saya. Terima kasih. Okey, silakan pantun. Pantun.
4: Pantun saya lah.
1: Alright.
4: Buah rambutan di tengah dusun.
1: Okey.
4: Apa nama buah langsat kuning mencelah.
1: Okey.
4: Hujan nak turun, janganlah. Janganlah.
1: Ha, apa dia ni? Ada orang baking ni.
4: Janganlah sedih. Kerana itu pemberian Allah.
1: Oh, alhamdulillah. Ya, hujan tu rahmat. Ah, right. Terima kasih.
4: Ya, terima kasih.
1: Waalaikumsalam. Okey, itu dia pantun. Okey, ni ada lagi. Oh, ada lagi. Buah lakum Sri pagi. Assalamualaikum. Selamat pagi. Wow, petang-petang makan jajan. Makan bersama Pak Mat. Sekarang ini musim hujan. Alhamdulillah, hujan itu satu rahmat. Alamak, cuba siapa ni? Sat. Ina Zahrah. Oh, tu dia bantun dia dua hari. Bantun dia. Dua kerat ada empat kerat. Okey. Macam hujan-hujan ni dapat bengar. Cicah gulai termenung. Alangkah indahnya. Alamak, dua jendung je dia. aduh, macam-macam lah bantun dia pun ni. Dua kerat, satu kerat je pecah dah. Okey. Lagi. Sat, kita pecah sat lagi. Tak tengok sat. Ada masuk lagi. Tak apa, kita buka je bagi tu bantuan ni. Ni memang kreatif-kreatif orang Kedah semua hari ni. Alright. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, ya.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Siapa di talian ni?
5: Mat Syah.
1: Alright. Dari mana?
5: Dari Jeneri.
1: Sik. Oh, jauh. Okay, clear. Sana cocok, alright.
5: Semalam hujan. Enggak, sikit.
1: Hujan lah. Okay. Silakan pantun anda di sana.
5: Okey, saya cubalah.
1: Alright.
5: Okey, anak Cina kerak keladi.
1: Okey.
5: Kerak keladi di bawah titi.
1: Ya.
5: Kak Leha mana patung tadi? Cuba patung sekali lagi.
1: Lawan balik.
5: Okey, terima kasih.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, lawan balik. Oh. Aku tak tahu lah lagi. Lagi telefon balik. Ah, tu dia nak bang apa? Pantun bikin melantun-lantun hari ni. Ha, kan? Nak pantun cuma pantun. Suara DJ lebih kurang sama-sama lah suara saya dengan suara kok lain. Okey. Hai, pantun-pantun bikin melantun. Sat. Kita nak tengok sat. Pantun siapa yang lebih kreatif lagi untuk pada hari ni. Pantun-pantun jumpa kat Ton. Bikin melantun. Okey. Sabar lagi Zat. Nak baca-baca pantun ni Zat. Kita dengar lagu pendek sahaja untuk pada hari ni. Ha, kita dengarkan sebuah lagu dari Aboy Obat. Nanti 6.10.

0: Perangai dia memang fashion tu. Gedik.
1: Orang Kedah tak kata lagu tu. Orang Kedah sebut macam ni. Perangai dia memang fashion lagu tu.
0: Ish, susah sungguhlah cakap lorak Kedah ni.
1: Ha, nak belajar lorak Kedah? Jom kita dengar program Lorak Kedah kita di Kedah FM setiap Sabtu 9.15 pagi terbitan DJ Bas.
0: Bersama tetamu istimewa kita Encik Zulkifli Ismail dan Munshi Dewan Encik Muhammad Zaki Abdul Halim.
1: Lorak Kedah kita.
2: Aktif 6.10 Hashtag Rancak Berbisa.
3: Okey, hashtag rancak berbisa di 6.10 bersama dengan DJ Bidot Jana ni. Buka kelengang balik. Okey, untuk pantun hujan. Okey, Seman Sehari, Desa Tok Weng Pulai Baling. Oi, jauh ni. Mengai seberau berteman si Ayu. Riangnya si Antan, joran bergegar. Berbulan kemarau, tubuhnya layu mencurah hujan kembali segar. Okey, terima kasih. Lepas DJ Bidot, Kak Aisyah dari Kampung Gabus pergi kedai dengan Mak Jan. Wah, sakit dahi. Dia termingat. Okey, lah ni kan musim hujan. Duk tepi carut kena beringat. Tak ada nak rekaman tu. Oi, buka radio lambat. Okey, boleh. Naik motor dengan si Poja. Naik motor Honda naik dengan milik si Yati. Ayah, hujan penuh di jalan. Bawa Pojan. Okey. Bawa kereta berhati-hati. Noh, tu dia. Pantun ni pun dahsyat. Bikin melantun-lantun. Nak telefon boleh. Assalamualaikum DJ Bidot. Waalaikumsalam. Terima kasih. DJ Bidot main lagu cadang ni boleh? Alamak. Lagu cadang ni Kak Aisyah lah. InsyaAllah. Okey. Zat ni baca komen siap banyak ni. Ui, komen banyak. Tunggu hentak ni. Kita cut dari Perak, Ipoh Perak. Bertugas DJ Bidot. Moga-moga akan segala urusan. Okey, Mak Nda, Assalamualaikum DJ Bidot. Semoga sihat dan ceria selalu. Amin. Jalan Ryan Kedai FM. Okey, Syed Solahuddin dari Kampung Kuala Lanjut. Menemani DJ Bidot. Cuti-cuti menjala ikan. Wow, ikan banyak dapat ni. Mesti hujan ni. Solahuddin, selamat bertugas DJ Bidot. Selamat pagi. Semoga dimudahkan segala urusan. Kedai FM yang terbaik. Dia nak cerita mai. Saya kena tengok semua ni. Bantang banyak ni. Saya nak tengok banyak tu dia. Terlampau banyak sangat. Saya nak kena scroll. Nak tengok tinggi. Apa orang bantang ni. Banyak ni nak tengok. Nak kena ada filter out juga ni. Saya tengok all comment lah. Tu dia Manda. Rosina Azrat ni. Mak petang. Mak pergi. Dan mak tugas. Dengar setiap kedai FM. Kita kira di mana saja. Okey. Tu dia. Assalamualaikum. Mak petang. Mak pergi. DJ Bidot. Anak kat tu anak cik pa hari ni pantun pasal pa tak dan buka radio buat kerja kat luar. Kita dah bagi tahu tadi dah pantun hujan musim tengkujuh ni hujan ni. Assalamualaikum nak bertugas, semoga dimudahkan segala urusan kat tun dengan kedai bandar baru Kedah. Ui, ramai kat sana noh, jauh kat sana. Okey, pantun bikin melantun dengan kami. Jangan risau pantun kita banyak, jangan risau. Mari ke kebun sama meninjau pucuk tumbuh bertambah senang. Rumput kering sudah menghijau, segala makhluk nampaknya riang. Pohon yang mati mari disulam, berjiwa sabar orang terpandang. Hujan mencurah waktu malam, hujan dinanti basahlah padang. Macam itulah. Okey. Assalamualaikum dari Dumai, Sumatera, Indonesia. Woi, dahsyatnya. Minta lagu ni. Oi, pandai kat Indonesia ni lah. Alah, kita minta lagu Nora. Judulnya Naluri. Nundur Naluri. InsyaAllah. Nanti kita akan siarkan. Waktu pun dah orang cakap bah, mencemburui. InsyaAllah kita akan ikuti berita utama 9 pagi. Lepas tu kita akan bersama dengan Lojo Melawat Kedah nanti. InsyaAllah. Pada pukul 9.15 minit pagi nanti bersama dengan Cik Zaki Abdul Rahman nanti. Baik, kita dengarkan sebuah lagu dari Chandani punya lagu. Aktif 6.10 hashtag damaikan jiwa.

0: Perangai dia memang fashion tu. Gedik.
1: Orang Kedah tak kata lagu tu. Orang Kedah sebut macam ni. Perangai dia memang fashion lagu tu.
0: Ish, susah sungguh nak cakap lorak Kedah ni.
1: Ha, nak belajar lorak Kedah? Jom kita dengar program Lorak Kedah Kita di Kedah FM setiap Sabtu 9.15 pagi terbitan DJ Bas.
0: Bersama tetamu istimewa kita Encik Zulkifli Ismail dan Munshi Dewan Encik Muhammad Zaki Abdul Halim.
1: Lorak Kedah Kita.
2: Baik, assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Bagi sama-sama dengan Munshi Dewan Muhammad Zaki Abdul Halim. Assalamualaikum, bang.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi. Oh,
2: pertama kali kita bersua ni. First time. Oh, lama dah. Sigur,
3: betul.
2: Alhamdulillah, buat jana pada hari ini. Oh, hari ini kita ada beberapa segmen. Oh, kan? Okey. Lepas tu kita mula dari segmen apa lah, Mai dengar dulu kan.
3: Betul.
2: Lepas tu Mai belajar lorat, habak lorat dan ingat lorat tu dia sampai dengar empat ni. Okey, hari ni lorat apa yang dimulakan hari ni dulu?
3: Hari ni seperti yang kita

0: janji macam minggu lepas lah. Kita tengok huruf K. Minggu lepas kita apa habis huruf
1: huruf K.
0: Huruf huruf J.
1: J. J. Okey.
0: Huruf I, huruf J kita apa habis minggu lepas.
1: Okey.
0: Kita janji minggu ni huruf K.
1: Huruf K. Alright. Huruf K. Okey, Zat, kita tengok saya ID sikit tau. Ni ID Zat untuk sementara Zat. Zat. Kita masuk dulu ID. Zat lagi kita tetap Zat. Mana dia? Right, huruf K. Mana dia?
2: My Jack, oi My Jack Ma.
3: Segmen My Dengar Dulu. Lorat Kedah kita.
1: Okey, segmen kita main dengar dulu. Huruf K. Apa dia huruf K tu hari ni?
0: Okey, baik. Hari ni huruf K kita yang pertama. Kabung.
1: Kabung.
0: Kabung.
1: Kabung. Alright. Kabung tu apa dia kabung tu? Nak tahu juga dia kabung ni.
0: Dia kabung ni yang kita jangan-jangan guna lah.
1: Jangan-jangan guna.
0: Dia ialah kata nama.
1: Kata nama.
0: Bagi sejenis bentuk ukuran.
1: Ukuran.
0: Biasanya kita guna untuk tali ataupun kain.
1: Oh, kain.
0: Ha. Biasa guna tak? DJ biasa guna?
1: Entah guna sejengkai, depa tu ada lah.
0: Dia jenis tu lah. Jengkai, sedepa, sehasta. Tapi kabung ni jarang lah kita dengar. Kalau kata kabung tu biasanya dia empat hasta.
1: Empat hasta.
0: Kira sehasta tu kali empat baru sekabung.
1: Sekabung. Tu dia ayat dia.
0: Jadi kalau kita kata nak buat baju suit orang perempuan, baju kurung orang perempuan lah, kita pakai 4 meter kan. 4 meter cukup lah kan. Betul. Kalau hak bentuk badan biasa-biasa tu 4 meter cukup lah kan. Hak luar biasa tu lebih lah
1: 4 meter setengah lah.
0: Tapi kalau ukuran dulu orang-orang lama dia panggil 2 kabung cukup lah.
1: 2 kabung cukup lah. Luar gabung cukup. Ayat lama betul eh.
0: Makna kata sekabung tu dia lebih kurang 2 meter.
1: 2 meter lah.
0: Dua kabung 4 meter lebih kurang tu lah.
1: Baju kurung Kedah dulunya buat 2 meter lah. Kerja kedai kain duk kira tu lah. Ukur 1 meter, 2 meter, 2 meter.
0: Orang dulu beli kain cip berapa? Sekabung, 2 kabung kan.
1: Ya, betul.
0: Lalu kita pakai unit yang standard lah.
1: Meter. Senang ingat. Kaki.
0: Dulu kalau beli banyak-banyak pun orang panggil sekayu. Sekayu pun dia ada berapa puluh meter dalam tu kan.
1: Sekayu. Kayu banyak 30
0: kayu
1: meter.
0: Banyak.
1: 30 meter lebih tu.
0: Sungguh.
1: Tahu lah 1 meter. Alhamdulillah buat langsir lah. Buat langsir macam tu baru tahu. Kalau nak kira apa ukuran yang panjang air. Kadang-kadang kita buat depa nak tahu tu. Kadang-kadang berkira sejengkai. 1, 2, 3. Sejengkai, 2 jengkai. Dah kira kaki. Boleh rumah tu kira kaki.
0: Kaki.
1: Kaki kan. Berapa kali berapa? 20 kali pembinaan berapa? Luas berapa?
0: Lah pakai kaki lah.
1: Kaki lah.
0: Kaki berapa dik? Tak tahu lah ni.
1: Boleh buat mahal. Sini lagi lah kan.
0: Tu pun. Itu pun huruf K juga.
1: Kaki ya.
0: Kaki. Bukan kaki ayat kita ni.
1: Ya, kaki.
0: Yang bukan hak berjalan ni.
1: Kaki dia 1 meter 3 kaki. 1 meter 3 kaki. Dia fikir macam tu 3 kaki lebih lah. Sikit lah.
0: Betul eh. Singgah.
1: Kira-kiraan dia tu kena tahu kan.
0: Kaki, kabung. Kira unik. Apa nama dalam luar Kedah lah. Untuk ukuran biasa bagi keng lah. Ataupun tali. Kaki ni biasa ni lah untuk binaan. Untuk apa-apa. Dan kaki ni dia standard jugalah. Memang orang pakai kaki orang putih panggil. Orang kalau Kedah lah sebut dengan saya. Square feet.
1: Weh.
0: Kaki dia
1: tu. Dah. Lagi standard. SKPT. Okay. Amboi, senang tu kalau SQPT lah, square feet. Okay, square feet. Kaki senang. Meter, kaki, ekak. Opa dah, kalung kan. Macam tu, ada sampai lagi. Tapi kiraan sama lah ukuran itu.
0: Betul. Tu kabung.
1: Kabung. Okay. Okay.
0: Hak nombor dua.
1: Nombor dua.
0: Hari ni kita tengok kalut.
1: Kalut.
0: Kalut. Kalau ejaan dia K-A-L-O-T lah, kalut.
1: Kalut.
0: Kalut dalam bahasa standard pun ada juga, K-A-L-U-T, kalut.
1: Ya.
0: Tapi makna ni kalau kita tengok tu, ada yang dia hampir sama dengan makna bahasa standard.
1: Okay.
0: Tapi dalam Kedah ni dia bagi makna tu, kadang-kadang penggunaan tu dia lain sikit daripada bahasa standard. Biasa kalau bahasa standard kata kalut ni apa dia?
1: Kalut ni gelabah.
0: Sibuk.
1: Sibuk.
0: Sibuk. Jadi orang Kedah pun dia guna kalut untuk sibuk juga. Tapi kadang-kadang kalut ni dia lebih daripada sibuk. Dia kelang kabut. Kan? Hak buka kerja dia pun dia dia kalut.
1: Tak
0: suka ambil tau.
1: Busy body.
0: Hang ni kalau kerja orang kalut. Padahal bukan dia buat apa kerja tu. Tapi dia kalut. Dia sibuk. Dia menyibuk lebih. Kan?
1: Itu dia ayat dia.
0: Sibuk atau kelang kabut lah. Contoh ayat dia. Segan nak pergi rumah dia. Bini dia jenis kalut. Nak pesoh makan.
1: Pesoh makan. Oh, ini dah dalam lagi ni.
0: Merasa segan ke rumahnya kerana isterinya akan bersusah payah menyediakan makanan. Kalau orang luar nak pergi faham itulah.
1: Faham itulah.
0: Susah payah tu kalut lah.
1: Kalut.
0: Dia bersusah payah.
1: Susah payah.
0: Dia bukan kalut sibuk. Hak dia nak buat benda makan dia. Dia nak ketiak juga. Kalut tu dia bukan lebih kepada perbuatan yang kelam kabut apa semua tu. Tapi dia berusaha.
1: Ketiak.
0: Kan? Tak ada apa-apa. Cok kodok tepung gandum saja. Cok kembung tak parah.
1: Jadi ya.
0: Timbuk dengan gula, garam je. Boh bawang je. Tak ada bawang tak parah.
1: Hujan yang saya tahu. Lapak tau.
0: Cicah kopi orang.
1: Tu dia.
0: Tapi kot mana pun, dia merangkan tetamu, dia nak buat je. Jenis kalut. Perempuan ni jenis kalut je.
1: Ya.
0: Itu.
1: Dia nak meraihkan.
0: Betul. Tapi macam itulah. Adat dan adab kita kan. Kalau tetamu ni dia bawa rezeki, kita pun nak meraihkan. Okey.
1: Seterusnya.
0: Yang nombor tiga, dia panggil kampui.
1: Kampui.
0: Kampui ni banyak.
1: Kampui banyak.
0: Kampui ni yang pertama, dia kalau dalam bahasa standard, tapi pun kita jarang pakai, tapi dalam istilah sains lah. Kampui ni dia kita panggil gelendong. Pernah dengar gelendong?
1: Gelendong.
0: Tak pernah tu.
1: Dengar lama lupa dah.
0: Gelendong. Dia apa-apa alat, biasanya dia berbentuk bulat, yang kita guna untuk kita lilit tali atau benang. Jadi alat gelendong tu kita panggil kampui.
1: Kampui.
0: Jadi dia kampui ni yang pertama dia sejenis kata nama, iaitu apa-apa alat yang kita guna untuk kita lilit atau gulung. Biasanya tali ataupun benang lah.
1: Yang gulung besar tu. Tarik tu. Kampui boleh kan.
0: Kalau pergi kedai-kedai bengai tu kan ada tangsi. Gelendong warna biru.
1: Biru tu.
0: Hijau ada, merah ada,
1: kecil
0: ada.
1: Warna-warna.
0: Tapi orang kita main guau. Tak tunggu gelendong tu tak apa. Kampui tu tak apa. Boleh pok susu ke pok sardin ke.
1: Dia karau tu
0: dia lilit di kampui tu. Jadi alat tu nama dia kampui.
1: Kampui
0: yang pertama.
1: Yang pertama.
0: Contoh dia dia dia pakai pot sardin, beda kampui taliwau. Dia pakai gelendong tu lah. Dia buat sebagai gelendong tu.
1: Neri.
0: Pot sardin tu.
1: Pot sardin tu.
0: Tak tahulah cap apa.
1: Macam-macam tu. Dulu roti kaya
0: Betul.
1: Ambil lama tak pergi wow. Tak ingat lah.
0: Lalu hujan-hujan tak main.
1: Tak main. Sehari tu musim bapak kemarau tu ramai main.
0: Timok syok.
1: Timok syok. Okay. Itu dia.
0: Yang kedua kampui juga.
1: Kampui juga.
0: Dia lagu ni. Dia kita panggil sepupu sepapat lah. Tadi tu kampui tu kata nama untuk alat tu.
1: Alat tu,
0: yang
1: okay.
0: Kita guna nak lilit ni kan. Satu lagi kampui ni, dia jadi penjodoh bilangan.
1: Penjodoh bilangan.
0: Beli benang dua kampui.
1: Dua kampui.
0: Maksudnya dua bekas boleh lilit tu lah.
1: Lilit tu lah. Dua kampui.
0: Kan, segulung benang, selilit benang. Maksudnya itu sekampui.
1: Sekampui.
0: Satu kampui lah.
1: Satu kampui.
0: Itu makna yang kedua. Dia sebagai penjodoh bilangan. Penjodoh orang Kedah. Bilangan. Orang Kedah guna lah.
1: Dah guna pakai tu.
0: Kalau nak penaik wow bagi tinggi, kena empat kampui tangsi.
1: Empat kampui tangsi. Panjang tu. Di atas tu.
0: Dah nak tinggi.
1: Encik Noh nak terak tapi dia betul. Boleh bajet.
0: Boleh bajet.
1: Dia menegak tu kadang-kadang biar tu. Kadang-kadang sehari, dua hari. Hujan habis.
0: Nanti kena lapang kan.
1: Lapang.
0: Lawan tak main wow dah. Orang main drone.
1: Main drone. Baru punya.
0: Nah. Orang buat mendang pakai drone dah lah.
1: Betul. Senang.
0: Tak bawa pakai drone.
1: Tapi tu buat sendiri pun. Ada paper apa. Kita sorang bang. Jadi. Buat. Kan tu kita buat niri pakai lidi ya
0: pakai tengok, lidi
1: pakai lidi ya buat niri nak tu nak wow ingat lah buat tu
0: kecak habis menyapu lidi mu
1: habis ambil semua
0: lah kali menyapu lidi tu naik tengah belakang
1: memang pun tapi ambil beli balik beli balik ah tiga upang empat upang kan ha yeah. Macam tu lah agak dia tak tahu ah 2 3 ringgit aku lebih
0: okey
1: dah urut K hari ni
0: yang tu yang kedua kampui
1: kedua kampui
0: kan satu lagi kampung ni perbuatan.
1: Perbuatan juga.
0: Dia okay. Sinonim dengan karau.
1: Karau. Okay.
0: Tadi kita sebut karau kan? Dia sinonim dengan karau tu. Maksudnya perbuatan menggulung, melilit, menarik atau mengumpulkan sesuatu yang panjang. Seperti benang, tali dan lain-lain lah. Yang boleh digulung lah. Ya, sikit okay. Demi sedikit secara berterusan.
1: Secara berterusan.
0: Itu dia kata kerja.
1: Kata kerja
0: perbuatan kampui.
1: Kampui
0: sinonim dia karau.
1: Karau
0: huruf K juga.
1: K juga
0: ini hang kampui balik benang tu elok-elok jangan bagi kusut.
1: Kusut
0: tak pun tadi hang pelepas naik tinggi pak kampui. Hang kampui balik
1: banyak oh
0: no. Nak apa nak makrib lah. Then,
1: tidak mampu yang
0: then
1: nak pergi tambat.
0: Itu kampui untuk perbuatan.
1: Perbuatan
0: kata kerja lah.
1: Kata kerja.
0: Okay. Satu lagi kampui. Yang keempat kampui ni maksudnya melakukan sesuatu pekerjaan.
1: Pekerjaan.
0: Sesuatu perkara lah.
1: Ya.
0: Yang dibuat dengan bersungguh-sungguh dan dia melibatkan masa yang suntuk ataupun untuk mengejar waktu.
1: Oh, emergency ni. Kena buat ni. Tarikh due dah tu. Senang.
0: Itu kampui.
1: Kampui.
0: Kan? Dia kalau tak ada tarikh ajal lah.
1: Tarikh ajal tu. Due dia last tu. Okay, nama
0: kalau
1: ni.
0: Tak ada tu, duk buat lah. Tapi dia tak bersungguh-sungguh, dia tak lagu orang kampui lah. Kan? Tapi kalau satu-satu kerja tu, kena kampui lah.
1: Oh kampui banyak orang dua-dua je kena kampui.
0: Kadang tu orang bagi kerja sekolah dari minggu lepas lagi. Kan tak buat-buat.
1: Tak buat-buat.
0: Kan hari ni di sekolah cikgu tanya, lepas tu balik cikgu besar. Hantar-hantar esok hantar sakit.
1: Siap lah.
0: Balik juga dia kampui petang malam.
1: Tu dia.
0: Tu kampui lah. Melakukan sesuatu kerjaan bersungguh-sungguh.
1: Bersungguh-sungguh.
0: Konteks dia kerana mengejar waktu. Mengejar masa untuk
1: last
0: disiapkan.
1: Last minute ni. Last minute ni.
0: Betul eh?
1: Tu dia kampui. K tu.
0: K.
1: K baik dengar-dengar siapa ni. Hari ni kita ada dengar segmen dulu. Main dengar dulu. Nak tahu apa nama Sat. Ada lagi K tu? Ada lagi?
0: Ada lagi.
1: Ada lagi? Nak lihat Sat tu?
0: Boleh.
1: Sat, kita dengarkan lorat. Kita main dengar dulu. Betul. Apa dia ni? Main belajar lorat. Okey. Kita dengar Sat. Okey. Sat. Tunggu tepi kalau atas. Alright.
3: My Cik, oi My Cik, Ma. Segmen My Belajar Lorat. Lorat Kedah Kita. My Cik, oi My Cik, Ma. Segmen My Dengar Dulu. Lorat Kedah Kita.
4: Assalamualaikum. Hari ini saya nak cakap tentang kataan-kataan dalam Lorat Kedah yang mana makna dia berbeza ataupun berlain dalam bahasa kebangsaan. Biru. Biru kalau dalam bahasa kebangsaan tu warna biru lah kan. Tapi dalam lorat Kedah, biru tu maksudnya almari. Khususnya almari pakaian. Hat tu orang Kedah panggil biru. Dendam. Dendam maksudnya rindu. Rindu. Lama tak kelihang. Dendam semua. Maksudnya rindu tu orang kata-kata dendam. Bangsat, bangsat kalau ikut makna dalam logat Kedah, merantau. Saya ni beranak di Kedah tapi 42 tahun dah bangsat mai duduk di Kuala Lumpur. Bangsat di sini membawa maksud merantau, bukan kata-kata penghinaan atau sebagainya. Habis, habis dalam logat Kedah maksudnya paling. Habis maksudnya macam ni, inilah bihun sup habis sedap. Maknanya inilah bihun sup yang paling sedap. Percuma, percuma maksudnya sia-sia. Percuma bukan free lah. Percuma tu maksudnya sia-sia. Boh penampang sekali lagi, percuma tu je. Panggung, panggung maksudnya dongak ataupun angkat kepala. Awak pengantin tunduk sangat, panggunglah sikit. Panggung mengangkat kepala. Lorat, lorat ada dua makna. Lorat yang pertama maksud dia sibuk. Lah ni cik lorat sikit. Lorat yang kedua pula maksudnya nazak. Hang tahu dah lagi tu Pak Mat tengah duduk lorat dah lah ni. Simpan, simpan maksudnya ke bumi. Arwah Pak Ali ni mengkala anak simpan. Simpan maksudnya ke bumi. Bila nak ke bumi. Tapi kalau menyimpan pula maksudnya lain. Menyimpan maksudnya mengemas rumah. Ui, orang Cina ada tu rajin sungguh menyimpan. Menyimpan, mengemas rumah. Kecoh, kecoh maksudnya tipu. Kecoh tu maksudnya tipu. Contohnya macam ni, awak aku beli mahal, hang kena kecoh kot. Maksudnya kecoh tu tipu. Kena kecoh lah tu hang beli mahal. Dua, dua maksudnya ringan. Cek mai dua orang Cina cek. Maksudnya saya datang dengan isteri saya. Pada, pada maksudnya sampai hati atau tergamak. Padalah hang tinggal aku sorang-sorang. Maksudnya sampai hati hang lah tinggal aku sorang-sorang. Pada. Bujang, bujang kalau dalam bahasa kebangsaan seseorang yang belum berkahwin. Tapi kalau bujang di Kedah maksudnya seseorang yang telah bercerai ataupun janda atau ibu tunggal. Itu maksudnya bujang. Tuang, tuang maksudnya ponteng. Dua hari dah dia tuang sekolah. Tuang maksudnya ponteng. Lagu, lagu ramai orang tahu. Lagu tu maksudnya macam lah. Hang buat lagu mana? Maksudnya hang buat macam mana? Lagu. Kopek, kopek maksudnya dompet ataupun beg duit. Kopek, tolong pergi ambil duit ayah dalam kopek tak? Maksudnya tolong ambil duit dalam dompet. Hingga, hingga ni maksudnya keadaan yang lebih baik. Oh, kemarin batuk teruk lah ni, hingga sikit. Maksudnya batuk tu dah berkurangan. Itu maksudnya hingga, hingga sikit. Rajin, rajin maksudnya mungkin. Contoh macam ni, bila orang tanya tu anak dia ke, rajin juga. Rajin juga tu maksudnya mungkin juga. Tu anak dia ke, mungkin juga. Sabit, sabit tu alat untuk memotong rumput tu kan. Tapi kalau di Kedah sabit tu maksudnya sebab. Sabit tu lah aku tak pi, maksudnya sebab tu lah aku tak pergi. Sabit maksudnya sebab. Baik, cukup dulu untuk kali ini. Jumpa lagi. Assalamualaikum.
3: My check, oi my check, my segment My Habak Lorat. Lorat Kedah kita.
1: Okey, Lorat Kedah kita yang terbitkan oleh Basirah Baharung hari bersama dengan Mak Zaki Abdul Rahman Nak Munshi Dewan. Okey, apa dia lagi?
0: Okey. Kita sambung huruf K atas lah.
1: Huruf K atas, okey.
0: Yang seterusnya huruf K ni kanyak.
1: Kanyak. Oh, ni kata lama agak ni. Lama tak dengar. Baru 3 hari, 2, 4 hari lepas aku dengar sikit.
0: Kira masih orang pakai lah.
1: Pakai lagi
0: yang kenyak ni. Cuma apa maksud dia pada orang luar lah, ataupun lapis-lapis baru ni, kalau tak berapa nak ketahuan maksud dia. Maksud kenyak ni ialah berkenaan dengan fikiran yang belum matang, belum sempurna, atau sesuatu yang masih muda lah.
1: Mentah.
0: Biasanya biasanya kepada seseorang lah. Kan? Sebab tu kita kata budak-budak mentah, budak-budak kenyak. Kan? Budak-budak kanyak.
1: Boleh makan.
0: Boleh makan.
1: Boleh makan.
0: Bukan budak-budak kanyak. Budak-budak kanyak lain. Hak tu hak budak-budak duduk di kanyak.
1: Kanyak. Kanyak. Kanyak lah dia ni.
0: Sebab ada orang luar. Kawan-kawan. Dia nak kata kanyak. Tapi bunyi dia kanyak. Kanyak je. Ni kanyak.
1: Kanyak.
0: Setahun jagung lah.
1: Setahun jagung.
0: Kan dia punya kita panggil apa nama kiasan dia kalau dalam bahasa standar. Setahun jagung baru kan. Hang kanyak ni kan nak sembang politik kan. Contoh dia kita kalau orang tua-tua lah kan. Contoh lain, budak-budak itu belum faham tentang politik kerana masih muda, apatah lagi diwajibkan untuk mengundi. Budak-budak tu bukannya tahu sangat pasal politik. Baru habis sekolah kanyak lagi.
1: Kanyak lagi.
0: Dah suruh mengundi. Contoh dia gitu
1: lah. Contoh dia lah.
0: Kan?
1: Okey.
0: Kan ada orang duk hingyak masa budak-budak 18 sebab mengundi tu kan.
1: Kanyak lagi.
0: Tapi lah budak-budak lah lepas lagi advance. Orang teluk cair tau. Advance.
1: Kedepan.
0: Dia lagi laju lah ni kan. Lagu tu lah. Kanyak ni.
1: Kanyak. Okay.
0: Soalnya sinonim hak kampui tadi karau tu lah.
1: Karau tu lah. Kampui tu pergi apa macam tergelar, dia beli kampui naik balik.
0: Kampui naik balik.
1: Ayat lama dulu lah.
0: Betul.
1: Lah dulu berkenang tak hati tu. Maksud tu, kampui naik balik. Kampui
0: naik balik.
1: Tekan naik balik lah. Kampui. Macam tu lah. Kalau anak tak pernah kenang tu, kita pergi tolong lah. Kadang-kadang ada budak. Ada budak yang besar-besar ni, kita tengok dia tak boleh kampui, kita tarik balik.
0: Sungguh.
1: Zaman lama mandi-mandi dulu kan.
0: Kampui dengan karau ni saya rasa lebih duk dengar lah, saya sendiri lah lebih duk dengar karau. Karau tali bokai ni.
1: Karau ni naik kan.
0: Tali itulah. Fishing rod tu.
1: Fishing rod
0: tali
1: tu.
0: Pancing tu. Kalau bokai tak karau. Sentok.
1: Sentok.
0: Ya. Bokai dia tak ada rod tu. Apa nama? Hak kita duk boleh karau.
1: Pusing tu.
0: Tali tu boleh pusing tu kan. Kalau bokai dia sentok lah.
1: Sentok lah. Tarik.
0: Tarik naik.
1: Tarik naik.
0: Kalau tarik kasar melambung ngaikan ikan dah mana
1: rentak habis ya. Hilang
0: sembang boleh ikan boleh pelepas boleh
1: ikan besar je no tarik dah kau
0: melambung balik ikan tu. Okey, yang ke-9 kalau kita ikut ni lah.
1: Okey, ke-9
0: sebab tadi kampung tadi pun ada 4 dah.
1: Yang 4 dah
0: kasidah. Kalau dalam bahasa standard silap sebut kasidah ni cahat nyanyi itulah irama.
1: Irama padang pasang. Kasidah tu.
0: Hak nafas panjang lagi boleh duk tarik lah kan.
1: Kasidah tu. Kasidah lama tu aduk tu.
0: Duk ya Rabbiah. Sekejap boleh pasang lagi tu.
1: Kan. Kasidah. Okey.
0: Tapi kalau dalam Kedah kita panggil kasidah ni dia satu bentuk kata nama lah. Yang merujuk kepada sejenis kuih. Yang dimasak menggunakan apa nama tepung gandum dan gula, sedikit garam. Dikacau di atas api sehingga berkilat dan menggelegak kecil tu kan.
1: Kecil.
0: Tepung tu masak lah. Kan? Okay. Baru angkat, sejukkan, tabuk bawang goreng.
1: Nak makan lupa lah. Ya Allah.
0: Bulan puasa dah lah. Bulan puasa banyak lah jumpa. Tak betul. Bulan puasa ni nak cari pun tak semua kedai pun.
1: Kedai ada. Kampung dalam ada. Ada lah kasidah. Sorry, request ni orang minta ni. Orang dapat ni. Orang buat tu.
0: Kan. Tapi tu dia kasidah ni pun kadang kita nak beli pun saya. Kalau saya lah. Cari kilap tu eh. Bawa tepung tu tanda dia masak tu eh. Kadang tengok tu. Warna tepung tu pun duk tak berapa kilat kan. Duduk sembam.
1: Kala lain kan.
0: Ya, dia kurang eh. Tapi kadang-kadang ada hak kecoh.
1: Oh.
0: Kan? Dia siapa minyak kat atas. Betul tabung bawang goreng. Minyak bawang bagi, goreng.
1: Bagi
0: nak
1: masak.
0: Pergi nampak kilat tu kan.
1: Kilat masak tu.
0: Dia silap tak tak masak ni kembung.
1: Oh, kembung tu.
0: Nah, itu kan sidah lah.
1: Sidah menyalah.
0: Sidah.
1: Untuk kuih, kita pernah tengok ni, lupa. Yeah. Aduh, kuih-kuih lama ni.
0: Contoh ayat dia, kacau kan sidah sampai naik merlik tepung gandum tu. Baru angkat.
1: Baru angkat.
0: Masuk bekas, tabung bawang goreng. Bawang goreng pun mau hak hak goreng ni riuh. Kita potong bawang tu.
1: Potong bawang tu.
0: Pencik okay. Halus-halus tu kan, mayang halus-halus tu. Itu goreng ni. Kalau bawang goreng hak beli apa nama siap dah tu, tabung tu dia kerah.
1: Kerah.
0: Ni dia mau dengan hak minyak-minyak goreng yang saat ni baru sedap.
1: Baru sedap.
0: Itu kasih dah.
1: Kasih dah.
0: Sejenis makanan.
1: Sejenis makanan.
0: Asalnya luang Kedah pun ada.
1: Ada Kedah ada ada KL dah dulu. Lama lah dulu sana ada orang bayi tunjuk lah. Bila lama lah saya tak tengok. Okay.
0: Dan yang terakhir daripada tak saya pada hari ini kawak.
1: Kawak. Yang ni memang selalunya ada.
0: Kawak.
1: Kawak ni memang.
0: Hak ni perkataan ni memang duk pakai.
1: Pakai.
0: Dan orang hak lagu ni ni memang duk ada. Sampai kemat perasaan ada.
1: Ada.
0: Ada.
1: Ada lagi.
0: Habis habis benda tak besar pun telur ayam orang pun dia gabui.
1: Habis dia dia sapu.
0: Kawak ni maksud dia pencuri lah.
1: Pencuri dah.
0: Maksudnya kepung kawak.
1: Kepung kawak.
0: Maksudnya kepung mencuri lah. Pakat jaga lah malam ni. Kepung kawak ada curi sekerap.
1: Curi sekerap. Dia nak cerita.
0: Beramai-ramai. Malam ni kita kepung pencuri yang mencuri getah sekerap.
1: Getah sekerap.
0: Kawak ni mencuri kawak. Lah. Perangai kawak ni perangai apa? Perangai hawak. Kan, jenis perangai awak ni buat-buat kawak lah.
1: Kawak punya geng kan ni.
0: Kawak mencuri. Orang Kedah tak pergi mencuri. Rumah masuk orang tu biasalah.
1: Biasalah.
0: Standard lah. Standard. Rumah masuk mencuri ni kita tak pakai sangat lah orang Kedah. Kan. Rumah malam nampak duduk endak. Nampak ada polis mai apa mau ramai-ramai ada apa. Kawak masuk.
1: Kawak masuk. Itulah. Okey.
0: So kita ada apa-apa daripada ni. Apa nama? Pendengar.
1: Pendengar.
0: Yang komen kat Facebook ke apa ada.
1: Lepas duk tu dia kata kat TikTok ni kisah. Ketegak lagi apa.
0: Ketegak. K juga tu.
1: K juga. Satu kisah. Lagi apa nama. Tadi ada weh tadi tengok dah nampak kisah-kisah ketegak
0: tahuan
1: kahak
0: kahak kahak tu perangai
1: kahak perangai
0: kahak ni dia perangai kasak lah.
1: Kasak lah.
0: Jenis perangai satu lagi huruf H itu kita belajar perangai juga hok-hak.
1: Hok-hak kan
0: perangai jenis hok-hak ni kasak lah. Perangai jenis kahak ni pun kasak lah.
1: Kasak lah. Kahak ketegak kisah
0: ketegak ni degil.
1: Degil.
0: Kan? Ni tegak.
1: Tegak. Dah kelepiak kan?
0: Kelepiak. Kelepiak tu dia satu perbuatan kalau kita cerita. Macam kita basuh tangan. Kan? Basuh tangan tu kita lap. Apa nama? Ayak-ayak basuh tu kan? Ni tak. Dia kelepiak tu dia. Dia
1: macik,
0: apa nama?
1: Macik.
0: Dia bagi merecik tu. Pi merata. Kan? Misal lagu tu lah. Cukup pantang kalau duduk meja makan kedai makan dekat dengan cingki kan jenis orang kan basuh-basuh tangan tu dia kelepiak tu mercik kita
1: habis kena dah tu lagi perkataan pakai yang ni nak kaut
0: karut. Karut ni tak boleh pakai. Dia ni jenis karut.
1: Karut.
0: Kan tak boleh pakai lah maksud dia.
1: Tak boleh pakai apa lah.
0: Jenis bercakap karut tu standard lah.
1: Standard lah.
0: Tapi dia lebih deep, lebih dalam tu.
1: Dalam
0: tu. Kalau orang kata karut ni memang dah.
1: Memang dah.
0: Memang
1: dah. Dia ada telefon, tak ada nak angkat.
0: Ada orang telefon.
1: Dia pun nak tanya tu. Mungkin ada apa lagi. Tapi kita ada pun dah sampai hujung lah sebenarnya ni. Dah lagi 2 minit hari ni. Apa pun hari ni, perkataan hari ni kita jual huruf K. Mula-mula huruf K, huruf apa?
0: Tadi
1: awal
0: huruk K tadi mula-mula
1: kaki apa dah
0: kabung
1: kabung
0: Lepas tu kampoi.
1: Kampoi. Huruf K lagi apa dah? Macam-macam ni huruf K lipatan balik.
0: Kampoi tadi banyak. Betul karau.
1: Karau.
0: Lepas tu baru tak sat ni.
1: Baru tak sat dia tadi tu.
0: Kawak.
1: Kawak.
0: Lepas tu kasidah.
1: Kasidah.
0: Lepas tu satu lagi kanyak.
1: Kanyak.
0: Dengan apa nama? Satu lagi sebelum kampoi tadi tu.
1: Belum kampoi.
0: Kalut.
1: Kalut. Tu dah lima patah perkataan. Okey. Apapun hari ni yang diterbitkan oleh promo lawat Kedah kita terbitkan oleh Bashirah Baharu. Maupun terima kasih juga kita bersama dengan Encik Mat Zaki Abdul Halim dah hari ni. Ya. InsyaAllah kalau ada lain masa kita jumpa lagi pada minggu depan.
0: Baik.
1: Saya dengan saya lagi lah. Kita ni benda terjun last minute.
0: Minggu depan pun kita sambung huruf K. Huruk K ni banyak.
1: Banyak
0: lah. Banyak. Oh, Kedah. Tu kalau tengok lepas saat apa dah. Tegak lah apa. Kahak lah apa dah.
1: Kahak ketegak.
0: Banyak apa? Lagi.
1: Banyak lagi. Tu dia. Kelupong pun dah. Kelolong pun dah. Tu dia.
0: Yang tu kita simpan minggu depan.
1: Minggu depan. Okay. InsyaAllah. Apa-apa nanti. Kita jumpa lagi nanti ada segmen untuk bagi interaktif 10-2 hashtag rancak serata bersama dengan DJ Putri untuk 10 nanti. Okey, apa-apa jumpa lagi semua. Encik Zaki, terima kasih.
0: Sama.
1: Munshi Dewan untuk pada hari ini. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Saya pun dah mengundurkan diri. Anda kata ada yang apa silap. Jumpa lagi. Assalamualaikum semua. Bye-bye. Terima kasih juga buat untuk bantu siaran itu Husaini dan juga Farida. Bye-bye. Jumpa lagi.
5: Perangai dia memang fashion tu. Gedik.
6: Orang Kedah tak kata lagu tu. Orang Kedah sebut macam ni. Perangai dia memang fashion lagu tu.
5: Ish, susah sungguhlah cakap lorak Kedah ni.
6: Ha, nak belajar lorak Kedah? Jom kita dengar program Lorak Kedah Kita di Kedah FM setiap Sabtu 9.15 pagi terbitan DJ Bas.
5: Bersama tetamu istimewa kita Encik Zulkifli Ismail dan Munshi Dewan Encik Muhammad Zaki Abdul Halim.
6: Lorak Kedah Kita.
7: Pelenggak Pak Temai. Ragam penghuni desa. Ada cerita penuh warna-warni.

0: Hei, gamak lah. Awak yang sampai tarah ni, ni.
1: Siapa dia? Nungungi-ungungi apa pula tu?
0: Hei, ni cikgu tengok ni. Yo. Sanggup ni maki, ugut, hina mak sendiri ni. Astaghfirullah. Sampai tak ada kasih sayang kat mak langsung dah ke?
2: Dia tak cukup RM1 kot, Din.
0: Apa dia, berarti tak cukup RM1 ni? Apa dia tu?
2: Taklah, belah kita di Kedah ni. Orang tua-tua dulu, mereka nak kata orang tu gila. Mereka berlapik.
0: Oh.
2: Ha, mereka sebutlah tak cukup RM1. Kalau kepala fikir dia tu waras, takkanlah mak sendiri pun dia gamak buat lagu tu.
1: Betul lah, Mati.
0: Hai, tak tahulah, Mati. Saya ni cukup pantang kalau bab tak hormat mak pak ni. Mau kata duduk depan mata saya ni, Mati. Ni, mau terpelanting lepas pergi Afrika tu saya kahwin.
1: Itu dia, Adin. Sampai Afrika tu.
0: Tahu tak apa, biar singa tokok.
2: Dunia zaman law ni, Din. Makin banyak pula kita duduk dengar cerita-cerita lagu ni no.
0: Tu pula.
2: Kadang-kadang Mati pun heran. Lagu mana yang boleh jadi lagu tu? Ish, kita dulu ni ke, kalau dengan mak ayah kita ni, Cik Kehno.
1: Ya. Yeah.
2: Depa tegur salah kita, sepatah kita tak jawab
1: lah. Weh, takut, Mati.
2: Kita turut saja.
1: Ya. Yeah.
0: Tak tahulah, Mati. Depa lupa kot no. Susah payah mak pak bela depa dulu ni. Mak tu mengandung 9 bulan. Usung lah perut pimai-pimai. Ha? Nak beranak tu pula sakit bersabung nyawa. Yang pak ni ke puluh lah cari duit nak bela depa. Hujan ke, ribut ke, tak kira dah. Nak beli susu bagi depa minum. Nak beli makanan, nak bagi depa hidup. Amboi.
1: Sungguh, Hadin. Ha, tu tak kira lagi masa dah besar sikit.
0: Ha.
1: Punyalah nak bagi anak ni senang.
0: Hmm.
1: Ha, kadang-kadang tu sanggup berhutang dengan orang, dengan adik-beradik. Pasal nak bagi anak tu boleh pergi mengaji.
0: Teh?
1: Orang kata apa, punya sayang kat anak tu. Mak pak ni, ha, di rumah ni tak mewah pun tak apalah kot mana pun. Biar jalan kaki tak apa lagi. Janji anak boleh naik motor, naik kereta. Betul tak?
2: Ha. Betul sangatlah tu. Dia kadang tu, Din, kia, didikan dengan pengaruh sekeliling sama yang anak jadi lagu tu. Ha, mak pak pun kenalah didik dari kecil. Jangan melawan, jangan duk tinggi suara dengan mak pak. Ni kadang kita tengok anak duk buat kelaku, mak pak buat tak heran saja. Teguk macam tak teguk.
0: Ha. Sungguh juga, Mati. Tak tahulah no, pasal apa mak pak zaman law ni lagu tu. Biasa tengok jugalah saya ni di kedai tu. Tak kira lah kedai makan ke, supermarket ke. Anak tu punya buat kelaku sampai tak heran kat orang keliling. Ha? Mak pak dia buat selamba badak je. Kok lah tak teguk anak jangan duk buah. Ha? Sampai tak kira orang. Mereka buat macam tak ada apa-apa tu, Mati. Ha? Mana budak tu, ha, tak jadi macam-macam.
1: Bahasa sama, Din, Mati.
2: Kan?
1: Kan? Ha, kita duk bercakap dengan jiran ke, dengan siapa ke, kadang-kadang tu kasar juga.
0: Okay.
1: Jadi kan, bila ada anak dengar, mereka ikut. Dia melekat sampai ke besar nanti tu. Kalau kita tak pedor mereka, mereka rasa tak salah lah kot. Pasal mak pak aku pun dulu pun duk cakap kasar lagu tu juga. Kan?
2: Dialah apa pun kita doa lah no, bagi anak-anak kita ni jadi orang berguna. Jangan duk melawan. Boleh jaga kita balik masa kita tua. Janganlah duk jadi biadab dengan orang lain. Jaga kelaku tu bagi elok-elok.
0: Sungguhlah, Mati. Hei.
1: Kawan-kawan dia pun kita kena tengok juga, Mati.
2: Sungguh juga.
1: Mati ni tak apalah. Tu jadi manusia dah. Lepailah beda, Mati. Kami ni anak-anak tak buah besar ni.
2: Itulah, Cik Kia. Syukurlah, Mati pun.
0: Harap-harap lepas ni tak dengar lagi lah no, cerita-cerita tu buat kat mak pak lagu tadi ni. Minta simpang lah kita ni no. Kita pun ada anak-anak lah. Puas pedor.
1: Tak apa, Din. Anak kalau buah, buah dalam bedung bagi. Ha, biar duk sengap tak mungin tu. Ha.
0: Ni, Cik Kia. Nak buah dalam bedung apa, Cik Kia? Hoi, ni besar gajah dah. Ni, dia mau kena beli tu. Kain hak bedung 3 meter tu bagi kat dia. Baru dia berakai.
1: Baru celui tu. Dah besar tu. Aduh, Din.
3: Itu tadi kisah pelenggak Pak Teh Mat kali ini. Pelakon Nur Syahriza Zainuddin sebagai Mak Teh, Morini Osman sebagai Kia, dan Samsudin Cepa sebagai Din.
4: Skrip tulisan Mohd Zul Kamal Ismail, Pelenggak Fatimah diterbitkan untuk siaran oleh Iskandar Kadir.

Ya, Putri akan temankan anda dari pukul 10 pagi sampai 2 petang sekejap lagi. Sebelum itu, Putri nak ucapkan terima kasih banyak-banyak dekat DJ Firdaus yang dah temankan anda dari pukul 6 pagi tadi sampai 10 pagi ni. Ha, belajar sesuatu dah hari ni dengan lorat Kedah kita hari ni kan? Mesti best kan? Putri pun banyak perkataan-perkataan yang Putri belajar semenjak duduk dekat Kedah FM ni. Terima kasih banyak-banyak tau DJ Bas sebagai penerbit kita untuk lorat Kedah. Okey, sekarang ni Putri pula akan hiburkan anda dengan lagu-lagu yang menarik. Kalau rasa nak request lagu, boleh je WhatsApp Putri di Kedah FM punya WhatsApp, okey? Terus setiap bersama dengan Putri di Kedah FM.

0: Follow me the social media FM, then download RTM Click, okay?
1: Ya, Pusher ketemankan anda dari pukul 10 ni sampai 2 petang sekejap lagi dengan lagu-lagu yang menarik. Tapi hari ni pagi ni kita ada special sikit. Nak tahu dah special tu apa? Kena tunggu sekejap saja lagi pukul 10.15 pagi. Okay, stay tune dengan Putri di 97.5 Kedai FM Mesra Harmony.

0: Radio Kedah.
1: Jom interaktif 10-2. Agar kita rancak serata-rata.

0: 24 stesen pelbagai budaya. Satu gelombang suara. Silang Budaya, Radio RTM. Stesen berkembar, suara bertemu suara. Satu suara, satu jiwa.
1: Menerusi program Silang Budaya Stesen Berkembar Satu Suara Satu Jiwa. Kembali bersama Zana pagi ini akan menemani pagi anda di jam yang kedua ini untuk edisi pagi Tok Sabtu 9 Mei 2026. Dan seperti apa yang Zana katakan sebentar tadi, di jam yang kedua ini kita ada program Silang Budaya Radio RTM Stesen Berkembar dari negeri dan latar budaya yang berbeza, menyatukan suara, merentas budaya, menghimpun pun kepelbagaian budaya, bahasa, warisan masyarakat Malaysia melalui Satu Suara, Satu Jiwa. Dua stesen, satu jiwa dalam program istimewa Silang Budaya Stesen Berkembar untuk edisi hari Tok, gabungan antara dua stesen iaitu stesen Bintulu FM dan juga Kedah FM bersama dengan Zana dari Bintulu FM dan juga rakan penyampai kita dari Kedah FM. Kita nak dapat siapa agaknya rakan kita di Sinun, di Kedah FM. Halo.
2: Hai.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Selamat pagi DJ Zana dan juga pendengar di Bintulu. Hai, hai, hai. Saya Putri di sini.
1: Suaranya.
2: Ya, dengar tak? Okey.
1: Putri. Dengar. Dengar sik suara kami di situ?
2: Dengar, alhamdulillah.
1: Okey DJ Putri. Ini kali yang pertama kita bersua.
2: Betul.
1: Dari Bintulu bergabung dengan
2: Kedah FM.
1: Untuk pagi tu, kita faham sik mung kabit Kelantan Sarawak tu DJ Putri.
2: Faham, faham. Pernah sampai dah, tapi Bintulu belum sampai lah.
1: Okey, apa khabar kita di Sinun?
2: Baik, alhamdulillah. Zana sihat?
1: Alhamdulillah sihat.
2: Dah breakfast dah semua?
1: Bintulu. Udah, DJ Putri dah breakfast tadi?
2: Alhamdulillah sudah.
1: Alhamdulillah. Macam ni cuaca di Kedah, DJ Putri?
2: Cuaca dekat Kedah lately ni panas sampai 41 degree. Tapi alhamdulillah dah 2 hari ni hujan sangat lebat. Membasahi bumi Kedah ni, Kedah Darul Aman ni dah kembali aman. Dengan pokok-pokok pun dah kembali sihat, kehijauan. Cantik dah tengok. Kesian kat pokok.
1: Yalah kan, kalau di Bintulu ni cuaca alhamdulillah baik, cerah pagi ni di sekitar pusat bandar Bintulu. Baik DJ Putri, hari ni menariknya mengenai program Silang Budaya stesen berkembar antara Bintulu FM dan juga Kedah FM. Tapi sebelum ni Zana nak tanya dulu dengan DJ Putri.
2: Boleh.
1: Kalau di Kedah, macam mana pendengar nak mendengarkan siaran Kedah FM ni DJ Putri?
2: Okey, boleh buka dekat radio anda masing-masing di 97.5. Okey. Kalau yang berada dia nak dengar juga Kedah FM ni tapi duduk jauh, boleh pakai RTM klik lah.
1: Dan bila DJ Putri bercakap tentang 97.5 tadi, sebenarnya frekuensi kita sama. Di Bintulu pun, mana pendengar dari Bintulu yang nak mendengarkan siaran Bintulu FM, boleh ikuti kami menerusi frekuensi 97.5 MHz. Kebetulan sama.
2: Betul, sehati sejiwa di situ Zana.
1: Iya, memang setia anda. Baik, hari ini topik kita adalah mengenai warisan di hujung lidah, mengenai makanan tradisional negeri. Saya percaya selain di Sarawak, di Kedah, tentu juga ada makanan tradisional negeri Kedah. Jadi Zana nak kongsikan dari Sarawak dulu kepada semua pendengar yang sedang bersiaran bersama kita pagi ini.
2: Boleh.
1: Menerusi Silang Budaya Stesen Berkembar Bintulu FM dan juga Kedah FM, dengan topik kita hari ini adalah warisan di hujung lidah, makanan tradisional negeri. Bila kita bercakap tentang makanan tradisi negeri ni di Sarawak ni, untuk makluman bersama, memang terkenal dengan kepelbagaian makanan tradisi yang melambangkan identiti Sarawak. Dan antaranya hari ni apa yang Zana nak kongsikan ni DJ Putri, di Bintulu Sarawak ni, adalah mengenai Umai Sarawak dan Linut. DJ Putri pernah dengar tak Umai Sarawak dan Linut tu?
2: Tak pernah dengar lagi.
1: Tak pernah dengar. Okey, baiklah. Zana, kongsikan satu persatu. Ha, Zana nak bercakap tentang Umai Sarawak terlebih dahulu. Bagi okay. orang Sarawak untuk makluman bersama, terutamanya di Bintulu, Umai ni bukan sekadar makanan tapi juga merupakan lambang identiti di Sarawak. Dan untuk makluman bersama, Umai ni ia diperbuat daripada hirisan ikan segar. Ha, biasanya kebanyakan orang akan menggunakan sama ada ikan empirang, terubuk, ikan tenggiri, bawal yang diperap dengan menggunakan limau kasturi. Lepas tu dicampur dengan bawang, bawang merah, bawang besar. Ada juga yang menggunakan sedikit bawang putih dan sedikit halia. Ha, kalau tak nak guna halia pun tak apa. Sedikit cili pedas. Lepas tu dicampur dengan sedikit garam dan juga sedikit ajinomoto. Dan apa yang menariknya tentang Umai Sarawak ni, DJ Puteri dan juga semua pendengar dari Kedah FM, Umai ni tak perlu dimasak dengan api, hanya menggunakan asid limau. Asid limau tu yang apa tu, air perapan limau kasturi tu yang menjadikan Umai tu masak dan boleh dimakan. Ha, jadi cara dia dengan perap dulu hirisan ikan ni dengan air perapan limau nipis, ha, sehingga isi ikan nampak betul-betul putih. Ha, kalau nak sedap lagi, guna ikan yang betul-betul segar. Ha, dan lepas diperap, campur dengan bawang besar, bawang merah, sedikit bawang putih, halia kalau nak guna halia, dan sedikit garam dan juga ajinomoto. Tak susah sebenarnya nak pola nak buat Umai Sarawak ni, DJ Puteri. Dan untuk hari ni sebenarnya Zana ada juga lah nak kongsikan sedikit mengenai gambaran Umai Sarawak ni, DJ Puteri.
2: Ha, dekat mana tu nak tengok?
1: Saksikan di apa tu, di live Facebook RTM Bintulu pagi ni. Ha, mana pendengar yang sedang bersiaran bersama kita menerusi Corong Radio, anda juga sebenarnya boleh menonton kami di Facebook RTM Bintulu pagi ni untuk program Silang Budaya Stesen Berkembar antara Bintulu FM dan Kedah FM. Ha, salah lah pula. Sasul lah pula nak sebut Limbang FM, Kedah FM. Jadi saksikan menerusi Facebook RTM Bintulu pagi ni, DJ Puteri.
2: Wah, sedap.
1: Ini adalah gambaran

0: Potong bawang dulu, bawang besar. Inilah antara bahan-bahan yang digunakan untuk membuat umai Sarawak. Kita guna umai, kita guna bawang besar.
1: Bawang holen lebih manis lah, eh?
0: Limau kasturi. Limau kasturi ni yang digunakan untuk kita ambil air dia tu untuk kita buat perapan tu, isi dia tu nanti. Macam itulah cara nak buat dia.
1: Hanya dengan limau boleh memasakkan isi ikan itu.
0: Betul. Betul, Puji Puteri.
1: Ia sangat unik.
0: Cili. Bawang merah. Halia, siapa yang nak campur halia pun boleh. Kalau tak nak campur halia pun tak apa, DJ Puteri. Tapi kalau Zana jarang sikit nak guna halia.
1: Buat apa beza kalau tak letak halia dengan kita letak halia?
0: Sebab Zana ni kurang minat makan halia. Tak ada beza juga sebenarnya. Sebab halia ni kan dia rasa dia menyengat.
1: Faham.
0: Tapi kalau nak campur boleh. Kalau tak nak campur pun tak apa, DJ Puteri.
1: Okay.
0: Bawang putih sedikit. Ni isi ikan ni kita hiris kecil-kecil.
1: Oh.
0: So kita ambil isi dia je. Lepas tu kita ambil air perapan limau tu tadi, air limau tu tadi. Kita perap dulu isi ikan tu, DJ Puteri. Kita campur sedikit garam. Campur juga dengan sedikit Ajinomoto.
1: Dekat bahagian ni kalau rasa nak masin, nak manis, boleh ikut cita rasa lah kot.
0: Betul, betul, DJ Puteri. Ni kita perap dulu. Sampai dia nampak betul-betul putih isi ikan tu. Ni rupa dia kalau dia dah diperap. Nanti terpulang lah kalau kita nak buang yang air lebih tu ataupun kita nak ambil pun tak apa. Macam tu rupa dia bila dia dah diperap nanti dalam anggaran 10 ke 15 minit selalunya kalau kita nak perap isi ikan ni dulu.
1: Okay. Kita boleh makan dengan nasi ke, Zana?
0: Boleh, sedap. Lepas tu baru kita masukkan bawang yang kita dah potong tadi, bawang besar, semualah, bawang merah, bawang putih, halia dengan cili tu. Kita gaul semua tu.
1: Bawang tu yang membuatkan crunchy tu kan?
0: Ya, betul, Puji Puteri. Ni memang kalau Puji Puteri buat ni memang sedap ni.
1: Kalau macam dekat Kedah ni, kalau rupa dia macam ni, kami panggil kerabu.
0: Oh, kerabu. Oh, kami di sini umai Sarawak.
1: Tapi kami tak ada lah kerabu. Ikan tu tak ada lah.
0: Tapi di sini dia bukan je ikan. Kadang-kadang ada juga yang buat udang, obo-obo. Buat umai macam ni. Dia sama je bahan dia, cuma yalah dia tukar kepada kadang-kadang dia guna udang, obo-obo. Tapi yang famous di Sarawak ni memang ikan lah, isi ikan. Ni kita panggil umai Sarawak.
1: Itu dia, menarik.
0: Itu dia, umai Sarawak antara makanan tradisi Sarawak. Di Sarawak ni kalau nak pola, bolehlah cuba ikut apa tu cara yang kita tengok dalam video yang kita tunjukkan dalam live Facebook kita pada pagi ini, DJT. DJ Puteri. Ada tak rasa terlio nak cuba tu?
1: Terlio sebab Puteri memang suka bawang Holland tu, cili itu menyengat.
0: Jadi itu adalah sedikit perkongsian mengenai umai Sarawak. Dan sebenarnya DJ Puteri, hari ini kita bukan je nak berkongsikan tentang umai Sarawak. Ada lagi satu makanan tradisi Sarawak yang kita nak kongsikan, itu mengenai linut ni. Linut ataupun dikenali sebagai ambuyat ni. DJ Puteri pernah tak dengar tentang linut, DJ Puteri?
1: Kalau ambuyat ni Puteri pernah makan dah.
0: Pernah makan.
1: Ya, cicah kari, ingat lagi.
0: Wah, tapi kalau di Sarawak ni, selalunya kalau nak makan ambuyat ni, linut ni, kita di Sarawak ni kita panggil linut. Ambuyat tu selalu dipanggil di Sabah.

0: dan juga di Brunei. Jadi linut ni untuk makluman bersama lah, Zana nak kongsikan juga kepada semua pendengar yang sedang bersiaran bersama kita pada pagi ni, DJ Putri. Linut ni diperbuat daripada tepung sagu ataupun tepung lemantak. Kalau di Sarawak kita panggil tepung lemantak, yang asalnya daripada pokok rumbia ataupun pokok sagu yang dicampurkan dengan air panas yang mendidih, yang betul-betul baru mendidih sehingga menjadi tekstur yang kenyal, melekit dan juga berwarna jernih seperti gam. Dan dulu ni linut merupakan pengganti nasi bagi penduduk pesisir pantai, dan kini linut ni sentiasa menjadi hidangan istimewa yang menyatukan keluarga dan komuniti semasa adanya majlis keramaian dan juga perjumpaan santai. Dan linut kini menjadi ikon makanan Sarawak yang mudah didapati baik di rumah mahupun di restoran makanan tradisi. DJ Putri pun dah cuba kan? Dah pernah makan kan linut
1: Betul,
0: ni?
1: Betul, dah pernah makan dah.
0: Macam mana rasa dia? Masuk tak dengan tekak DJ Putri?
1: Masa tu kami try masa dalam sesi penggambaran filem. Sedap lah rasa dia macam mana? Lembut-lembut di Sabah.
0: Di Sabah.
1: Betul.
0: Macam itulah rupa linut. Itu juga merupakan antara makanan yang terkenal lah di Sarawak ni, makanan tradisi. Dua perkongsian makanan tradisi, umai dan juga linut yang Zana nak kongsikan kepada DJ Putri dan semua pendengar-pendengar dari Kedah FM. Dan Zana percaya juga DJ Putri, di Kedah tentu juga ada makanan tradisi yang istimewa.
1: Betul.
0: Dari Kedah. Tapi nantilah DJ Putri kongsikan kepada semua pendengar yang berada di Bintulu juga pagi ni. Sebabnya kita nak berhibur dulu DJ Putri.
1: Okey, jom.
0: Lepas ni kita akan kembali semula dengan apa yang nak dikongsikan dari Kedah bersama dengan DJ Putri kita.
1: Nantikan.
0: Ya, nantikan. Si sabar-sabar mau tahu apa makanan dulu tradisi dari Kedah. Baik, kita berhibur dengan sebuah lagu etnik Sarawak ni, DJ Putri. Kita nak hiburkan pendengar yang berada di Bintulu FM dan juga yang berada di Kedah yang sedang bersiaran menerusi Kedah FM juga pagi ni. Dengarkan sebuah lagu Mi Sanisha yang berjudul Zapin Ati Terpaut.

0: Iya, kalaulah udah hati terpaut, ha, kami sik duli apa kata orang. Faham sik DJ Putri? Ha, masih lagi menerusi Silang Budaya, stesen berkembar antara Bintula FM dan juga Kedah FM. Ha, masih bersama dengan DJ Zana dan DJ Putri kita. Bersama anda semua yang sedang mendengarkan kami di Bintulu dan juga di Kedah, dan semua yang sedang setia bersama kami, bukan saja menerusi Corong Radio dan juga yang setia bersama kita menerusi pensiriman langsung aplikasi RTM Klik. Dan juga pagi ni anda juga boleh saksikan kami, menonton kami menerusi live Facebook dari RTM Bintulu. Mana yang nak nanggah DJ Putri kita, kacak orangnya. Faham sih kita apa maksud kacak DJ Putri?
1: Kalau kat sini kacak untuk lelaki lah kan. Kalau dekat sana,
0: situ pun sama. Eh, kacak perempuan pun boleh, lelaki pun boleh.
1: Okey,
0: DJ Putri. Masih lagi dengan topik kita, warisan di hujung lidah.
1: Betul.
0: Makanan tradisional negeri. Ha, tadi Zana dah kongsikan dari Bintulu Sarawak, makanan tradisi Sarawak, antaranya umai Sarawak dan juga linut di Sarawak tu. Dan kami percaya, Zana percaya, kalau di Kedah tentu ada juga.
1: Betul.
0: Makanan tradisinya dari Kedah. Mungkin DJ Putri boleh kongsikan kepada semua pendengar kita pagi ni, DJ Putri.
1: Boleh, DJ Zana. Dekat sini kan, kalau dekat tadi, kalau kat Bintulu kita ada umai dengan linut, tapi kalau dekat Kedah ni, kami orang Kedah ni, satu makanan tradisional ni yang kita masih teringat dan kita akan buat lagi dekat sini, walaupun di zaman-zaman Gen Z sekarang ni, Gen Z pun still makan, iaitu pulut sambal. Pulut sambal ni kalau kita dengar pun, betul Zana, kalau kita dengar pun perut kita ni dah macam sedapnya kan, rasa macam nak pergi buat sekarang. Okey, pulut sambal ni dia memang sinonim lah dengan kami orang utara ni, memang kena ada pulut sambal ni. Selalunya pulut sambal ni dimakan waktu pagi, sarapan, breakfast, ataupun petang-petang makan dengan teh tarik, minum dengan kopi, itulah kan. So sekarang ni kita makan macam senang dah nak jumpa pulut sambal ni. Tak ada lah susah nak buat dia, senang saja. Cara nak buat dia, kalau nak tahu, kita kena guna ikan juga. Okey, okey, seperti yang penonton kita tengok dekat live Facebook tu, kita pakai ikan, tapi bukan main campak-campak je tau. Dia kena pulut ni kena rendam dulu sebelum kita kukus, supaya hasil dia tu lembut, cantik texture dia tu kan. Lepas tu kita gaul. Lepas kita dah kukus tu, kita gaul dengan santan, lepas tu letak garam sikit, supaya letak garam tu sebab nak bagi dia lemak-lemak lah. Lemak tu yang sedap tu, buat teringat-teringat. Okey, bahagian yang paling penting tu ikan tu, kita buat serunding ikan dia. Serunding ikan ni biasanya, ikan ni Zana, kita rebus dulu tau. Kita rebus, lepas tu kita ambil
0: selalunya,
1: isi.
0: Selalunya ikan apa yang dapat digunakan ni, DJ Putri?
1: Ikan apa pun boleh. Ikan kembung boleh, ikan tongkol boleh. Ikan apalah yang isi dia tu banyak lah, senang lah kita nak buat serunding tu, sebab memang kita fokus dekat isi ikan tu kan. Okey, lepas tu ambil isi ikan tu, lepas tu kita gaul dengan cili, dengan bawang, dengan halia, serai, dan juga kelapa parut kena ada.
0: Okay? Wah, kelapa parut tu yang buat dia sedap tu, DJ Putri.
1: Betul. Lepas tu kita masak lah perlahan-lahan. Kita gaul dia perlahan-lahan lah, sampai dia kering, sampai dia naik bau wangi tu. Sebab tu bila kita makan tu, rasa dia cukup lengkap. Ada lemak pulut tadi tu, yang lemak-lemak kita letak garam sikit tu kan. Lepas tu pedasnya serunding tu, lepas tu manis sedikit dekat dalam serunding itu, yang bila kita mix tu, makan tu, sampai Gen Z pun tak boleh nak lupakan makanan tradisional kat Kedah ni.
0: Zana tengok pun macam telio. Zana tengok sambal, pulut sambal tu, DJ Putri.
1: Betul Zana, memang wangi tau. Tambah pula dibalut dengan daun pisang kan.
0: Daun pisang.
1: Wangi sangat. Zana, kalau dekat Bintulu ada pulut?
0: Ada, tapi kita punya pulut tu yang memanjang tu, DJ Putri.
1: Kalau kami macam-macam pulut adalah, tapi ini pulut yang memang tradisi kita lah. Tengok tu dia pakai daun daun pisang tu, memang daun pisang yang fresh kan, dilap tu memang wangi lah bau dia. Okey, selain dengan pulut sambal serunding ikan ni, kami ada lagi satu pulut tau Zana. Kami
0: apa
1: ada
0: tu?
1: Pulut
0: apa?
1: Pulut inti. Ha. Dia beza sikit lah dengan pulut serunding ikan tadi tu. Ini pulut inti. Pulut inti ni pun biasanya kita makan pulut tu dengan inti kelapa manis. Tahu tak kelapa parut tu kan? Kita gaul dia, kita masak dia jadi kelapa manis lah. Kita guna gula merah. Dia rasa lebih lemak, manis dan sangat lembut bila makan dengan pulut tu. Sama juga Zana, kita makan waktu sarapan dengan time minum petang. Ha, itu kita punya inti dia. Kelapa yang kita masak dengan gula merah tu, kita gaul-gaul-gaul. Lepas tu kita letak atas pulut tu. Kalau
0: sambal
1: kita
0: ni pulut apa tu, sambal tu yang menyelerakan tu sebenarnya, DJ Puteri.
1: Betul. Kalau yang tak suka pedas macam tadi serunding ikan tu, kita letak cili dan sebagainya, dia macam pedas sikit lah kan. Tapi kalau yang tak suka pedas, nak manis-manis, Puteri suggest untuk try ni kelapa inti pula, pulut inti kita ni. Sebab dia manis, dia tu lemak, kena dengan pulut tu sedap sungguh.
0: Wah, apa yang menariknya sebab dia disimpan menggunakan daun pisang tu. Kalau kita di Sarawak ni, pulut kita simpan ke daun apa, nyirik kami orang panggil tu, DJ Puteri. Tahu tak tu daun nyirik tu? Kita tak guna daun pisang. Itu yang istimewanya dari Kedah, pulut apa tu, pulut sambal. Zana tengok pun memang menyelerakan.
1: Betul Zana.
0: InsyaAllah kalau Zana ada pergi Kedah, Zana nak cari sambal tu.
1: Memang kena datang dan rasa dan cuba. Kalau Zana datang, Puteri sendiri yang akan bawa pergi makan. Atau Puteri yang masakkan.
0: Puteri pandai buat.
1: Boleh, tak ada masalah. Orang utara mesti tahu punya.
0: Oh iya ke? Oh, yeah. Okay. Tak apa, nanti kalau insyaAllah kalau Zana ada apa tu pergi ke Kedah, Zana cari Puteri.
1: Okey Zana. Jom kita rehat sekejap Zana.
0: Puteri okay, pun nak. Okey, terima kasih DJ Puteri dengan perkongsian pulut sambal sebentar tadi.
1: Sama-sama.
0: Tadi Zana pun sebenarnya teringin juga nak dengar lagu dari Kedah FM ni.
1: Yeah.
0: Manalah tahu ada lagu-lagu yang
1: ada.
0: Yang terbaik dari Kedah FM.
1: Ya, ada. Puteri akan siarkan lagu Joget Jelapang Padi untuk anda semua.
0: Joget Jelapang Padi. Jangan ke mana-mana.

0: Wah, wah, wah. Ha, terhibur joget. Joget jelapang padi ya?
1: Ya, ha, betul.
0: Mari, mari berjoget. Menghibur hati. Zana siap tengok lirik dia, DJ Putri.
1: Wah, saya appreciate.
0: Lagu ni.
1: Memang best.
0: Terhibur Zana bila mendengarkan lagu dari Kedah FM, lagu Joget Jelapang Padi. Baik, masih lagi bersama dengan Zana dari Bintulu dan juga DJ Putri kita dari Kedah FM untuk Silang Budaya Stesen Berkembar. Hari ini pertemuan edisi Sabtu 9 Mei 2026. Banyak yang dah kami bawakan perkongsian dari Sarawak dan juga dari Kedah mengenai warisan di hujung lidah, makanan tradisi. Kalau di Sarawak terkenal dengan umai Sarawak, linut, dan juga ada juga lah makanan-makanan lain yang satu hari nanti kita juga akan kongsikan kepada rakan-rakan penyampai yang lain. Hari ini kita bawa dua perkongsian je mengenai umai Sarawak dan juga linut, dan daripada DJ Putri kita dari Kedah juga dah berkongsikan kepada kami, kita semua, tentang pulut sambal.
1: Pulut sambal dan cukup. Pulut inti.
0: Pulut inti cukup menyelerakan, cukup sedap. Sekali cuba nak lagi.
1: Betul.
0: Baik, tanpa kita sedari, hari tu DJ Putri nampaknya kita dah pun sampai di penghujung siaran kita menerusi Silang Budaya Stesen Berkembar Bintulu FM dan Kedah FM. Jadi apapun sebelum kita nak menutup tirai kita pagi tu, DJ Putri, daripada Zana, terima kasih DJ Putri.
1: Sama-sama.
0: Terima juga kasih kepada penerbit kita dari Kedah FM, Puan Suryani.
1: Betul, Suryani Muhammad.
0: Suryani Muhammad dan juga DJ Ruth, penerbit dari Bintulu FM. Tak lupa juga dengan kru-kru teknikal Bintulu FM dan juga Kedah FM yang turut menjayakan program Silang Budaya Stesen Berkembar Bintulu FM dan juga Kedah FM pada pagi tu. Dan mungkin daripada DJ Putri, ada sih kata-kata hari ini nak ditujukan kepada semua pendengar pagi tu, DJ Putri.
1: Okey, bagi kami di Kedah nak ucapkan terima kasih banyak-banyak sebab sudi bersilang-silang budaya dengan kami. Kalau tak, kami pun tak tahu apa itu umai, tak tahu apa itu ambuyat. Walaupun Putri tahu, tapi pendengar yang lain tak tahu kan. Jadi orang kata info yang baru untuk kami semua di utara ni. Terima kasih banyak-banyak. Jangan lupalah kalau mai sini kita kena makanlah pulut inti dengan pulut pulut sambal tadi. Dan juga terima kasih lagi sekali kepada penerbit kita Suryani Muhammad dan penolong jurutera Husaini dan Farida. Itu sahaja.
0: Ya, apapun, terima kasih DJ Putri. Sehingga kita bersua kembali. Manalah tahu nanti ada lagi pertemuan kita untuk edisi-edisi yang akan datang. Apapun, salam dari Bintulu, Sarawak, sehingga kita bersua kembali. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Bye-bye.

Sudah dari Aina Abdul. Masih lagi bersama dengan Putri di Kedai FM. Putri akan temankan anda sampai pukul 2 petang sekejap lagi. Terima kasih banyak-banyak yang tengah mendengarkan Kedai FM di ketika ini. 97.5 yang mendengarkan di RTM Klik pun terima kasih banyak-banyak tau. Terima kasih juga sebab yang dah dengar tadi Silang Budaya bersama dengan Bintulu FM tau. Okey, jom kita layan lagu Mainan Cinta dari Acik Spin dan Siti Nordiana. Terus setiap bersama dengan Putri di Kedai FM.

0: agar kita
1: rancak serata-rata. Rancak serata-rata dengan Puteri sampai pukul 2 sekejap lagi. Tapi sekarang ni 11 suku menunjukkan time ni kita bersama dengan segmen tajaan. Kita bersama dengan Herba Fame, Tilam Herba. Kita ada Kana. Silakan Kana.
2: Baik, selamat pagi dan salam sejahtera buat semua pendengar yang sedang bersama kami pada hari ini. Bersama saya, Kana dari Herba Fame. Terima kasih kerana masih diberi kesempatan untuk berkongsi dengan anda semua pagi ini. Abang kakak, bila sebut tentang kesihatan, ramai yang fokus pada makanan, senaman dan ubat-ubatan. Tapi ramai terlupa satu perkara yang kita guna setiap hari, iaitu tilam, tempat kita berehat. Kita habiskan berjam-jam atas tilam setiap malam. Jadi kalau tilam yang digunakan sudah tidak elok, badan juga boleh mula rasa kesannya sedikit demi sedikit. Sebab tu Herba Fame tampil dengan tilam Herba yang direka as untuk memberikan keselesaan dan sokongan yang lebih baik kepada tubuh badan ketika tidur. Untuk pengetahuan semua, Herba Fame sudah hampir 32 tahun berada dalam bidang kesihatan dan penjagaan tubuh badan. Jadi pengalaman itu kami gunakan untuk menghasilkan tilam yang bukan sekadar selesa tapi membantu badan berehat dengan lebih baik. Hari ini ramai mengadu bangun pagi, badan rasa berat, bahagian pinggang cepat sakit, bau rasa tegang dan ada juga yang tidur tak lena walaupun badan terlalu penat. Kadang-kadang kita fikir itu perkara biasa tapi sebenarnya ia bukan, mungkin berpunca daripada tilam yang sudah lama digunakan dan tidak lagi menyokong bentuk badan dengan baik. Bila tilam sudah mendap atau terlalu keras, kedudukan badan semasa tidur jadi tidak seimbang. Sebab tu bila bangun pagi badan terus rasa tak selesa. Di Herba Fame, kami percaya tidur yang berkualiti sangat penting kerana waktu tidur adalah waktu badan berehat dan memulihkan tenaga. Sebab tu tilam kami direka untuk membantu menyokong postur badan dengan lebih baik, mengurangkan tekanan pada bahagian belakang dan pinggang, memberi keselesaan ketika tidur, membantu badan rasa lebih segar bila bangun pagi. Abang kakak tahu tak, memilih tilam bukan sekadar tengok harga atau nampak cantik sahaja, tapi tilam perlu dipilih mengikut kesesuaian badan kita sendiri. Kalau badan muda sakit belakang, pilih tilam yang ada sokong yang baik. Kalau warga emas pula, perlukan tilam yang lebih stabil dan selesa untuk badan. Dan kalau anak-anak masih membesar, sokongan tidur juga sangat penting untuk perkembangan tubuh mereka. Sempena sambutan Hari Ibu ni, Herba Fame bawakan promosi khas untuk anda ingin menghadiahkan sesuatu yang berguna buat ibu tersayang. Kadang-kadang ibu kita jarang meminta tapi badan mereka sebenarnya sudah penat selepas bertahun-tahun menguruskan keluarga. Jadi apa salahnya kali ni kita hadiahkan keselesaan untuk mereka berehat setiap malam. Dan kepada pendengar yang ingin bertanya ataupun membuat tempahan, boleh terus hubungi kami di talian 019-414-4288. 019-414-4288. Baik, kita terus dengan promosi pertama. Tilam Herba Afia dengan ketebalan 8 inci bersaiz queen, harga asal RM1,299. Ada tilam lama, boleh buat try-in dengan kita, dapat potongan bukan RM100, bukan RM200, RM300. Menjadikan harga hanya RM999. Nak jimat lagi? Tempah hari ni sebab khas untuk anda yang membuat tempah hari ni, kami memberi diskaun tambahan RM200. Jadi harga yang perlu anda bayar hanya RM799 sahaja. dan bukan itu sahaja, anda juga menerima 2 unit bantal secara percuma, pengantaran percuma dan bayaran COD. Untuk buat tempahan, anda hanya perlu hubungi kami di talian 019-414-4288. Saya ulang sekali lagi, 019-414-4288. 019-414-4288. Baik pendengar semua, kita akan berhenti rehat seketiga, jangan ke mana-mana kerana selepas ni kami akan sambung dengan 2 lagi promosi dari Herbal Fame. Kekal bersama kami, kita kembali selepas ni.

0: ubah-ubah dari Bibi Khairina. Masih lagi bersama dengan Putri. Dan sekarang ni kita masih lagi di dalam segmen Tajaan bersama Kana Herbal Fame. Silakan.
1: Selamat kembali kepada semua pendengar yang masih setia bersama Kana dari Herbal Fame. Abang kakak, Kana nak anda fikir sekejap tentang tilam yang digunakan di rumah sekarang. Masih lagi selesa tak? Ataupun sebenarnya badan sudah mula rasa perubahan? Kadang-kadang kita tak sedar. Tilam yang digunakan bertahun-tahun boleh berubah bentuk sedikit demi sedikit. Bila tilam sudah mula mendap,

tempat kita baring tapi tempat badan berehat hampir setiap malam. Kalau tilam tidak memberi sokongan yang baik, lama-kelama tubuh badan juga boleh mula rasa tidak selesa. Sebab tu penting untuk kita periksa keadaan tilam di rumah. Kalau sudah mula mendap, tidak stabil atau tidur pun sudah tidak lena, mungkin sudah sampai masanya untuk bertukar kepada tilam yang lebih selesa dan lebih berkualiti. Sempenah sambutan Hari Ibu tahun ni, Herbalfree bawakan tawaran khas untuk anda yang ingin memberikan sesuatu yang benar-benar bermakna untuk ibu tersayang. Pendengar semua, selama ini ibu banyak berkorban untuk keluarga. Walaupun penat, ibu tetap bangun pagi menguruskan rumah, tetap kuat walaupun badan sendiri keletihan. Tapi pernah tak kita fikir, adakah tempat tidur ibu sekarang benar-benar selesa untuk badan mereka berehat? Kadang-kadang ibu jarang mengadu, tapi badan mereka sebenarnya perlukan rehat lebih baik, lebih selesa dan lebih berkualiti. Jadi sempena hari ibu ni, apa kata kita berikan hadiah yang boleh digunakan setiap hari dan memberi manfaat untuk kesihatan mereka? Bukan sekadar hadiah untuk dilihat, tapi hadiah membantu ibu tidur lebih lena dan bangun pagi dengan badan yang lebih selesa. Baik, kita terus dengan promosi kedua. Promosi kedua adalah combo set tilam bersama dengan katil. Tilam bersaiz queen ketebalan 8 inci bersama dengan katil bersaiz queen. Sangat sesuai untuk ibu bapa, pasangan suami isteri ataupun untuk kegunaan keluarga di rumah. Harga asal untuk combo set RM1,980, tetapi sempena promosi hari ibu ada juga buat trade-in RM300, jadi harga RM1,680. Dan bukan itu sahaja, tapi sempena promosi hari ibu, Herbal Fin berikan diskaun tambahan RM200 lagi untuk pendengar yang terus lock tempahan hari ini. Maknanya harga akhir yang perlu dibayar hanyalah RM1,480 sahaja. Memang sangat berbaloi dapat tilam bersaiz queen ketebalan 8 inci bersama dengan katil dan dapat 2 unit bantal secara percuma. Pengantaran percuma dan bayaran COD. Untuk bertempahan 019-414-4288. 019-414-4288. Baik, kita terus dengan promosi ketiga. Promosi ketiga adalah tilam herba sabut yang diperbuat daripada 100% serat kelapa asli. Tilam sabun ni ada pengudaran yang sangat baik, lebih kukuh dan tahan lama dan memberikan sokongan yang sangat baik kepada tulang belakang. Tilam ni sangat sesuai untuk warga emas, mereka yang mengalami sakit belakang, selidik, sakit saraf dan juga untuk berat badan berlebihan. Tilam herba sabut bersaiz queen ketebalan 6 inci, harga asal RM1,699 selepas trade-in, potongan RM300, harga menjadi RM1,399. Dan hari ini anda akan menerima diskaun RM200 lagi, menjadikan harga hanya RM1,199 sahaja dan dapat 2 unit bantal secara percuma. Pengantaran percuma dan bayaran COD. Untuk tempahan, hubungi kami sekarang 019-414-4288. 019-414-4288. Baik. Untuk yang mana dapat nak dapatkan tilam herba afia ketebalan 8 inci, harga mula dari RM1,299. Tempah hari ini hanya perlu bayar RM799. Yang ini promosi pertama. Promosi kedua, tilam herba Ayurvedic ketebalan 8 inci bersama dengan katil, harga asal RM1,980. Hari ini tempoh hanya perlu bayar RM1,480 sahaja. Dan untuk tilam herba sabut RM1,699, tempoh hari ini cuma perlu bayar RM1,199. Semua pembeli akan menerima 2 unit bantal secara percuma. Pengantaran percuma dan bayaran COD. Jangan lupa untuk mendapatkan diskaun 200.

0: anda perlu membuat tempahan hari ini. Hubungi kami sekarang 019-414-4288. 019-414-4288. Baik. Semoga semua pendengar sentiasa berada keadaan dalam keadaan sehat, ceria dan menikmati rehat lebih selesa setiap hari. Saya Kana dari Herba Fee ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang sudi meluangkan masa bersama kami pada hari ini. Jangan lupa untuk bertempahan sila hubungi kami 019-414-4288. Kita akan berjumpa lagi di lain waktu dengan lebih banyak perkongsian menarik dan promosi istimewa dari pada Herba
1: Fee. Terima kasih Kana, jumpa lagi. Okey, jom kita layan lagu yang sedang-sedang saja, Iwan Kedai FM Mesra Harmoni.
2: Radio Kedai FM.

0: Itu dia yang sedang-sedang saja dari Iwan. Dan masih lagi bersama dengan Putri di Kedai Fan.
1: Jom interaktif 10-2 agar kita rancak serata-rata.
0: Baiklah, rancak serata-rata dengan Putri sampai pukul 2. Tahu janji, okey? Sekejap lagi kita akan bersama di dalam segmen
2: apa topik Putri hari ini?
0: Topik Putri hari ini, okey, girls to girls, apa habit perempuan lain yang secretly korang admire? Ha, hampa admire lah, hampa suka tengok perempuan tu. Contoh Putri bagi, okey? Contoh Putri bagi, kalau Putri tengok perempuan tu, wow, cantik kulit dia. Ha, macam tu flawlessnya muka dia. Tak ada jerawat, tak ada parut, tak ada bintik hitam. Ha, macam tu lah. Okay. So, girls to girls, especially to girls hari ni. Ha, hampa kena share dengan Putri. Kalau hampa tengok seseorang perempuan tu, apa yang hampa suka dengan perempuan tu. Okay. May share dengan Putri tau. Kejap lagi Putri baca. Boleh WhatsApp Putri di Kedai FM. Okay. Sekejap lagi kita nak dengar lagu ini.
3: Sudah mencoba.
0: Dan lagi satu lagu ini.

0: Abang, ayam segar ada lagi tak?
1: Ada. Ayam bismillah. Segar, halal, suci, terus dari ladang.
0: Betul ke halai?
1: Yalah, disembelih ikut syarat. Bersih, terjaga. Ayam bismi ni pilihan nombor satu orang kedah.
2: Ayam bismi pilihan halal hati pun tanah.
0: Ayam bismi dipercayai kerana kualiti disukai rakyat Malaysia. Pilihan halal dari hati. Hubungi 019-590.

0: itu dia retak daripada Ella. Masih lagi bersama dengan Putri di Kedai Fan.
1: Jom interaktif 12 agar kita rancak serata-rata.
0: Ya, ayuh kita rancak serata-rata sampai pukul 2 petang sekejap lagi. Okey, dan sekarang ni kita masih lagi di dalam segmen
2: Apa Topik Putri Hari Ni?
0: Yes, topik Putri hari ini adalah girls to girls. Apa habit perempuan lain yang secretly hampa admire? Okey, macam contoh macam Putri bagi tadi, Putri suka sangat tengok seseorang perempuan tu yang kulit dia halus mulus. Apa tak tahulah rahsia kecantikan dia tu, tolong lah boleh share dengan Putri lah. Sebab Putri ni suka benda-benda yang cantik, benda-benda kecantikan ni, daripada segi kulit, daripada segi bauan. Putri sangat suka. Okay, dan kita ada pendengar kita yang share, dia kata daripada Manis, dia kata dia suka sangat perempuan yang boleh bercakap confident depan orang ramai tanpa perlu berpeluh, menggigil, menangis, bibir terketak-ketak ataupun tanpa rasa sesak nafas, nak muntah dan sebagainya. Dia kata dia always adore dengan perempuan-perempuan waktu sekolah, degree dan kerja. Bagus kan? Perempuan-perempuan yang macam ni, dia ada satu confident level yang sangat luar biasa. Putri pun teringin nak jadi macam tu juga kan? Rasa-rasanya Putri ada dah confident. Kan Putri boleh bercakap hanya di dalam konti saja. Macam mana? Siapa pernah tengok Putri bercakap? Okay, siapa yang nak kongsikan kan? Lagi boleh WhatsApp Putri di Kedai FM tau. Kongsikan apa yang anda admire. Suka sangat tengok perempuan lain kan? Kita perempuan, dengan perempuan ni kita kena support each other. Okay, jom kita dengar lagu Bukan Niatku dari Iklim. Terus setia bersama dengan Putri di Kedai FM.

107.5, 105.7, 105.1, 88.5, 90.5, 90.5.

0: Itu dia di saat aku pergi dari Dadali. Anda masih lagi bersama dengan Putri di Kedai FM.
1: Jom interaktif 12 agar kita rancak serata-rata.
0: Ya, Putri akan temankan anda sampai pukul 2 petang sekejap lagi. Okey, dan sekarang ni kita masih lagi di dalam segmen
2: apa topik Putri hari ni?
0: Ha, topik Putri hari ni adalah girls to girls. Apa habit perempuan lain yang secretly anda admire? Kalau bukan habit pun, apa yang anda sukalah tengok pasal perempuan tu? Mungkin gigi perempuan yang teratur ke kan? Contohnya macam tu lah. Dan pada sesiapa yang belum tahu lagi, Putri sekarang ni tengah buat live di Kedah FM punya live. Alhamdulillah, support sangat-sangat orang Kedah ni. Bukan orang Kedah je dalam live Putri ni, ada di seluruh negeri lah kan. Ada daripada Melaka, Johor, Kelantan pun ada ni. Di Kedah FM sekarang ni dah cecah 80,000 likes. Terima kasih banyak-banyak. Okay, dan view kita pun dah cecah 500 orang ha, dekat dalam live kita. Yang mana belum masuk, mari sini masuk tau. Boleh request lagu kat sini ataupun nak sharekan tentang kita punya topik hari ni, girls to girls. Apa habit perempuan lain yang secretly anda admire? Boleh share dekat sini, nanti Putri bacakan. Okay, alright. So ada pendengar kita yang komen dekat sini, dia kata dia suka sangat perempuan yang able to prepare healthy home cooked meals and brisk walk daily. Ha, dia suka sangat orang perempuan yang boleh masak makanan yang sihat setiap hari, lepas tu buat brisk walk kan, exercise. Dia sangat admire sebab dia kata dia tak ada masa. Syahidah boleh, Syahidah pun boleh buat rupa sebenarnya tau, cuma kena cari masa yang sesuai. Okey, memandangkan Putri dah janji tadi, memandangkan kita dah dapat like sebanyak 80,000 dekat live TikTok Kedai FM, jom Putri belanja anda semua dengar lagu Amin kan saja dari Iqmal Noor, Kedai FM, Mesra Harmoni.

0: Itu dia Cinta Pantai Merdeka dari Pak Long. Anda masih lagi bersama dengan Putri di Kedai Fan.
1: Jom interaktif 12 agar kita rancak serata-rata.
0: Ya, ayo kita rancak serata-rata dengan Putri di live TikTok Kedai FM. Boleh masuk dekat live ni. Okey, terima kasih yang mendengarkan Putri di 97.5 di Kedai FM ataupun yang mendengarkan melalui RTM Click. Terima kasih banyak-banyak tau. Terima kasih juga ada hit like kita yang almost 150,000 like dekat TikTok live ni. Dan juga yang masuk live ni tak berpusu-pusu komen happy birthday dekat Putri. Terima kasih banyak banyak dia pun ingat birthday Putri rupanya. Selalunya Putri as a DJ ni Putri dok wish birthday orang je. Tapi hari ni Putri pula yang dapat birthday wish kan. Terima kasih banyak-banyak tau. Semoga berbalik yang baik-baik juga untuk anda. Okey. Jom kita layan lagu mainan-mainan daripada Naim Daniel terus setiap bersama dengan Putri di Kedai.

0: Itu dia mungkinkah dari Sheila Abdul. Anda masih lagi bersama dengan Puteri di Kedai FM. Okey, sekarang ni kita punya TikTok live kita ni ramai sangat yang support Puteri. Terima kasih banyak-banyak daripada seluruh pelusuk. Ha, ada daripada Kedah, ada daripada Kelantan, ada daripada Melaka, ada daripada Johor, ada. Puteri pun dah cakap laju dah sebab komen kita pun sangat-sangat laju dan pantas. Okey, dan sekarang ni kita masih lagi di dalam segmen
1: apa topik Puteri hari ni?
0: Yes, topik kita hari ni adalah Girls to Girls, apa yang anda secretly admire dekat perempuan lain. Kita sebagai perempuan ni tengok perempuan tu pun kita dah rasa teruja dah. Kita dah rasa macam ya Allah cantiknya dia, ya Allah baiknya dia, ya Allah sihatnya dia, masya Allah. Kadang-kadang kita rasa macam tu lah dekat orang, tapi sebenarnya kita pun Tuhan bagi nikmat yang sama juga. Kita pun tetap ada hidung, tetap ada mata, tetap ada mulut, kan? Macam tu lah kan kehidupan ni kan. Kadang-kadang kita rasa tak cukup, tapi sebenarnya dah cukup dah. Okay, jom sekejap lagi kita nak dengar lagu ini.
2: Masih sayang orang yang sama hingga ku terluka.
0: Dan kita ada lagu ini.
2: Bila habibi
3: denungku,
2: dunia rasa terhenti suaramu.
0: Itu dia lagu-lagu yang menarik. Semestinya lagu-lagu yang menarik hanya dengan Puteri. Jom sebelum itu kita dengar dulu lagu Mendayung Rindu dari Afiq Syazwan, Kedai FM Mesra Harmoni.

Bris On Air di Kedah FM setiap hari pukul 5.45 petang. Sorotan kisah peniaga kecil dan IKS tempatan. Inspirasi untuk anda.

0: Itu dia Habib Bilan, masih lagi bersama dengan Putri di Kedai Fan.
1: Jom interaktif 12 agar kita rancak serata-rata.
0: Ya, Putri akan temankan anda sampai pukul 2 petang sekejap lagi. Okey, terima kasih yang mendengarkan di RTM Klik. Juga ramai yang komen-komen ni tengah dengar melalui RTM Klik. Terima kasih banyak-banyak. Cuma download sahaja secara percuma tau di Play Store, Google Play Store ataupun App Store. Okey, di telefon bimbit anda masing-masing. Dan ada lagu permintaan daripada Shida buat ibu tercinta. Katanya hari ni hari lahir. Ibu, selamat hari lahir. Putri ucapkan kepada Ibu Shida, nama dia tak bagi tahulah nama apa, semoga panjang umur, murah rezeki, diberikan kesihatan yang baik-baik untuk ibu. Okey, jom Putri hadiahkan lagu buatmu ibu dari Exist Kedai FM Mesra Harmony.

0: telah masuk waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Kota Star, Kubang Pasu dan juga Pokok Sena serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Azan itu tadi menyeru umat Islam menunaikan solat dan menyeru umat Islam mencapai kejayaan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Bertanya seseorang kepada junjungan kita, "Wahai Rasulullah tercinta, bandingkan dunia ini dengan akhirat nanti." Menjawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Celupkan jarimu ke air lautan. Air yang menetes dari ujung jarimu itulah dunia seisinya. Air yang selebihnya di lautan, air yang ada di seluruh samudera, itulah akhirat nanti. Wahai alangkah kecil arti dunia. Wahai alangkah kerdil arti dunia. Wahai alangkah remeh arti dunia. Wahai alangkah debunya nilai dunia. Yang mengejar akhirat akan mendapat akhirat dan dunia. Yang mengejar dunia cuma mendapat dunia.
3: Yang amat berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.

0: Layan lagu-lagu best, borak santai dan info segar semuanya di Kedah FM.
1: Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM akan menganjurkan program Road to Maha at Utara pada 9 hingga 10 Mei 2026 bertempat di Aman Central Alustar Kedah dari jam 10 pagi hingga 10 malam. Program ini diadakan bersempena Pameran Pertanian, Hortikultur dan Agro Pelancongan Maha 2026 yang bakal berlangsung pada 28 Ogos hingga 6 September 2026 di Maib Serdang, Selangor. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda termasuk pameran dan jualan yang merangkumi keseluruhan rantaian nilai agro makanan. Untuk maklumat lanjut, layari laman sosial rasmi KPKM. Jangan lepaskan peluang, jom sertai kami di Road to Maha at Utara.
2: Assalamualaikum dan selamat pagi. Anda sekarang bersama dengan Putri di Kedai FM.
3: Jom interaktif 10-2 agar kita rancak serata rata.
2: Ya, terima kasih yang sedang mendengarkan Putri di ketika ini 97.5 yang mendengarkan di RTM Klik pun. Terima kasih banyak-banyak Putri, appreciate sangat anda semua yang download RTM Klik menggunakan telefon bimbit anda. Okey, terima kasih banyak-banyak tau. Yang mana yang sedang memandu tu, hati-hati memandu. Pastikan check dulu tayar angin, tayar ada angin ke tidak, kan minyak ada ke tidak. Especially perempuan ni selalu bawa kereta terus buka enjin jalan terus kan. Tak check ke dah semua benda tu. Semua tu penting tau. Tak mau sekejap lagi tengah-tengah jalan, tengok-tengok minyak tak ada, dah tersadai tepi jalan kan. Okey, pastikan check dulu. Okey, terima kasih tau yang mana yang tadi bagi apa dia, bagi kata-kata, bagi share pengalaman tentang girls to girls tu kan. Apa yang korang admire dan sebagainya tu. Segmen tadi kita berakhir pukul 1 dah. Kita sampai pukul 1 je. Pukul 11 sampai 1. Sampai 1 kita punya segmen topik apa Putri hari ini tu kan. Kita jumpa lagi minggu depan dengan segmen tu tau. Semestinya Putri akan layan anda sampai pukul 2 petang sekejap lagi. Kedai FM, Mesra Harmoni.

0: Itu dia Tersimpo, masih lagi bersama dengan Putri di Kedai FM.
1: Jom interaktif 10-2 agar kita rancak serata-rata.
0: Ya, Putri temankan anda daripada pukul 10 tadi dan sekarang ni dah nak sampai pukul 2. Dah sekejap je, celik, pejam celik dah nak sampai pukul 2. Tapi jangan risau, lepas ni DJ Mizi akan temankan anda. DJ Mizi akan temankan anda sampai pukul 6 petang sekejap lagi. Semestinya lagu-lagu yang menarik untuk anda. Okey, kalau rasa tak syok lagu tu, janganlah risau, jangan sedih tau. WhatsApp saja ke Kedai FM. Confirm kami ni sebagai DJ ni akan putarkan lagu-lagu anda. Lagu-lagu yang menarik untuk anda, okey? Jom boleh tinggalkan anda dengan lagu Rindu Padamu Yasin, Kedai FM, Mesra Harmony.

0: Dalam kereta tu bukan sekadar aksesori dalam kereta je. Ia pelindung nyawa bila ada kecemasan nanti. Pakai setiap kali mandu, okey?
1: Pesanan ikhlas ini kerana kami ingat anda. Ikuti Biz On Air di Kedah FM setiap hari pukul 5.45 petang. Sorotan kisah peniaga kecil dan IKS tempatan. Inspirasi untuk anda.
2: Lagu best, info padu, semua dalam satu. Kedah.

Muslim. Sepotong hadis daripada Imam At-Tirmizi yang meriwayatkan daripada Amr bin Shu'aib bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa minna man lam yarham saghirana wa ya'rif haqqo kabirana." Tak termasuk dalam golongan kami orang-orang yang tidak mengasihi orang kecil di antara kami dan tidak mengetahui hak orang yang besar di antara kami. Maknanya ada Nabi sebut kalimah irham, tuan-tuan. Kalimah kasih dan sayang. Kalau orang yang dia tak reti nak kasih budak-budak, tak reti nak kasih orang-orang yang kecil, kanak-kanak, maka golongan ini Nabi kata bukan termasuk daripada golongan kami. Laisa minna. Yang Nabi nak apa? Yang Nabi nak ialah orang-orang yang tua ada perasaan kasih sayang kepada anak-anak. Dan juga orang yang tahu hak-hak. Orang-orang dewasa, ibu bapa dan sebagainya. Muslimin muslimat yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Bukankah kasih sayang ke anak ni satu benda yang membahagiakan kita? Cuba kita tengok ada satu kisah, tuan-tuan. Nabi SAW satu hari dia pernah didatangi oleh seorang lelaki. Dia bawa bayi. Kemudian Nabi ambil bayi itu, Nabi letak dalam pelukan dia, lepas tu Nabi bersabda. Nabi tanya, "Apakah engkau menyayangi anak-anak ni?" Maka lelaki itu kata, "Ya Nabi, saya sayang kat dia." Maka kata Nabi SAW, "Sesungguhnya Allah lebih menyayangi kamu daripada kamu menyayangi bayi ini. Dan Allah lebih mengasihi daripada orang-orang yang mengasihi." Subhanallah, tuan-tuan. Tengoklah Nabi SAW yang ada sifat penyayang. Bukan takat anak sendiri dia buah teh riba dia. Anak orang dia ambil buah dia teh riba dia, tuan-tuan. Dan Nabi concern, Nabi fokus pada rasa kasih sayang. Nabi tanya kepada umat dia, pada seorang sahabat tadi ini, "Apakah kau sayang anak ni?" Dia kata, "Sayang." Maka apa balasan orang yang sayang ke anak dia? Nabi kata, "Allah sayang kat kamu ni lebih baik daripada apa yang kau sayang kepada bayi kecil ini tadi. Dan Allah lah yang paling maha mengasihi daripada orang-orang yang mengasihi seluruhnya." Tuan-tuan, perempuan, muslimin, muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Itulah di antara contoh tauladan yang telah ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita memupuk rasa kasih dan sayang, fitrah rasa ni kehadap diri kita. Dan insya-Allah anak-anak yang dibesarkan dengan kasih sayang itu akan turut memiliki kasih sayang yang sama juga. Sebab itulah kita ikutlah, nah tuan-tuan, apa yang telah disarankan bahawa kita perlu bermain dengan mereka, kita perlu didik mereka dan bersahabat kepada mereka. Ini menunjukkan betapa anak-anak ni diberi bentuk pendidikan ikut peringkat marhalah masing-masing, tuan-tuan. Akhirnya mereka akan mampu untuk menggalas dan memikul tanggungjawab untuk mengetuai keluarga yang mereka akan bina pada masa seterusnya. Jangan lupa, kebahagiaan, kemajuan dan ketamadunan sesebuah tamadun, bangsa dan negara itu bermula daripada keluarga. Pincang keluarga, pincang masyarakat. Pincang masyarakat, tuan-tuan, pincanglah negara itu. Na'udzubillahi min dhalik. Jadi, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan anak-anak kita satu permata dalam hati kita. Kita pula, tuan-tuan, jangan lokek untuk angkat tangan, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selalu, kalau boleh, jangan kita tinggai doa ni dalam semayang kita, dalam selepas solat kita. Kita baca, "Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama." Apa yang kita minta, tuan-tuan? Kita minta, "Wahai Tuhan kami, berilah kami beroleh daripada isteri-isteri dan zuriat keturunan kami perkara-perkara yang menyukakan hati kami melihatnya, dan jadikanlah kami ni imam, ikutan bagi orang-orang yang mahu bertakwa." Tuan-tuan, ini bukan sebarangan doa. Ini doa daripada surah Al-Furqan yang telah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Mudah-mudahan berkat doa tu Allah Ta'ala nanti akan makbulkan dan Allah jadikan anak-anak kita permata yang menyejukkan dan menyukakan hati kita. Dan Allah Ta'ala akan jadikan kita pula sebagai pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Tuan-tuan, puan-puan, sidang pendengar, muslimin, muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Di kalangan kita ada yang tak ada anak. Ada juga yang diberi anak seorang. Ada yang diberi anak sederhana. Ada yang ramai. Apapun peringkat yang kita miliki ini, bersyukurlah seadanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketahuilah, tiap-tiap daripada peringkat ini tidak sama memiliki bentuk ujian.
ujian itu berbeza. Dan setiap ujian-ujian itu Allah Ta'ala pasti akan titipkan hikmah-hikmah yang mungkin tidak dapat diduga dan tidak dapat dibaca oleh kita. Oleh itu, lapangkanlah hati kita, bukalah minda kita, dekatkanlah diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala supaya Allah Ta'ala memberi pertolongan kepada kita. Mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tuan-tuan, dengan jalan sabar. Yang kedua, dengan jalan mendirikan salat. Ini bertepatan dengan firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam Quran, wasta'inu bis-sabri was-salah, dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan jalan sabar. Yakni sabar kena menjadi keutamaan dalam diri kita. Sabar menjadi ketua keluarga. Sabar menjadi isteri. Sabar mendidik anak-anak. Sabar menghadapi kerenah ibu bapa. Sabar dengan jiran. Dan sabar dalam semua hal. Kerana sabar itu adalah jalan hadirnya pertolongan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang kedua, dengan jalan salat, tuan-tuan. Perbaiki salat kita. Kalau kita tak tahu macam mana nak bermula untuk perbaiki hidup kita ni, mulalah dengan perbaiki solat. InsyaAllah Allah akan perbaiki semua soal dalam kehidupan kita. Muslimin, muslimat, sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala sekalian. Kalau kita memiliki anak-anak, tuan-tuan, mungkin kita kata anak kita tu nakai. Cuba kita buat perkara-perkara yang sedemikian rupa ni. Pertama, tuan-tuan, cuba kita bina hubungan seakrab yang mungkin antara kita dulu, suami isteri atau ibu bapa ni. Sebab apa? Ini akan memudahkan sebarang bentuk tindakan yang bersifat bersama-sama. Ini juga akan memberi keyakinan yang lebih baik lagi kepada pihak ibu bapa untuk ambil tindakan. Kadang-kadang mak tu dia bela sorang-sorang. Kadang-kadang pak tu sendiri. Mak tak peduli. Sepatutnya tanggungjawab anak-anak ni adalah tanggungjawab bersama, tuan-tuan. Nah, ada tanggungjawab suami, ada tanggungjawab isteri. Kita jangan lupa ada satu lagi, tanggungjawab bersama. Jadi anak-anak ni sebenarnya adalah tanggungjawab bersama. Bina seakrab mungkin. Jangan bagi ada jurang antara kita suami isteri. Sebab yang akan jadi mangsa keadaan kadang-kadangnya ialah anak-anak kita. Yang kedua, tuan-tuan, puan-puan sekalian, sentiasalah kita fikir apa cara yang terbaik dalam kita mengambil tindakan. Jangan ikut emosi. Emosi kita, nafsu kita ni tak ada lain, melainkan dia akan ajak ke arah kebinasaan saja. Allah dah habaq dah dalam Quran kat kita. Innan nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya nafsu kamu ni, amarah kamu ni akan ajak kepada benda yang tak elok. Jadi kalau kita hukum anak dengan emosi, maka kita akan jadi benda tak elok. Cuba kita buat anak-anak kita, tuan-tuan, kita marah atau kita kata dalam keadaan kita terlalu marah, kita akan keluar benda-benda yang hina. Kita akan keluar benda-benda yang tak sepatutnya. Cuba kita fikir cara yang terbaik. Banyak dari sana tu Allah Ta'ala letak 1001 cara yang terbaik untuk kita ambil tindakan. Benda ni penting supaya anak-anak kita akan memahami kehendak ibu bapa dengan arahan yang sama, tanpa ada sebarang clash, tanpa ada sebarang pertentangan pun. Dan yang ketiga, tuan-tuan, cubalah kita, kalau satu-satu benda tu, jangan hukum lagi. Terangkan dulu peraturan kepada anak-anak kita dengan jelas. Maklumkan kepada mereka tentang adanya peraturan, adanya had, adanya batas-batas, dan ada benda yang, apa benda yang kita mahukan daripada mereka. Kita nak mereka jadi apa, tu kena terang. Ia juga kadang-kadang boleh, cerdik pandai kata boleh, kadang-kadang kita buatlah bentuk secara bertulis pun tak ada masalah, tuan-tuan. Kemudian jangan lupa lah, kita libatkan juga anak-anak kita ni sama-sama berbincang tentang peraturan-peraturan yang kita nak buat tu, yang kita nak terapkan tu. Ini akan menjadikan mereka lebih mudah, lebih fokus untuk menuruti ajaran-ajaran ataupun arahan-arahan tersebut. Mulalah kita ubah panggilan kita ke anak-anak kita. Mulakanlah dengan memanggil mereka itu dengan panggilan-panggilan yang baik. Bahkan kalau boleh, panggilan-panggilan yang mulia, panggilan-panggilan yang manja. No, kadang-kadang ada pak panggil anak bongsu tu, dia kata, mai anak kecil bapa, mai sini, mai duduk atas riba. Kalau anak dia had segar sikit tu, mai anak putih bapa, anak comel bapa, mai duduk di atas riba ni. Panggil panggilan yang baik-baik. Nah, setidak-tidaknya memanggil dengan nama yang kita berikan kepada mereka. Nama yang kita bagi itu, tuan-tuan, mesti kita dah pilih habis meta, habis tapih dah. Pasal apa bila kita nak panggil, kita panggil dengan bukan-bukan. Kita panggil jebon kat anak-anak kita, kita panggil monyet, beruk, kita panggil binatang. Nah, panggil dengan nama. Dulu ni bukan main pilih masa, sampai kadang-kadang kena denda dengan jabatan pendaftaran. Pasal apa? Pasal tajuk lambat nak bagi nama, pasal nak pilih nama yang baik. Bila dah ada anak, anak tu dah besar, dia tak panggil dengan nama tu, tuan-tuan. Tak keharu benda yang macam ni. Sebab itu, tuan-tuan,
kita mula. Mula demensi. Tak kiralah kita dah pernah buat banyak mana pun silap sebelum ni. Saya sendiri pun banyak kesilapan. Kita semua ada kesilapan. Mula berubah. Mulakan kita ada anak-anak ni. Panggil dengan ni. Tak kiralah anak tu kecil atau tu anak tu remaja. Atau tu anak tu telah dewasa sekalipun. Panggil dengan panggilan nama mereka. Panggil dengan panggilan-panggilan yang baik. Janganlah kita mudah ambil hati tuan-tuan atas kenah-kenah dan mungkin kita kata kedegilan mereka. Tapi sebaliknya sabarlah. Dan terus didik dengan berhikmah. Memang kadang-kadang sabar kita ada batas. Mau tidak tuan-tuan, balik kerja penat, letih. Kita kemas kau ni, mereka punggah kau ni. Kita ponggah kau ni, mereka kemas kau ni. Itu tak ada kot. Tapi tuan-tuan, nak habaknya, kita sabarlah dengan kerenah tu. Janganlah ambil hati sangat. Mereka tak bermaksud nak menyusahkan kita pun. Mereka tak tahu pun tuan-tuan. Kalau kita terang pun belum tentu mereka faham. Jadi buang masa kita dan mengoyak emosi mereka saja. Kalau kita cuba layan perbuatan-perbuatan yang mungkin tak menyenangkan hati kita itu. Sebaliknya tuan-tuan, no, kita janganlah ambil hati. Letaklah tepi benda-benda macam tu. Budak tuan-tuan. Sama saja. Kita jangan kata anak orang tak apa pun. Tak, semacam saja. Kita aja tak tahu. Dan kalau kita beri teguran ataupun tunjuk ajar yang kita lakukan itu, pastikanlah tuan-tuan, janganlah dalam nada memaksa. Ataupun janganlah dalam bentuk kita marah. Sebaliknya, gunakan pendekatan memberi penjelasan. Biar mereka jelas. Kalau anak kita tu dah umur 7 tahun tu, mereka dah boleh faham sebenarnya. Perlahan-lahan. Bukti dia tuan-tuan, kadang-kadang no, dia tengok mak dia masak kot dapur. Dia main kot dapur. Tengok mak dia peluh bercerau. Kena panas api apa semua. Dia kata, kesian kat mama. Mama mesti letih kan? Maknanya budak-budak dia boleh faham kalau dia tengok situasi. Tapi kalau mereka tak faham tuan-tuan, kita tak boleh nak marah mereka. Dan pasti suatu masa mereka tak akan duduk pada tahap tu sampai bila-bila. Sampai satu masa mereka akan besar. Mereka akan tinggalkan zaman-zaman kerenah mereka itu. Mereka akan mula memancarkan kehidupan yang baru. Masa tu kita bimbang. Kita pula akan rindu suasana. Bila balik kerja, anak-anak lari main peluk kaki. Mungkin masa tu kita akan bimbang. Rengekkan mereka minta susu. Mak nak susu. Tak ada lagi rengekkan itu. Mungkin masa tu kita akan tidak lagi dengar larian mereka di depan laman rumah. Mandi kolam. Kolam yang kita beli itulah. Pam tu. Kadang-kadang mereka main. Kita nampak menyusahkan ayam. Tapi itulah kegembiraan mereka. Ciptalah kegembiraan. Masa mereka di kecil-kecil ini tuan-tuan. Untuk mereka kenang di suatu hari. Jangan sampai mereka tak ada benda bahagia. Untuk mereka kenang. Bila mereka besar. Hidup mereka penuh ketandusan. Hidup mereka penuh dengan cacian dan kebencian. Itu akan membentuk mereka pada masa depan. Bila mereka jadi ketua keluarga. Ataupun menjadi pasangan. Dan anak-anak mereka juga akan mewarisi sifat yang sama. Apakah ini yang kita inginkan tuan-tuan? Tidak. Kita tidak inginkan perkara yang sedemikian rupa itu. Jadi tuan-tuan, ubahlah cara kalau kita tak mau terlambat. No? Tumpang mereka masih bersama-sama dengan kita ini. Lepas itu tuan-tuan, sekali-sekala cubalah kita usaha sesibuk manapun. Luanglah masa dengan mereka. Terutamanya masa mereka bermain. Itu yang paling mereka syok tuan-tuan. Serta cubalah untuk fahami kehendak dan pemikiran anak-anak. No? Kita kadang-kadang no, bila kita terlajak kata kat mereka. Kita terlajak tindakan kat mereka. Kita menyesal tuan-tuan. Jadi menyesal itu tak sudah. Menyesal itu disusulilah dengan apa tindakan yang sewajarnya. Untuk sebelum sesalan kita itu menjadi sesalan yang sia-sia. Dan akhir sekali, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, bincanglah kita suami isteri nah, untuk kenal pasti, nak memahami punca anak-anak kita. Mungkin tak apa nak dengar cakap kita, mungkin nakal. Begitu juga dengan pembacaan daripada bahan-bahan yang berkaitan, tuntun ilmu, minta nasihat orang-orang yang baik, orang-orang yang ada pengalaman. InsyaAllah tuan-tuan, setidak-tidaknya kita akan dapat satu manfaat. Kita tidak akan dapat mengubah paradigma kehidupan kita kalau kita sendiri yang tak mau ubah. Allah tak mau ubah kita tuan-tuan kalau kita yang tak mau ubah. Maka kalau kita nak berubah, Allah bersedia anytime, bila-bila masa pun untuk dorongkan kepada kita perubahan yang akhirnya melahirkan kebahagiaan kepada kita, pasangan kita, keluarga kita dan anak-anak kita. Dan tuan-tuan, jangan kita hanya melihat anak-anak kita sebagai anak-anak yang menyejukkan mata kita. Bahkan kita tengok mana-mana anak sekalipun, hatta anak kawan,
anak jiran, anak saudara, apatah lagi tuan-tuan, macam anak kita. Elakkan diskriminasi antara satu sama lain. Sedangkan gagasan Islam itu menyeru ke arah keadilan kepada sesama anak-anak kita. Jangan ada beza-membezakan. Tuan-tuan, merekalah aset dunia akhirat kita. Sedang kita membina aset tanah, hartanah, kekayaan, itu akan ditinggalkan. Tetapi anak-anak yang kita tinggalkan, tuan-tuan, mereka aset yang sebenar-benarnya. Kerana mereka mewarisi kita. Seolah-olah jelmaan diri kita di dalam diri mereka. Sebab mereka mewarisi rupa kita. Kadang-kadang mereka mewarisi perangai kita. Dan yang lebih penting, apabila kita tiada suatu hari nanti, aset inilah yang akan bergerak untuk memberi manfaat kepada ibu bapa dia. Iaitu dengan doa yang dialunkan hasil didikan kita suatu ketika dulu. Apa tuan-tuan nak harap jiran doa kat kita dalam kubur tiap-tiap hari? Tak tentu. Apakah kita nak harap kawan baik kita masa di pejabat tu doa kat kita? Tak tentu. Apakah kita nak harap benda-benda lain? Apatah lagi. Tapi anak-anak ni lah yang Allah titipkan rasa kasih sayang, ni lah yang akan betul-betul rasa sayang dan menghayati siapa ibu bapa dia yang perlu dia doakan, yang memberi kesan kepada kehidupan selepas dunia ini kepada seseorang itu. Justru itu, kaum muslimin muslimat sedang pendengar sekalian, marilah sama-sama kita dorongkan diri kita, perubahan diri kita, cara melihat, cara berfikir dan cara kita bertindak, dan kita minta pertolongan Allah Subhanahu wa taala dalam doa kita, dalam solat kita, agar diberi taufik dan petunjuk bagaimana untuk menelusuri kehidupan yang penuh dengan pancaroba ini. Mudah-mudahan kebahagiaan milik kita selamanya. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa taala, yang lemah daripada diri kita bersama. Perbaiki kebaikan itu, kesalahan itu ke arah kebaikan. Insya-Allah kita diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sidang pendengar muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, dalam keseronokan kita mendidik anak, anak itu sebagai suatu amanah, sebagai suatu nikmat, kadangkala anak juga sebagai ujian kepada kita. Sebab itu dalam surah At-Taghabun, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta kamu dan anak-anak kamu hanyalah ujian bagi kamu. Maknanya tuan-tuan, kecintaan kita kepada harta dan benda dan anak-anak ini ada kalanya adalah cubaan dan ujian. Kerana seringkali perkara inilah yang menjadi penyebab kepada perbuatan dosa dan perlanggaran terhadap apa-apa perkara yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala kita. Sebab itu, anak-anak ini perlu kita lihat dalam suatu keadaan yang baik, yang positif. Kerana dalam keadaan kita melihat mereka itu sebagai keadaan yang baik, kadangkala mereka hadir dalam bentuk ujian kepada kita. Maka hadapilah ujian itu dengan tabah. Hadapilah ujian itu dengan hati yang tenang dan hati yang penuh pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita tidak tenggelam dalam ujian harta dan anak-anak seperti yang telah digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, anak kita juga sebagai kecintaan jiwa dan syahwat kita. Sebab itu Allah Taala mengingatkan kita juga, zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin. Dijadikan indah dalam pandangan manusia itu cinta kepada apa-apa benda yang diinginkan, antaranya wanita-wanita. Yang kedua, anak-anak. Maksud daripada surah Ali Imran.

Kedai FM 97.5 masih lagi menemani misi. Relax Zona Mesti Allah yang nanti berkasih tadi ada di telah ditemani oleh Putri yang telah menemani anda dalam interaktif 10.2 terbaik di Kedai FM. Dan terus dengan lagu-lagu yang terbaik bersama Mizi Relax 26 hingga 6 petang nanti. Jangan ke mana-mana, terus setia di Kedai FM. Datuk Seri Siti Nurhaliza, Mikras Cinta untuk anda, Kedai FM.

Muat turun aplikasi RTM Play di telefon bimbit anda melalui Play Store atau Google App Store untuk terus dengarkan kami, Radio Malaysia Kedah FM, di mana sahaja anda berada.

0: 105.7 seluruh Langkawi.
1: Assalamualaikum semua pendengar radio Kedah FM. Ibu, ayah, abang, kakak, apa khabar? Sihat ke? Adakah badan rasa letih, lesu, tak larat, tak bertenaga? Kadang-kadang biasalah, bangun pagi pun dah rasa tak larat. Badan rasa letih, lesu, apa kata ibu, ayah, abang, kakak cuba Epsel Cafe? Ya, Epsel Cafe. Epsel Cafe ini adalah kopi pracampuran yang diformulasikan khas menggabungkan 4 jenis herba yang sangat baik untuk membantu beri tenaga pada badan kita. Ada ekstrak ganoderma, habatus sauda, tongkat ali dan ekstrak biji apricot. Epsel Cafe hanyalah berharga RM27.90 sahaja. InsyaAllah, badan akan sentiasa kekal bertenaga sepanjang hari. InsyaAllah, kita akan sentiasa segar, bertenaga dan cergas untuk melakukan aktiviti seharian kita. Dan kini, Epsel Cafe mengeluarkan produk terbaru Epsel Cafe Stevia 100% tanpa gula putih. Ya, tanpa gula putih 100%. Jadi, mana-mana ibu ayah yang tak boleh ambil gula dan tak mahu ambil gula putih tu, bolehlah dapatkan Epsel Cafe Stevia sekarang juga. Epsel Cafe Stevia hanyalah berharga RM29.90 sahaja.

kat mana nak beli Excel Cafe ni ya? Anda boleh beli Excel Cafe ini terus dari ejen-ejen berhampiran anda. Juga di farmasi-farmasi terpilih, kedai jamu, kedai kosmetik berhampiran anda, kedai-kedai runcit dan pasaraya tertentu berdekatan anda. Atau terus hubungi 019-625-7623. Sekali lagi ya, 019-625-7623. Dapatkan Excel Cafe sekarang juga. Pastikan yang asli ya. Pastikan ada hologram emas di beg kopi itu. Ya, pastikan ada hologram emas sahaja. Banyak sangat Excel Cafe Tiruan ni ya di pasaran. Jadi, pastikan yang asli ada hologram emas baru beli. Excel Cafe adalah kopi pracampuran yang diformulasikan khas untuk membantu memberi tenaga dan kesegaran kepada badan kita. Jangan lupa ya, dapatkan Excel Cafe dan Excel Cafe Stevia yang asli sekarang juga. Excel Cafe memberi anda tenaga. Assalamualaikum.

Kedai FM 97.5 pilihan terbaik di utara, itu dia Iqman Nur. Aminkan saja ramai kan peminat-peminat Iqman Nur ni. Ketua report, dia kata ketua kami tu. Ketua pula dah. Okay, baik, jom kita nak tayang lagu seterusnya dan terus menemani misi hingga petang nanti. Ini dia lagu lama yang beri nafas baru. Mungkin ramai yang tahu lagu ni, tetapi gandingan tiga suara dalam satu lagu ni, Sampai Hati, Amin Sprint, Afis Termizi dan juga Yulis Kamilia. Untuk anda, Kedai FM 97.5.

Kedai FM 97.5 Zuraida. Ada Zuraida datang kat sini. Abang, terima kasih untuk semua yang masih setia mendengar Kedai FM. Dan kita nak ucapkanlah semoga dimudah segala urusan juga untuk masa-masa terjejas banjir di daerah Bandar Baru. Seperti yang diwabarkan tadi, kita ada juga yang kongsikan kan. Dan satu PPS masih lagi dibuka. Dan ini sebabkan hujan pada sebelah petang lah di kawasan Terbabit. Dan air masih lagi, tadi mesti baca, air masih lagi ada, orang kata air terbenung lah, bertakung lagi. Dan masih lagi ada mangsa yang masih lagi tempatkan di PPS. Moga mudahkan urusan mereka. Nanti kita akan beritahu dari semasa ke semasa untuk anda semua, untuk maklumat banjir di negeri Kedah. Baik, jom dalam diam untuk anda semua. Dah mendapat lebih tontonan, dekat 20 juta tontonan juga. Dan lagu yang lagu baru, orang kata BBNU punya style lagu, tetapi dapat menarik hati jiwa. Bila kita dengar tu, dia rasa kita ada rasa sebab sedih, rasa terkenang diri sendiri kan. Sama-sama kita dengar, ini dia dalam diam untuk anda, Kedai FM.

0: Wow, menarik tawaran kerja ni. Gaji lumayan. Tempat tinggal pun disediakan. Kerja kat luar negara pula tu.
1: Eh, kau biar betul. Kita ni kena hati-hati. Sekarang ni semua benda kita kena teliti.
2: Jangan terperdaya dengan tawaran bekerja di luar negara. Sentiasa waspada dengan kaedah operasi licik sindiket penipuan pekerjaan bagi memerangkap mangsa dengan tawaran pendapatan lumayan dan tanggungan perbelanjaan oleh majikan di luar negara. Setibanya di negara tujuan, mangsa dipaksa bekerja sebagai scammer. Kesengsaraan akibat tipu daya sindiket membuatkan mangsa meminta pertolongan untuk diselamatkan dan dibawa pulang.
3: Warga Sik, terima kasih bersama kami di Radio Malaysia Kedah FM di 105.1.

Eh, tadi yang terjadi entah tidak. Dah lama tak dengar lagu tu kan. Dan Sri Dato' SM Salim bersama Dato' Sila Majid. Baik, untuk anda 3.30 minit petang ketika ini, di mana lokasi anda berada. Dan semoga dimudahkan segala urusan anda semua. Terima kasih memilih Kedai FM sebagai pilihan nombor satu di hati anda. Lari jauh lah komputer ni pun. Nak tengok tak nampak. Dan terima kasih juga yang tadi mesti ada buat live sat je. Nantilah kalau ada ke lapangan, nanti kita akan sambung live di TikTok Kedah FM. Apapun, terima kasih kerana setiasa mendengar Kedah FM. Dan kita nak kongsi gosip nanti tambah dosa pula. Tapi malam, terima kasih dah kerana banyak feedback mengenai orang kata kesusahan di masa yang lalu kan. Beza anak-anak sekarang dengan dulu-dulu kita makan ikan pun, kita dapat pun sampai orang kata boleh rata ikan tu. Kadang kepala-kepala pun makan, sampai mak pesan jangan makan kepala ikan, nanti tak pandai belajar apa semua. Tapi makan juga sebab hidup dudukan berbanding dengan sekarang. Dulu nak makan ayam, ada kata dekat misi baca balik dekat WhatsApp tu, kata setahun sekali je, time raya je nak makan ayam. Kalau dapat gulai ayam tu pun dia pun kata dah besar rahmat dah. Tapi kalau lah ni gulai ayam

Orang tak jarang nak makan. Kalau time raya ada kot orang buat gulai ayam pekat-pekat tu cicau dengan ketupat kan. Tapi lah ni kat kedai tak kira lah, tak kira musim ketupat tu ada je. Tapi mesti tengok betul ke. Ada satu page ni dia post cara merebus ketupat nasi. Dia bubur santan dengan daun pandan buat semua. Mesti tak nak jumpa lah ni orang rebus dengan ayak je kan. Dengan santan. Dia kata cara orang Kedah. Tak tahulah Kedah belah mana. Yeah, boleh ada kongsi yang boleh hantarkan di WhatsApp Kedah FM. Mungkin anda tahu. Yeah, 011-568-6300. Nanti Mizi akan bacakan WhatsApp anda. Betul ke? Orang Kedah ni rebus ketupat nasi tu dengan santan. Kan? Betul ke? Dia ada orang kongsikan. Dia kata ni macam orang Kedah lama-lama. Tak tahulah. Mizi baru berapa belah tahun duduk Kedah FM.

0: 105.7 seluruh Langkawi.
1: Ayah, ni kenapa? Biasanya ayah dapat ikan lampang sungai ke, ikan puyuh ke, ni ikan apa pula?
2: Nisa, inilah orang panggil ikan asing. Ikan ni lah yang makan ikan-ikan asli. Kalau dibiarkan ni, habislah ikan-ikan asli kat dalam tu. Tengok, rosak ni.
1: Patutlah banyak dah tak ada. Kalau terus dibiarkan, ikan asing kita mungkin hilang.
3: Punca kehadiran ikan asing. Ancaman ikan asing terhadap sungai kita. Apa yang boleh anda bantu?
1: Jangan lepaskan ikan asing di sungai. Sayangi ikan asing kita.
3: Untuk maklumat lanjut, layari www.tof.gov.my.

Kerajaan FM 97.5 pilihan terbaik di utara ketika ini. Jom, kita nak kisah ni pasal pelakon baru ni. Meskipun baru pertama kali dengar ni, Mat Syahmi ni, dia dalam satu penggambaran memegang watak Amar dalam satu drama ke dalam movie ni, kata pada mulanya dia terkejut apabila dia kena berlakon dimasukkan ke dalam peti mayat semasa penggambaran drama Bila Cinta menjadi dosa merupakan antara momen padi mencabar buat pelakon Mat Syahmi. Dan Syahmi ni kena duduk dalam peti mayat tu, betul-betul dia ingat keprok. Rupanya peti mayat betul-betul gunakan di hospital. Dan yang dia kata, mula-mula dapat tahu ada babak dalam peti mayat, saya memang berdebar. Tambah saya diberitahu sehari sebelum penggambaran, jadi saya bukan takut sebab ia peti mayat, tetapi kelemahan saya dari kecil memang takut tempat sempit dan gelap tu, dia kata. Tapi dia saya menyebabkan saya sesak nafas jauh tiba-tiba, sebab duduk dalam tu kan sempit kan tu. Lepas tu dia kata, bukan itu sahaja, Syahmi beritahu apa yang lebih mencabar apabila dia perlu dimasukkan ke dalam beg plastik mayat berwarna putih sebelum diletakkan di dalam peti mayat berkenaan. Kadang memang sangat menggerunkan untuk saya dimasukkan dalam beg plastik mayat warna putih, kena zip kemudian diletakkan dalam peti mayat yang dan pintu ditutup. Dia kata, bayangkan beberapa minit, dia kata, saya duduk sendiri dalam keadaan sejuk, sempit dan gelap. Masa itu saya betul-betul rasa seperti mayat. Itu dia kongsikan. Baik, jomlah kita dengar lagu Slam ni. Katanya nak comeback, tak nak bagi peminat-peminat dulu-dulu lupakan kumpulan ni. Tapi ramai peminat Slam ni. Ini dia Slam, kurnia untuk anda. Datang.

Kedai FM 97.5, itu dia Cintaku Sampai ke Ethiopia. Terima kasih untuk ada semua yang masih lagi setia hingga ke waktu ini kan. Bukan senang jadi pelakon tu kan. Kalau Mizi pun tak berani kan, nak duduk dalam beg tu, kata beg baru boleh terima lagi kan. Aduh, nak duduk dalam peti tu, ya Allah kan. Kita, tapi itulah, kita kena ambil muhasabah diri kita. Kita pun macam mana pun, kita tetap akan sampai masa kita akan tiba tu kan. Baik, untuk anda semua, terima kasih memilih Kedai FM sebagai pilihan nombor satu di hati anda. Dan terus kekal menemani Mizi hingga 6 petang nanti dalam Redax 26 hashtag layan. Dan tadi ya, Interaktif 102 ramai no. Duk tunggu Puteri, tengok Puteri, tengok live Puteri tu, dia tadi berduyun-duyun. Ramai peminat-peminatnya apapun. Minat dah Mizi sama. Boy, taklah, tak apa. Ada kata itu, oh, Mizi idola, kali ini kami nak pilih Puteri juga idola. Ha, boy, macam-macam je berdengar dengan Kedai FM, tak apa. Asalkan anda terhibur untuk mendengar kami di Kedah FM. Baik, jom kita nak bertangkan lagu seterusnya. Ini dia, Adik Saya Habis Sore. Oh, Ida Yasrin juga Din Manja untuk anda. Kedai FM, petang-petang ni, hati-hati memandu. Semoga selamat dalam perjalanan. Kedai FM. Ha.

Kedai FM Selama ni selamat pengantin baru lah yang selamat dijakabukan hari kenduri hari ni. Abang Jan yang kita pun kata duk tiup serunai kat rumah kenduri hari ni, tak tahu datang mana, banyak kenduri juga. Tadi DJ E pun pagi-pagi duk lapor lembu kemarin, sekok awal-awal pagi tu. Lepas tu duk masak gulai lagi batang pisang. Batang pisang betul dah, batang pisang takkan batang pinang. Okey, oi, tak pelawa, tak dipelawa. Okey, baik, untuk ada semua jangan kemarin tersedia di Kedai FM. Jom kita dengarkan lagu seru sebelum misi ni. Nanti misi nak kongsikan pandang waktu solat. Lepas tu tempat 4.30 minit petang kita akan ikuti berita tempatan Kedai FM. Malikamu dari Amataku, Asfansyah juga Arif Bahran untuk anda. Kedai FM.

0: Kedah FM.
1: Assalamualaikum semua pendengar radio Kedah FM. Ibu, ayah, abang, kakak, apa khabar? Sihat ke? Adakah badan rasa letih, lesu, tak larat, tak bertenaga? Kadang-kadang biasalah, bangun pagi pun dah rasa tak larat. Badan rasa letih, lesu. Apa kata ibu, ayah, abang, kakak cuba Epsel Cafe? Ya, Epsel Cafe. Epsel Cafe ini adalah kopi pracampuran yang diformulasikan khas menggabungkan 4 jenis herba yang sangat baik untuk membantu beri tenaga pada badan kita. Ada ekstrak ganoderma, habatus sauda, tongkat ali dan ekstrak biji apricot. Epsel Cafe hanyalah berharga RM27.90 sahaja. InsyaAllah, badan akan sentiasa kekal bertenaga sepanjang hari. InsyaAllah, kita akan sentiasa segar, bertenaga dan cergas untuk melakukan aktiviti seharian kita. Dan kini, Epsel Cafe mengeluarkan produk terbaru Epsel Cafe Stevia 100% tanpa gula putih. Ya, tanpa gula putih 100%. Jadi, mana-mana ibu ayah yang tak boleh ambil gula dan tak mahu ambil gula putih tu, bolehlah dapatkan Epsel Cafe Stevia sekarang juga. Epsel Cafe Stevia hanyalah berharga RM29.90 sahaja.

0: kat mana nak beli Excel Cafe ni ya? Anda boleh beli Excel Cafe ini terus dari ejen-ejen berhampiran anda. Juga di farmasi-farmasi terpilih, kedai jamu, kedai kosmetik berhampiran anda, kedai-kedai runcit dan pasaraya tertentu berdekatan anda. Atau terus hubungi 019-625-7623. Sekali lagi ya, 019-625-7623. Dapatkan Excel Cafe sekarang juga. Pastikan yang asli ya. Pastikan ada hologram emas di beg kopi itu. Ya, pastikan ada hologram emas sahaja. Banyak sangat Excel Cafe Tiruan ni ya di pasaran. Jadi, pastikan yang asli ada hologram emas baru beli. Excel Cafe adalah kopi pracampuran yang diformulasikan khas untuk membantu memberi tenaga dan kesegaran kepada badan kita. Jangan lupa ya, dapatkan Excel Cafe dan Excel Cafe Stevia yang asli sekarang juga. Excel Cafe memberi anda tenaga. Assalamualaikum.
1: Kena FM 97.5 pilihan terbaik di utara kita kongsikan panduan waktu solat fardu asar bagi seluruh kawasan di negeri Kedah untuk hari ini. Apa pun, terima kasih dan masih lagi bersama misi Relax Donam hashtag layan. Ini dia panduan waktu solat kita bagi daerah Kota Setau, Kepang Palsu, pukul 9 waktu asar tepat pukul 4.36 minit petang. Pendang, Kuala Muda Ian waktu asar 4.36 minit petang. Perantrap Sik juga daerah Bari waktu solat waktu asar 4.35 minit petang. Kodim Bandar Baru waktu asar 4.36 minit petang. Seluruh Pulau Langkawi waktu solat waktu asar 4.38 minit petang. Dan juga Puncak Gunung Jerai waktu solat waktu asar tepat pukul 4.36 minit petang. Teruskan setiap di Kedai FM 97.5 pilihan terbaik di utara. Hati-hati memandu, senyum sikit Kedai FM.

Kedai FM Surah Mawani 97.5 pilihan terbaik di Utara. Terima kasih kerana masih lagi setianya ke waktu ini. Baik, sebentar saja lagi kita akan ikuti berita tempatan Kedai FM, dan tetapi busy nak bawarkan juga sebentar lagi juga tepat pukul 4.36 maksudnya waktu solat Fardu Asar bagi seluruh kawasan daerah Kota Star, Kubang Palsu, Pokok Sena dan juga kawasan-kawasan lain yang sewaktu dengannya tepat 4.30 minit petang. Sama-sama kita ikuti berita tempatan Kedai FM.

Kedai FM Suramoni 97.5 pilihan terbaik di utara, tepat pukul 4.50 minit petang ketika ini. Terima kasih untuk anda semua yang masih lagi setia di Kedai FM. Itu dia tadi, Rabiatul Adawiyah, Intun juga Kai Bahar. Tepat pukul 5 petang, kita akan ikuti utama 5 petang. Sebab itu kembali bersama Mizi Relax 26 Hashtag Layan dan berbagai lagu-lagu yang terbaik kita putarkan. Yang 25.45 minit petang, kita ada Pelenggak Patih Mat, Terbitan Iskandar Kadir. Dan selepas itu anda akan ditemani dan akan menyampai DJ Iqbal. Panggil DJ IQ. IQ no? Misalnya bau tak IQ. Baik, jom teruskan untuk anda semua hiburan lagu-lagu yang terbaik ada menanti anda. Floor 88 244 34, Kedai FM terbaik di utara. Senyum sikit tadi company padu no. Selamat pengantin baru lah untuk anda semua yang selamat dijak kabulkan. Kedai FM Mesra Harmony.

0: 97.5
1: 90.5
0: 88.5
1: 105.7
0: dan 105.1.
2: Kedah FM 97.5 Mesra Harmoni. Terima kasih untuk semua yang masih disetengah ke waktu ini, 5.14 minit petang ketika ini. Baik, jom kita layan lagu seterusnya. Lama tak dengar lagu ni. Dan kumpulan ni pun akan comeback juga, dah mengumpulkan dua vokalis juga akan bergabung. Tak tahu bila konsertnya, tapi jom kita layan Aziz Jasnita, Kedah FM

Dia Wings. Ingatkan dia untuk anda semua di Grand FM 97.5 Rancak. Rancak besar-besar ni. Relax sudah enam. Hashtag layan betul ni. Lagu layan. Jangan marah lah. Tiba-tiba kenapa takat siap. Takat siap ni dia. Melentoknya. Kadang-kadang. Kan. Betul-betul ni. Relax je. Okey, bersama Missy. Nah, betul nanti. Dan jangan lupa anda bersama dengan rakan penyampai seterusnya di jam terbaru nanti bersama dengan Iqbal dan juga Pelengkap Batu Himat terbitan Iskandar Kadir. Akan bersama dengan anda sebentar je lagi 5.45 minit petang nanti. Dan terus menemani Misi hingga 6 petang sahaja. 3.5 jam je lagi. Abang hati-hati memandu. Mau balik makan kenuri kau. Pakai duk kata kemarin ramai sakit kepala. Makin Bang Rashid kita sakit kepala. Lepas tu Misi call lah Nazrul ni dekat Ipoh pun. Nazrul kata sakit kepala pasal Ipoh hampa sakit kepala. Lepas tu panas lah. Betul panas. Malam pun Misi dia kongsikan di platform media sosial pun. Ramai juga yang kongsikan. Walaupun hujan tapi malam tu tetap panas. Dia kata pasal ikon tak pola. Dia kata yang mampu kami ni pakai sang kipas aja.

Betul lah, kadang dulu kalau hujan kan, kita dah tutup, boleh pergi tutup kipas. Tapi macam dah ni, dia ada bahang tau. Semalam tu hujan dalam pukul 11 lebih, mesti cuba keluar rumah, tok kerusi duduk depan rumah. Dia tak ada angin. Dia angin kuat tu masa sebelum hujan tu, petang tu dalam pukul 5:30, 6:30, memang angin kuat, angin ada. Tapi masa dah hujan, angin tak ada. Oh, memang itu mesti tengok dah banyak kali. Bila hujan, angin tak ada, dia tak ada, sejuk tu tak main dah masuk kan. Tapi alhamdulillah, syukur hujan juga kan. Cepatlah orang yang nak petak-petak padi tu, duk tengok, duk tumbuh apa, rumput tumbuh yang benih lama je, cepat-cepat putak. Oh, boleh tabuk benih dah cepat nanti, cepat dapat hasil. Ayak pun dah ada, dah elok semuanya. Allah dah bantu kita, no. Terus setia di Kedai FM 97.5, terbaik di utara. Ada Zabar Jad, Karam, Kedai FM.

0: Hei, gamak lah. Awak yang sampai tarah ni, ni.
1: Siapa dia, dia? Nungungi-ngungi apa pula tu?
0: Ni, cikgu tengok ni. Yo. Sanggup ni maki ugut hina mak sendiri ni. Astaghfirullah. Sampai tak ada kasih sayang kat mak langsung dah ke?
2: Dia tak cukup RM1 kot, Din.
0: Apa dia, berarti tak cukup RM1 ni? Apa dia tu?
2: Taklah, belah kita di Kedah ni. Orang tua-tua dulu, mereka nak kata orang tu gila. Mereka berlapik.
0: Oh.
2: Ha, mereka sebutlah tak cukup RM1. Kalau kepala pikir dia tu waras, takkanlah mak sendiri pun dia gamak buat lagu tu.
1: Betul lah, Mati.
0: Hai, tak tahulah, Mati. Saya ni cukup pantang kalau bab tak hormat mak pak ni. Mau kata duduk depan mata saya ni, Mati. Ni, mau terpelanti lepas pergi Afrika tu saya hawin.
1: Itu dia, Adin. Sampai Afrika tu.
0: Tahu tak apa biar singa tokok?
2: Dunia zaman law ni, Din. Makin banyak pula kita duduk dengar cerita-cerita lagu ni no.
0: Tu pula.
2: Kadang-kadang Mati pun heran. Lagu mana yang boleh jadi lagu tu? Ish, kita dulu ni ke, kalau dengan mak ayah kita ni, Cik Kiah no.
1: Ya. Yeah.
2: Depa tegur salah kita, sepatah kita tak jawab.
1: Weh, takut, Mati.
2: Kita turut saja.
1: Ya. Yeah.
0: Tak tahulah, Mati. Depa lupa kot no. Susah payah mak pak bela depa dulu ni. Mak tu mengandung 9 bulan. Usung lah perut pimai-pimai. Ha? Nak beranak tu pula sakit bersabung nyawa. Yang pak ni ke puluh lah cari duit nak bela depa. Hujan ke, ribut ke, tak kira dah. Nak beli susu bagi depa minum. Nak beli makanan, nak bagi depa hidup. Amboi.
1: Sungguh, Hadin. Ha, tu tak kira lagi masa dah besar sikit.
0: Ha.
1: Punyalah nak bagi anak ni senang. Ha, kadang-kadang tu sanggup berhutang dengan orang, dengan adik-beradik. Pasal nak bagi anak tu boleh pergi mengaji. Orang kata apa, punya sayang kat anak tu. Mak pak ni, ha, di rumah ni tak mewah pun tak apalah, kok mana pun. Biar jalan kaki tak apa lagi. Janji anak boleh naik motor, naik kereta. Betul tak?
2: Betul sangatlah tu. Dia kadang tu, Din, kia, didikan dengan pengaruh sekeliling sama yang anak jadi lagu tu. Ha, mak pak pun kenalah didik dari kecil. Jangan melawan, jangan duk tinggi suara dengan mak pak. Ni kadang kita tengok anak duk buat kelaku, mak pak buat tak heran saja. Teguk macam tak teguk.
0: Ha. Sungguh juga, Mati. Tak tahulah no, pasal apa mak pak zaman law ni lagu tu. Biasa tengok jugalah saya ni di kedai tu. Tak kira lah kedai makan ke, supermarket ke. Anak tu punya buat kelaku sampai tak heran kat orang keliling. Ha? Mak pak dia buat selamba badak je. Kok lah nak tegur anak jangan duk buah. Ha? Sampai tak kira orang. Mereka buat macam tak ada apa-apa tu, Mati. Ha? Mana budak tu, ha, tak jadi macam-macam.
1: Bahasa sama, Din, Mati. Kan? Ha, kita duk bercakap dengan jiran ke, dengan siapa ke, kadang-kadang tu kasar juga. Jadi kan, bila ada anak dengar, mereka ikut. Dia melekat sampai ke besar nanti tu. Kalau kita tak pedor mereka, mereka rasa tak salah lah kot. Pasal mak pak aku pun dulu pun duk cakap kasar lagu tu juga. Kan?
2: Dia lah, apa pun kita doa lah no, bagi anak-anak kita ni jadi orang berguna. Jangan duk melawan. Boleh jaga kita balik masa kita tua. Janganlah duk jadi biadab dengan orang lain. Jaga kelaku tu bagi elok-elok.
0: Sungguhlah, Mati.
1: Kawan-kawan dia pun kita kena tengok juga, Mati.
2: Sungguh juga.
1: Mati ni tak apalah. Tu jadi manusia dah. Lepaslah beda, Mati. Kami ni anak-anak tak buat besar lagi ni.
2: Itulah, Cik Kia. Syukurlah, Mati pun.
0: Harap-harap lepas ni tak dengar lagi lah no, cerita-cerita duk buat kat mak pak lagu tadi ni. Minta simpang lah kita ni no. Kita pun ada anak-anak lah. Puas pedor.
1: Tak apa, Din. Anak kalau buas, buah dalam bedung bagi. Biar duk sengap tak menguen tu.
0: Ni, Cik Kia. Nak buah dalam bedung apa, Cik Kia? Oi, ni, besar gajah dah. Ni, dia mau kena beli tu. Kain hak bedung 3 meter tu bagi kat dia. Baru dia berakai.
1: Baru celui tu. Dah besar dah. Aduh, Din, Din.
3: Itu tadi kisah Pelenggak Pak Tehmat kali ini. Pelakon Nur Syahriza Zainuddin sebagai Mak Teh, Morini Osman sebagai Kia dan Samsudin Cik Pa sebagai Din.
4: Trip tulisan Muhammad Zul Kamal Ismail Pelenggak Patimat diterbitkan untuk siaran oleh Iskandar Kadir.

0: berlima.
1: Seadanya ku yang selalu berteman.
2: Terus dengarkan Radio Malaysia Kedah FM.
3: Kedah FM 97.5 misi dah sampai di penghujung. Mohon ampun dan maaf jika ada salah dan silap. Sedar ke lidah lagi tergigit. Ini kan pula kata-kata. Kita berjumpa di dalam masa kelima tu. Bye. Assalamualaikum. Kedah FM terbaik di utara. Bye.

Baiklah, assalamualaikum dan selamat petang. Selamat berhujung minggu buat anda pendengar setia Kedai FM. Ha, kembali lagi dalam segmen santai 612 #damaikanjiwa bersama dengan DJ IQ. Ha, sebentar tadi anda ditemani dengan DJ Mizi dalam Relax 26 #layan. Ha, kali ini Gen Z pula yang akan mendunia sehingga pukul 12:30 malam nanti. Banyak juga program-program yang menarik malam ini menanti anda seperti biasa. Ha, pukul 9 ada program apa DJ IQ? Ha, nantikan selepas ini. Jangan ke mana-mana, banyak lagi orang kata lagu-lagu yang IQ akan hidangkan kepada semua pendengar setia Kedai FM. Ha, dan sementara dengan itu, pukul 6.15 sebentar nanti, kita akan ikuti slot Raudah Sakinah. Ha, iaitu bertajuk Anak Amanah Allah, terbitan daripada Nur Syahriza Zainuddin. Ha, dalam slot Raudah Sakinah 6.15 minit petang. Ulangan ya. Ha, jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan Kedai FM, Mesra Harmoni.

0: sedang mendengar Radio Malaysia Kedah FM.
1: Di sinilah suara bertemu suara.
2: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
1: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
2: 24 stesen radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa.
1: Inilah Silang Budaya
2: Radio RTM.
1: Stesen berkembar,
2: suara bertemu suara,
1: pelbagai dialek, muzik dan perspektif
2: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
1: Silang Budaya Radio RTM.
2: Satu negara, pelbagai budaya.
1: Satu suara, satu jiwa.
3: Lebih dekat, lebih padu.

Sepotong hadis daripada Imam At-Tirmizi yang meriwayatkan daripada Amr bin Shu'aib bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa minna man lam yarham saghirana wa ya'rif haqqa kabirana." Tak termasuk dalam golongan kami orang-orang yang tidak mengasihi orang kecil di antara kami dan tidak mengetahui hak orang yang besar di antara kami. Maknanya ada Nabi sebut kalimah irham, tuan-tuan. Kalimah kasih dan sayang. Kalau orang yang dia tak reti nak kasih budak-budak, tak reti nak kasih orang-orang yang kecil, kanak-kanak, maka golongan ini Nabi kata bukan termasuk daripada golongan kami. Laisa minna. Yang Nabi nak apa? Yang Nabi nak ialah orang-orang yang tua ada perasaan kasih sayang kepada anak-anak. Dan juga orang yang tahu hak-hak. Orang-orang dewasa, ibu bapa dan sebagainya. Muslimin muslimat yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Bukankah kasih sayang ke anak ni satu benda yang membahagiakan kita? Cuba kita tengok ada satu kisah, tuan-tuan. Nabi sallallahu alaihi wasallam satu hari dia pernah didatangi oleh seorang lelaki. Dia bawa bayi. Kemudian Nabi ambil bayi itu, Nabi letak dalam pelukan dia, lepas tu Nabi bersabda. Nabi tanya, "Apakah engkau menyayangi anak-anak ni?" Maka lelaki itu kata, "Ya Nabi, saya sayang kat dia." Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Sesungguhnya Allah lebih menyayangi kamu daripada kamu menyayangi bayi ini, dan Allah lebih mengasihi daripada orang-orang yang mengasihi." Subhanallah, tuan-tuan. Tengoklah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ada sifat penyayang. Bukan takat anak sendiri dia buah teh riba dia. Anak orang dia ambil buah dia teh riba dia, tuan-tuan. Dan Nabi concern, Nabi fokus pada rasa kasih sayang. Nabi tanya kepada umat dia, pada seorang sahabat tadi ini, "Apakah kau sayang anak ni?" Dia kata, "Sayang." Maka apa balasan orang yang sayang ke anak dia? Nabi kata, "Allah sayang kat kamu ni lebih baik daripada apa yang kau sayang kepada bayi kecil ini tadi. Dan Allah lah yang paling maha mengasihi daripada orang-orang yang mengasihi seluruhnya." Tuan-tuan, perempuan, muslimin, muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Itulah di antara contoh tauladan yang telah ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita memupuk rasa kasih dan sayang, fitrah rasa ni kehadap diri kita. Dan insya-Allah anak-anak yang dibesarkan dengan kasih sayang itu akan turut memiliki kasih sayang yang sama juga. Sebab itulah kita ikutlah, nah tuan-tuan, apa yang telah disarankan bahawa kita perlu bermain dengan mereka, kita perlu didik mereka dan bersahabat kepada mereka. Ini menunjukkan betapa anak-anak ni diberi bentuk pendidikan ikut peringkat marhalah masing-masing, tuan-tuan. Akhirnya mereka akan mampu untuk menggalas dan memikul tanggungjawab untuk mengetuai keluarga yang mereka akan bina pada masa seterusnya. Jangan lupa, kebahagiaan, kemajuan dan ketamadunan sesebuah tamadun bangsa dan negara itu bermula daripada keluarga. Pincang keluarga, pincang masyarakat. Pincang masyarakat, tuan-tuan, pincanglah negara itu. Na'udzubillahi min dhalik. Jadi, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan anak-anak kita satu permata dalam hati kita. Kita pula, tuan-tuan, jangan lokek untuk angkat tangan. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selalu, kalau boleh, jangan kita tinggai doa ni dalam semayang kita, dalam selepas solat kita. Kita baca, "Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama." Apa yang kita minta, tuan-tuan? Kita minta, "Wahai Tuhan kami, berilah kami beroleh daripada isteri-isteri dan zuriat keturunan kami perkara-perkara yang menyukakan hati kami melihatnya, dan jadikanlah kami ni imam, ikutan bagi orang-orang yang mahu bertakwa." Tuan-tuan, ini bukan sebarangan doa. Ini doa daripada surah Al-Furqan yang telah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Mudah-mudahan berkat doa tu Allah Ta'ala nanti akan makbulkan dan Allah jadikan anak-anak kita permata yang menyejukkan dan menyukakan hati kita. Dan Allah Ta'ala akan jadikan kita pula sebagai pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Tuan-tuan, puan-puan, sidang pendengar, muslimin, muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Di kalangan kita ada yang tak ada anak. Ada juga yang diberi anak seorang. Ada yang diberi anak sederhana. Ada yang ramai. Apapun peringkat yang kita miliki ini, bersyukurlah seadanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketahuilah, tiap-tiap daripada peringkat ini tidak sama memiliki bentuk ujian
ujian itu berbeza. Dan setiap ujian-ujian itu Allah Ta'ala pasti akan titipkan hikmah-hikmah yang mungkin tidak dapat diduga dan tidak dapat dibaca oleh kita. Oleh itu, lapangkanlah hati kita, bukalah minda kita, dekatkanlah diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala supaya Allah Ta'ala memberi pertolongan kepada kita. Mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tuan-tuan, dengan jalan sabar. Yang kedua, dengan jalan mendirikan salat. Ini bertepatan dengan firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam Quran, wasta'inu bis-sabri was-salah, dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan jalan sabar. Yakni sabar kena menjadi keutamaan dalam diri kita. Sabar menjadi ketua keluarga. Sabar menjadi isteri. Sabar mendidik anak-anak. Sabar menghadapi kerenah ibu bapa. Sabar dengan jiran. Dan sabar dalam semua hal. Kerana sabar itu adalah jalan hadirnya pertolongan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang kedua, dengan jalan salat, tuan-tuan. Perbaiki salat kita. Kalau kita tak tahu macam mana nak bermula untuk perbaiki hidup kita ni, mulalah dengan perbaiki solat. InsyaAllah Allah akan perbaiki semua soal dalam kehidupan kita. Muslimin, muslimat, sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala sekalian. Kalau kita memiliki anak-anak, tuan-tuan, mungkin kita kata anak kita tu nakal. Cuba kita buat perkara-perkara yang sedemikian rupa ni. Pertama, tuan-tuan, cuba kita bina hubungan seakrab yang mungkin antara kita dulu, suami isteri atau ibu bapa ni. Sebab apa? Ini akan memudahkan sebarang bentuk tindakan yang bersifat bersama-sama. Ini juga akan memberi keyakinan yang lebih baik lagi kepada pihak ibu bapa untuk ambil tindakan. Kadang-kadang mak tu dia bela seorang-seorang. Kadang-kadang pak tu sendiri. Mak tak peduli. Sepatutnya tanggungjawab anak-anak ni adalah tanggungjawab bersama, tuan-tuan. Nah, ada tanggungjawab suami, ada tanggungjawab isteri. Kita jangan lupa ada satu lagi, tanggungjawab bersama. Jadi anak-anak ni sebenarnya adalah tanggungjawab bersama. Bina seakrab mungkin. Jangan bagi ada jurang antara kita suami isteri. Sebab yang akan jadi mangsa keadaan kadang-kadangnya ialah anak-anak kita. Yang kedua, tuan-tuan, puan-puan sekalian, sentiasalah kita fikir apa cara yang terbaik dalam kita mengambil tindakan. Jangan ikut emosi. Emosi kita, nafsu kita ni tak ada lain melainkan dia akan ajak ke arah kebinasaan saja. Allah dah habaq dah dalam Quran kat kita. Innan nafsa la ammaratun bisu. Sesungguhnya nafsu kamu ni, amarah kamu ni akan ajak kepada benda yang tak elok. Jadi kalau kita hukum anak dengan emosi, maka kita akan jadi benda tak elok. Cuba kita buat anak-anak kita, tuan-tuan, kita marah atau kita kata dalam keadaan kita terlalu marah, kita akan keluar benda-benda yang hina. Kita akan keluar benda-benda yang tak sepatutnya. Cuba kita fikir cara yang terbaik. Banyak dari sana tu Allah Ta'ala letak 1001 cara yang terbaik untuk kita ambil tindakan. Benda ni penting supaya anak-anak kita akan memahami kehendak ibu bapa dengan arahan yang sama, tanpa ada sebarang clash, tanpa ada sebarang pertentangan pun. Dan yang ketiga, tuan-tuan, cubalah kita kalau satu-satu benda tu, jangan hukum lagi. Terangkan dulu peraturan kepada anak-anak kita dengan jelas. Maklumkan kepada mereka tentang adanya peraturan, adanya had, adanya batas-batas, dan ada benda yang, apa benda yang kita mahukan daripada mereka. Kita nak mereka jadi apa, tu kena terang. Ia juga kadang-kadang boleh. Cerdik pandai kita boleh. Kadang-kadang kita buatlah bentuk secara bertulis pun. Tak ada masalah, tuan-tuan. Kemudian jangan lupalah, kita libatkan juga anak-anak kita ni. Sama-sama berbincang tentang peraturan-peraturan yang kita nak buat tu. Yang kita nak terapkan tu. Ini akan menjadikan mereka lebih mudah, lebih fokus untuk menuruti ajaran-ajaran ataupun arahan-arahan tersebut. Mulalah kita ubah panggilan kita ke anak-anak kita. Mulakanlah dengan memanggil mereka itu dengan panggilan-panggilan yang baik. Bahkan kalau boleh, panggilan-panggilan yang mulia, panggilan-panggilan yang manja. No, kadang-kadang ada pak panggil anak bongsu tu, dia kata, mai anak kecil bapa, mai sini, mai duduk atas riba. Kalau anak dia hat segar sikit tu, mai anak putih bapa, anak comel bapa, mai duduk di atas riba ni. Panggil-panggilan yang baik-baik. No, setidak-tidaknya memanggil dengan nama yang kita berikan kepada mereka. Nama yang kita bagi itu, tuan-tuan, mesti kita dah pilih habis meta, habis tapis dah. Pasal apa bila kita nak panggil, kita panggil dengan bukan-bukan. Kita panggil jebon kat anak-anak kita, kita panggil monyet, beruk, kita panggil binatang. Panggil dengan nama. Dulu ni bukan main pilih masa sampai kadang-kadang kena denda dengan jabatan pendaftaran. Pasal apa? Pasal tajuk lambat nak bagi nama. Pasal nak pilih nama yang baik. Bila dah ada anak,
anak tu dah besar, dia tak panggil dengan nama tu tuan-tuan. Tak keharu benda yang macam ni. Sebab itu tuan-tuan, kita mula dimensi. Tak kiralah kita dah pernah buat banyak mana pun silap sebelum ni, saya sendiri pun banyak kesilapan, kita semua ada kesilapan, mula berubah. Mulakan kita ada anak-anak ni, panggil dengan ni. Tak kiralah anak tu kecil atau tu anak tu remaja atau tu anak tu telah dewasa sekalipun, panggil dengan panggilan nama mereka, panggil dengan panggilan-panggilan yang baik. Janganlah kita mudah ambil hati tuan-tuan atas kena-kena dan mungkin kita kata kedegilan mereka, tapi sebaliknya sabarlah dan terus didik dengan berhikmah. Memang kadang-kadang sabar kita ada batas. Mau tidak tuan-tuan, balik kerja penat, letih, kita kemas kau ni, depa punggah kau ni. Kita punggah kau ni, depa kemas kau ni. Ah, tu tak jadi kot. Tapi tuan-tuan, nak habaknya kita sabarlah dengan kerenah tu. Janganlah ambil hati sangat, depa tak bermaksud nak menyusahkan kita pun. Depa tak tahu pun tuan-tuan. Kalau kita terang pun belum tentu depa faham. Jadi buang masa kita dan mengoyak emosi mereka saja. Kalau kita cuba layan perbuatan-perbuatan yang mungkin tak menyenangkan hati kita itu. Sebaliknya tuan-tuan, no, kita janganlah ambil hati. Letaklah tepi benda-benda macam tu. Budak tuan-tuan, sama saja. Kita jangan kata anak orang tak apa pun. Tak, semacam saja. Kita je tak tahu. Dan kalau kita beri teguran ataupun tunjuk ajar yang kita lakukan itu, pastikanlah tuan-tuan, janganlah dalam nada memaksa ataupun janganlah dalam bentuk kita marah. Sebaliknya, gunakan pendekatan memberi penjelasan. Biar mereka jelas. Kalau anak kita tu dah umur 7 tahun tu, mereka dah boleh faham sebenarnya. Perlahan-lahan. Bukti dia tuan-tuan, kadang-kadang no, dia tengok mak dia masak kot dapur, dia mai kot dapur. Ha? Tengok mak dia peluh bercerau, kena panas api apa semua. Dia kata, kesian kat mama. Mama mesti letih kan? Ha. Maknanya budak-budak dia boleh faham kalau dia tengok situasi. Tapi kalau mereka tak faham tuan-tuan, kita tak boleh nak marah mereka. Dan pasti suatu masa mereka tak akan duduk pada tahap tu sampai bila-bila. Sampai satu masa mereka akan besar. Mereka akan tinggalkan zaman-zaman kerenah mereka itu. Mereka akan mula memancarkan kehidupan yang baru. Masa tu kita bimbang. Kita pula akan rindu suasana. Bila balik kerja, anak-anak lari mai peluk kaki. Mungkin masa tu kita akan bimbang. Rengekkan mereka minta susu. Mak nak susu. Tak ada lagi rengekkan itu. Mungkin masa tu kita akan tidak lagi dengar larian mereka di depan laman rumah. Mandi kolam. Kolam yang kita beli itulah. Pam tu. Kadang-kadang mereka main. Kita nampak menyusahkan ayah. Tapi itulah kegembiraan mereka. Ciptalah kegembiraan. Masa mereka di kecil-kecil ini tuan-tuan. Untuk mereka kenang di suatu hari. Jangan sampai mereka tak ada benda bahagia. Untuk mereka kenang. Bila mereka besar. Hidup mereka penuh ketandusan. Hidup mereka penuh dengan cacian dan kebencian.

mereka. Terutamanya masa mereka bermain, itu yang paling mereka syok, tuan-tuan. Serta cubalah untuk fahami kehendak dan pemikiran anak-anak. No, kita kadang-kadang, no, bila kita terlajak kata kat mereka, kita terlajak tindakan kat mereka, kita menyesal, tuan-tuan. Jadi menyesal itu tak sudah. Menyesal itu disusulilah dengan apa tindakan yang sewajarnya untuk sebelum sesalan kita itu menjadi sesalan yang sia-sia. Dan akhir sekali, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, bincanglah kita suami isteri, nah, untuk kenal pasti, nak memahami punca anak-anak kita. Mungkin tak apa nak dengar cakap kita, mungkin nakal. Begitu juga dengan pembacaan daripada bahan-bahan yang berkaitan, tuntun ilmu, minta nasihat orang-orang yang baik, orang-orang yang ada pengalaman. InsyaAllah tuan-tuan, setidak-tidaknya kita akan dapat satu manfaat. Kita tidak akan dapat mengubah paradigma kehidupan kita kalau kita sendiri yang tak mau ubah. Allah tak mau ubah kita, tuan-tuan, kalau kita yang tak mau ubah. Maka kalau kita nak berubah, Allah bersedia anytime, bila-bila masa pun, untuk dorongkan kepada kita perubahan yang akhirnya melahirkan kebahagiaan kepada kita, pasangan kita, keluarga kita dan anak-anak kita. Dan tuan-tuan, jangan kita hanya melihat anak-anak kita sebagai anak-anak yang menyejukkan mata kita. Bahkan kita tengok mana-mana anak sekalipun, hatta anak kawan, anak jiran, anak saudara, apatah lagi tuan-tuan, macam anak kita, elakkan diskriminasi antara satu sama lain. Sedangkan gagasan Islam itu menyeru ke arah keadilan kepada sesama anak-anak kita. Jangan ada beza-membezakan. Tuan-tuan, merekalah aset dunia akhirat kita. Sedang kita membina aset tanah, hartanah, kekayaan, itu akan ditinggalkan. Tetapi anak-anak yang kita tinggalkan, tuan-tuan, mereka aset yang sebenar-benarnya, kerana mereka mewarisi kita seolah-olah jelmaan diri kita di dalam diri mereka, sebab mereka mewarisi rupa kita. Kadang-kadang mereka mewarisi perangai kita. Dan yang lebih penting, apabila kita tiada suatu hari nanti, aset inilah yang akan bergerak untuk memberi manfaat kepada ibu bapa dia, iaitu dengan doa yang dialunkan hasil didikan kita suatu ketika dulu. Apa tuan-tuan nak harap jiran duk doa kat kita dalam kubur tiap-tiap hari? Tak tentu. Apakah kita nak harap kawan baik kita masa di pejabat tu doa kat kita? Tak tentu. Apakah kita nak harap benda-benda lain? Apatah lagi. Tapi anak-anak ni lah yang Allah titipkan rasa kasih sayang, ni lah yang akan betul-betul rasa sayang dan menghayati siapa ibu bapa dia yang perlu dia doakan, yang memberi kesan kepada kehidupan selepas dunia ini kepada seseorang itu. Justru itu, kaum muslimin muslimat sidang pendengar sekalian, marilah sama-sama kita dorongkan diri kita, perubahan diri kita, cara melihat, cara berfikir dan cara kita bertindak, dan kita minta pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala dalam doa kita, dalam solat kita, agar diberi taufik dan petunjuk bagaimana untuk menelusuri kehidupan yang penuh dengan pancaroba ini. Mudah-mudahan kebahagiaan milik kita selamanya. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang lemah daripada diri kita bersama. Perbaiki kebaikan itu, kesalahan itu ke arah kebaikan. InsyaAllah kita diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sedang pendengar muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, dalam keseronokan kita mendidik anak, anak itu sebagai suatu amanah, sebagai suatu nikmat, kadangkala anak juga sebagai ujian kepada kita. Sebab itu dalam surah At-Taghabun, Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan kita, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta kamu dan anak-anak kamu hanyalah ujian bagi kamu. Maknanya tuan-tuan, kecintaan kita kepada harta dan benda dan anak-anak ini ada kalanya adalah cubaan dan ujian, kerana seringkali perkara inilah yang menjadi penyebab kepada perbuatan dosa dan perlanggaran terhadap apa-apa perkara yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala kita. Sebab itu, anak-anak ini perlu kita lihat dalam suatu keadaan yang baik, yang positif. Kerana dalam keadaan kita melihat mereka itu sebagai keadaan yang baik, kadangkala mereka hadir dalam bentuk ujian kepada kita. Maka hadapilah ujian itu dengan tabah. Hadapilah ujian itu dengan hati yang tenang dan hati yang penuh pengharapan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita tidak tenggelam dalam ujian harta dan anak-anak seperti yang telah digambarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, anak kita juga

0: menempuh jalan menuntut ilmu, Allah mudahkan baginya jalan ke syurga. Raudah Sakinah, hiasi taman-taman ilmu bersama pakar-pakar agama yang bertauliah dalam Raudah Sakinah, menemui anda setiap hari kecuali hari Jumaat 2 petang di Kedah FM. Ilmu yang bermanfaat adalah sebaik-baik bekalan kehidupan. Raudah Sakinah.
1: Muat turun aplikasi RTM Play di telefon bimbit anda melalui Play Store atau Google App Store untuk terus dengarkan kami, Radio Malaysia Kedah FM, di mana sahaja anda berada.

Jamaican Jewel. Baiklah, santai 16 hashtag damaikan jiwa. Terima kasih buat anda yang masih lagi setia bersama dengan Kedai FM Mesra Harmoni. Ha, juga lagi masih menemani dengan anda DJ IQ di udara. Tadi sebentar tadi 6.15 minit petang, kita telah ikuti slot Raudah Sakinah Ulangan yang mana dibawakan oleh Sheikh Ikmal Hafif Azmi. Ha, ya, bertajuk Anak Amanah Allah, terbitan daripada Nur Syariza Zainuddin. Kepada anda, jangan lupa kita akan ikuti setiap hari slot Raudah Sakinah Ulangan. Ha, juga IQ nak bawakan kepada anda sedikit info e-sport sedang berlangsung sekarang ini, iaitu MPL MY season ke-17 minggu ke-6 hari kedua, yang mana kita menyaksikan secara langsung perlawanan SRG Gergasi Besar menentang AC e-sport sekarang ini. Kepada anda peminat MLBBB, jangan lupa yang mana anak-anak muda sekarang ni bangkit. Mana suara anak-anak muda? Kita bangkitkan e-sport bersama. Okey. Dekat lepas pada itu, IQ nak kongsikan sedikit untuk cerita malam ini. Apa kata kita sembang juga nanti kepada yang nak hantar kiriman ataupun nak berinteraksi bersama dengan DJ IQ pun boleh. Apa kita nak sembang ni, DJ IQ? Kita nak sembang berkenaan dengan haiwan peliharaan peneman setia. Kan? Ramai yang cakap, ada yang orang kata mesej, DJ IQ cakap, IQ, saya ada kucing lah, saya ada, orang kata, ada bela burung dekat rumah, burung saya, jadi macam-macam coretan daripada pendengar-pendengar setia. Jadi nak berkongsi dengan DJ IQ, boleh hantar di kiriman 011-566-86300. Jadi jangan ke mana-mana, kita layan dulu lagu daripada Slam dengan tajuk lagunya Rindiani, Kedai FM.

Itu dia Santai 16 hashtag damaikan jiwa. Kembali lagi menemani anda bersama DJ IQ di udara. Okey, kita nak kongsikan sedikit. Ha, ada pendengar kita menghantar orang kata sedikit update untuk anda. Sekarang ni jitra hujan lebat, tak nampak jalan, angin kuat sangat. Ha, tu dia pendengar kita. Jadi kepada anda yang sekarang ni orang kata jitra, buka lampu kan. Orang kata buka lampu sekarang ni, orang kata hujan tengah lebat sekarang. Jadi memandulah dengan berhati-hati, jangan tekan rapat pedal sangat kan, orang kata bertolak ansur antara pemandu-pemandu yang lain. Okey, juga ada sedikit orang kata kiriman juga daripada pendengar kita dari Mekja Pokok sana. Ha, nak bagi ucapan kepada isteri yang ada di sebelah. Ha, mungkin isteri beliau ada di sebelah sedang mendengar kita di udara sekarang ni. Salam sayang. Amboi, sweetnya abang ni. Salam sayang, dan nak doakan agar rezeki keluarga kita dipermudahkan dan juga dijauhkan daripada perasaan hasad dengki manusia. Oh, tu dia kan. Mudah-mudahan keluarga Mekja dijauhkan daripada segala perkara-perkara yang buruk dan didekati dengan rahmat Allah kan. Ha, juga kita nak orang kata sedikit perkembangan untuk 9 bulan ni. Kita dapat orang kata ada amaran ribut petir di daerah Baling, Kulim dan juga Bandar Baru. Dan juga Bandar Baru sekarang ni sekarang ni banjir, berlaku banjir dan berlaku anda dipindahkan ke pusat pemindahan Dewan Kedah Sungai Tengas. Jadi kepada anda, jangan lupa follow, orang kata ikuti arahan-arahan pihak berkuasa kan. Sekarang ni cuaca pun tak menentu, kadang hujan lebat lah, amaran ribut petir sekarang ni. Jadi kita kena peka dengan isu semasa sekarang ni. Okey, jadi teruskan bersama dengan Kedah FM, Masra Harmoni. Kita layan dulu lagu daripada Horizon kerana cinta Kedah FM.

فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح بسم

마이크는 지워. 이달이야 산타의 난로블라스 해시태그 남아있는 지워 8 minit malam. Kita telah masuk ke 8 minit malam. Alhamdulillah, mungkin ada yang telah selesai menunaikan solat fardu maghrib, ada yang bergerak pulang daripada masjid sekarang ni. Okay, IQ nak bacakan sedikit kiriman. Comel juga kiriman ni daripada pendengar setia Kedah FM sebenarnya. Ramai juga yang kongsi. Ini yang menarik perhatian sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam DJ bertugas, DJ IQ. Ya, saya. Ini Kak Hafsah dari Desa Kedah Naga Lilit. Selamat malam untuk semua yang sedang mendengar Kedah FM. Kak Hafsah ada belas seekor kucing. Seekor kucing. Nama adik dia sangat manja tetapi jantan. Dan juga ada bela ikan banyak. Kak Afsah suka tengok mereka berenang-renang ke sana ke sini, cantik-cantik. Tu saja yang Kak ada. Terima kasih DJ bertugas Kedah FM, tetap di hati terbaik. Juga dekat sini ada juga dihantar kiriman daripada Kak Afsah, kiriman video macam mana pergerakan ikan tu berenang. Ya Allah, comelnya. Ya Allah, comelnya ikan warna-warni pula tu. Inilah yang dikatakan terapi minda kan, apabila kita duduk kat rumah kan, kita tengok ikan. Kadang bila stres ni kan, kita tengok ikan kita berenang warna-warni je, kecil-kecil comelnya. Tapi apapun, terima kasih buat anda yang menghantar kiriman. Banyak lagi ayat DJ IQ akan bacakan kepada anda. Dan juga kepada anda, ada yang tanya tadi, DJ IQ, kita nak hantar kiriman dekat mana? Dekat nombor talian 011-566-8630. Ataupun nak berinteraksi dengan DJ IQ di kempen santai sebentar nanti, boleh hubungi kami di talian 04-77-130-377. Jangan ke mana-mana, banyak lagi kiriman yang IQ akan baca. Comel-comel lah kiriman. Kita layan dulu lagu daripada Nabila Razali, MKK Klik Peluang Kedua.

0: untuk anda. Nantikan setiap Ahad Stanza 90-an. Music Express di Kedah FM.
1: Disinilah suara bertemu suara.
0: Disinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
1: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
0: 24 stesen radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa.
1: Inilah Silang Budaya Radio RTM. Stesen berkembar,
0: suara bertemu suara,
1: pelbagai dialek, muzik dan perspektif
0: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
1: Silang Budaya Radio RTM.
0: Satu negara, pelbagai budaya.
1: Satu suara, satu jiwa.
0: Tak kira pagi, petang atau malam,
2: di sini aku menanti.
0: Kedah FM sentiasa ada. Terbaik di utara.
3: Mana, mana lagi? Mana lagi tune tapi tak macam ni?
0: Semuanya di Kedah FM.

0: Baiklah muslimin dan muslimah, sebentar lagi akan berkumandangnya azan bagi menandakan masuknya waktu solat Fardu Isyak bagi daerah Kota Star, Kuman Palsu, Pokok Sena dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Kami di KFM mengucapkan selamat menunaikan solat Fardu Isyak.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله

0: dan hiburan. Maklumat yang tepat dan sahih. Kedah FM menemani anda 18 jam sehari.
1: Santai 6.12 Hashtag Damaikan Jiwa.
2: Baiklah, salam ceria buat anda pendengar setia Kedah FM. Ha, kembali lagi kita dalam segmen Santai 6.12 Hashtag Damaikan Jiwa. Ha, 8.49 minit malam. Ha, mungkin ada yang telah selesai menunaikan solat fardu isyak sebentar tadi. Ha, jadi ada berita gembira seperti biasa. Ha, jadi tepat pukul 9 malam kita akan ikuti berita utama dan sejurus daripada itu. Ha, 9.15 kita akan ada Music Express iaitu Kaseho. Ha, mana peminat-peminat Hindi ni? Ha, saat kita nak pasang lagu-lagu Bollywood yang menanti anda jam 9.15 minit malam kan. Ha, dan kepada anda juga, jangan lupa hantarkan kiriman banyak-banyak masuk dekat kita punya WhatsApp. Ha, ada yang hantar kiriman juga. Ha, kiriman apa itu DJ IQ? Berkenaan dengan haiwan peliharaan peneman setia. Ha, malam ni tajuk santai je. Ha, ada juga yang berkongsikan sebentar tadi. Ha, kucing, bola kucing lah, macam-macam. Comel sungguh lah kiriman malam ni. Okey, jadi jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan DJ IQ hanya di Kedah FM, Mesra Harmoni.

34 stesen, pelbagai budaya, satu gelombang suara. Silang Budaya, Radio RTM. Stesen berkembar, suara bertemu suara. Satu suara, satu jiwa.

0: Penyedia platform media sosial Meta diminta menghormati institusi Raja-Raja Melayu serta mematuhi sensitiviti dan undang-undang negara. Teguran disuarakan Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil.
1: Ada beberapa undang-undang yang boleh digunakan termasuk Akta Keselamatan Dalam Talian ataupun Online Safety Act, ONSA. Tapi dia menunggu sedikit masa untuk secara rasmi diwartakan. Dipanggil ada beberapa kod yang perlu diterbitkan dan kita jangka mungkin dalam masa terdekat. Dan selepas pada itu, kita boleh ambil beberapa tindakan.
0: Tambahnya, setakat ini Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC merekodkan lebih 15,000 akaun palsu berkaitan dengan institusi Raja-Raja Melayu yang dikesan sejak 1 Januari hingga 6 Mei lalu. Dalam pada itu, sebanyak 398 kandungan berkaitan isu agama, raja dan kaum telah diturunkan setakat April lalu. Timbalan Menteri Komunikasi Teo Ni Ching memaklumkan, tindakan itu merupakan sebahagian daripada maklum balas terhadap 750 aduan yang diterima MCMC.
2: Kalau tentang isu-isu 3R, memang akan disiasat oleh PDRM dan MCMC akan menjadi partner technical di mana kita akan provide technical support untuklah membantu pihak polis untuklah mengena pasti siapa di belakang akaun tersebut.
0: Teo Ni Ching. Lebih 31 juta ringgit diperuntuk bagi memacu pembangunan di Pulau Banggi, Sabah. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, peruntukan itu bagi memastikan penduduk pulau itu tidak tercicir daripada arus pembangunan negara. Ia merangkumi pembangunan jalan raya, jambatan, kesihatan, pendidikan, keselamatan dan kemudahan jeti. Turut disenaraikan projek menaik taraf asrama sekolah di Pulau Banggi dan Pulau Balambangan, serta pelaksanaan projek berkaitan keselamatan dan pertahanan negara oleh Kementerian Pertahanan dan naik taraf jeti Awam Karakit kepada terminal feri. Dalam masa sama, Perdana Menteri turut menegaskan dasar transformasi digital dan kecerdasan buatan AI. Negara perlu dinikmati rakyat di peringkat akar umbi.
3: Kebimbangan saya ialah dasar itu tinggal di Kuala Lumpur, di universiti-universiti utama, badan-badan penyelidikan penting. Tetapi tak sampai ke akar umbi. Jadi ada dikatakan disconnect, kesenjangan di antara golongan yang terdidik, golongan kaya bandar dengan golongan miskin terutama di pedalaman.
0: Menurutnya, Kerajaan Madani akan terus memberi perhatian bagi memastikan pembangunan digital tidak melebarkan jurang antara bandar dan luar bandar. Sebaliknya, menjadi pemangkin kepada peningkatan ilmu, kemahiran dan peluang baharu rakyat. Sementara itu, keteguhan, keberanian dan kesiapsiagaan anggota ATM dalam mempertahankan perairan negara meraih pujian Datuk Seri Anwar. Menerusi hantaran di Facebook, beliau menyifatkan pengorbanan pasukan keselamatan itu jarang mendapat perhatian umum meski bertugas di kawasan sempadan negara sebagai benteng utama. Tambahnya, ATM memainkan peranan penting khususnya dalam mengawal ancaman pencerobohan, penyeludupan dan aktiviti jenayah rentas sempadan. Penggunaan kad konsesi bus.my kini diperluas kepada pelajar tingkatan 6 serta pelatih institut latihan milik kerajaan di seluruh negara. Perluasan inisiatif tersebut diumumkan Menteri Pengangkutan Anthony Loh.
4: Hampir 850,000 orang penumpang telah menggunakan perkhidmatan bus.my kursi. Langkah ini akan dapat mengurangkan beban perbelanjaan serta meningkatkan pengguna pengangkutan awam bagi dua golongan ini.
0: Bagi pelaksanaan di Kuching dan Samaran, Sarawak, Anthony Loh memaklumkan ia bakal memanfaatkan kira-kira 2,350 pelajar tingkatan 6 dan lebih 3,200 pelatih di Institut Latihan Milik Kerajaan. Berita seterusnya. Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT sedang mengkaji mekanisme bagi memperkenalkan klausa pilihan untuk membeli di bawah cadangan rang Undang-Undang Pemajuan Harta Tanah. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Nga Kor Ming berkata, langkah itu memberi fleksibiliti kepada pembeli dan pemaju untuk menarik diri sebelum menandatangani perjanjian jual beli sekaligus mengurangkan komitmen kewangan dan perundangan pada peringkat awal. Radio Television Malaysia RTM terus memainkan peranan dalam menyatukan masyarakat serta membudayakan amalan prihatin, antaranya penganjuran program tanggungjawab sosial korporat di Pusat Jagaan Rumah Kasih Harmoni Payajaras, Selangor. Menurut Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat Ismail, pendekatan kreatif perlu diteruskan bagi memastikan pelbagai program kemasyarakatan dapat dilaksanakan secara berkesan.
5: Media penyiar awam berperanan untuk menyatukan bukan sahaja dari aspek kementerian dan jabatan untuk kepada rakyat, tetapi juga daripada aspek pihak swasta, rakan-rakan strategik di luar jentera kerajaan untuk bersama membantu masyarakat secara umumnya. Dan kita sedar zaman atau era ketika ini yang mencabar, banyak perkara kita sedang meniti transisi perubahan dan RTM terus memainkan peranan.
0: Pengarah bahagian berita ehwal semasa RTM, Masyari Saripan pula berpandangan, sebagai penyiar rasmi kerajaan, inisiatif sebegini disifatkan penting dalam mendekati masyarakat. Pelbagai aktiviti disusun bagi menceriakan lebih 100 penghuni pusat jagaan tersebut.
6: Ini adalah antara langkah yang dibuat oleh RTM melalui bahagian berita semasa dan RTM itu sendiri supaya rakyat dapat terus mendapat akses maklumat rasa kerajaan, maklumat semasa, supaya mereka tidak terputus dari segi hubungan-hubungan dan juga pemberian maklumat, penyaluran maklumat kepada mereka. Dan saya, ini peranan yang cukup baik yang dilakukan oleh RTM dan perlu diteruskan pada masa akan datang.
0: Turut diadakan penyerahan Basket of Happiness kepada 15 penduduk asnaf di sekitar Payajaras menerusi konvoi motosikal. Dalam kesibukan jutaan tetamu Allah yang memenuhi bumi Mekah, sekumpulan petugas berpakaian seragam hitam kelihatan setia berkawal di setiap lokasi strategik. Mereka bukan sekadar pemerhati, sebaliknya menjadi talian hayat kepada ribuan jemaah haji Malaysia yang memerlukan bantuan ketika menunaikan ibadah. Ikuti laporan Amirul Hafiz Rosli dari Mekah.
7: Dikenali sebagai pasukan serba hitam, unit rondaan ini memikul tanggungjawab besar yang menuntut kesabaran serta pengorbanan fizikal tinggi bagi memastikan kelancaran perjalanan ibadah tetamu Allah. Ketua unit rondaan Ahmad Fauzi Muhammad Saleh berkata, tugasan musim ini lebih mencabar, terutamanya melibatkan faktor cuaca panas serta kepadatan jemaah.
8: Kita nak menyantuni Duyu Furhaman. Kita anggap sebagai jemaah-jemaah haji kita ni sebagai ayah dan ibu kami. Dia, walaupun dia tersasar, kita rasa terharu untuk membantu jemaah-jemaah yang menghadapi masalah.
7: Setiap anggota dilengkapi kemahiran asas bantuan pernafasan kecemasan CPR sebelum berlepas ke tanah suci.
8: Sebagai petugas haji, tekad dan tanggungjawab kami lah untuk melaksanakan tugas kami dan memastikan jemaah haji dapat laksanakan ibadah mereka dengan sempurna.
7: Pasukan dianggotai anggota polis bantuan tabung haji itu dibahagikan kepada dua kumpulan. Mereka bertugas sepanjang 24 jam. Operasi mereka turut menggunakan sistem sound bagi mengelakkan jemaah tersasar jauh dari penginapan. Bagi pasukan semua hitam, setiap bantuan yang diberikan bukan sekadar tugasan. Sebaliknya, amanah besar memastikan tetamu Allah dapat menunaikan ibadah dengan selamat dan sempurna di tanah suci. Amirul Hafiz Rosli, Mekah.
0: Terima kasih, Amirul. Akhir sekali sukan, Iran akan mengambil bahagian dalam Piala Dunia 2026. Namun, penganjur bersama Amerika Syarikat, Mexico dan Kanada perlu bersetuju dengan beberapa syarat. Demikian menurut Persekutuan Bola Sepak Iran, Presidennya Mehdi Taj berkata, Tehran telah mengemukakan 10 syarat, antaranya jaminan terhadap layanan kepada Iran, kelulusan visa dan tahap keselamatan tinggi. Iran dijadual memulakan kempen Piala Dunia 2026 menentang New Zealand bulan hadapan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Meta ditegur hormati institusi Raja-Raja Melayu. Lebih 31 juta ringgit diperuntuk pacu pembangunan Pulau Banggi, Sabah. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Makhtar dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: 105.1.
1: Pulang bibir padanya. Benar ku cinta dia.
2: 108.5.
1: Inilah Kita FM.

0: Santai 6.12 #DamaikanJiwa.
1: Baiklah, salam bertenaga buat anda pendengar setia Kedai FM Mesra Harmoni. Kembali lagi ceria bersama DJ IQ di udara menemani anda. Alhamdulillah, 10.3 malam. Ha, kita sedang bersiaran langsung di rumah titik kita di TikTok at Kedai FM. Ha, banyak juga viewer kita yang masuk sekarang ni. Ha, sedang mencanak naik 214,000 view. Oh boy. Ha, terima kasih buat anda. Ha, yang mana nak cari, nak tengok DJ IQ bersiaran langsung, boleh tengok di TikTok at Kedai FM. Ha, banyak juga yang komen-komen. Ada juga yang memberi orang kata kiriman, berkatakan bahawa Sungai Petani sekarang tengah hujan lebat. Oh, tu dia. Sungai Petani, macam mana IQ nak balik ni sagi? Hujan lebat ni IQ. Tapi tak apa, kita ada bawa baju hujan, so tak basah lah sagi kan. Juga kiriman yang comel juga daripada pendengar setia Kedai FM juga. Ada yang menghantar kiriman dari Batum Surani Merbau Pulas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam DJ IQ. Ya, selamat malam buat semua juga rakan-rakan pendengar setia Radio Malaysia Kedah FM. Semoga anda semua ceria-ceria selalu malam ini. Ha, tu dia. Ada juga yang sedang makan coklat pisang sambil layan hujan. Oh, tu dia daripada Kak Putri kita. Ha, mendengarkan di Kedah FM. Ha, anda juga boleh download di RTM Klik, boleh dengarkan kami di sana secara atas liat, atas talian. Ha, nak dengarkan IQ bersembang orang kata live, ha, bolehlah dengar dan download aplikasi RTM Klik dan boleh dengarkan Kedai FM secara di sana. Okey, ha, satu lagi kiriman yang IQ nak baca jugalah. Ada yang kata, kami saya bela ikan gapi banyak di rumah, kucing tak dok. Oh, banyak ikan gapi. Oh, betul lah kan, ikan gapi ni dia warna dia, orang kata warna-warni, nak belok pun senang. Oh, tu dia, view kita sekarang agak tinggi sekarang ni. Oh, tinggi juga dah di TikTok Akhidat FM. Boleh pakar-pakar follow TikTok Akhidat FM, boleh tengok kan kami. Boleh turunkan muat apa orang kata, komen dekat bawah tu. Ha, kiriman-kiriman haiwan peliharaan peneman setia anda. Okey, kita nak layan dulu lagu daripada Datuk Sheila Majid, salah satu kiriman daripada pendengar kita permintaan, bertajuk Dia Kedai FM Mesra Harmoni.

Itu dia lagu daripada Datuk Siti Nurhaliza, Aku Cinta Padamu. Ha, lagu yang cukup orang kata menggamit kenangan sebenarnya. Ha, buat untuk maklumat anda, kita masih lagi bersiaran di TikTok at Kedah FM. Ha, banyak juga viewer kita yang berkongsi kiriman. Ha, ni DJ IQ nak bacakan sedikit update yang terbaru. Ha, lahir tanpa tangan dan kaki sedikit pun, tidak pernah mematahkan semangat Nur Adila Ghazali, graduan daripada Fakulti Pengurusan dan Perniagaan, untuk meneruskan pengajian di peringkat sarjana bagi menggapai cita-citanya menjadi seorang pensyarah. Dia yang berusia 28 tahun ini dari Sungai Petani, Kedah. Oi, tempat IQ tu. Ditakdirkan Allah lahir dalam keadaan tangan kanan separas siku, sebelah kiri lebih pendek dari kanan, manakala keadaan kedua-dua kaki atas paras lutut. Wanita itu yang kini sedang melanjutkan pengajian di peringkat Ijazah Sarjana Pengurusan Sistem Pejabat berkata, keadaannya yang serba kekurangan dengan pergerakan yang terbatas tidak menghalangnya untuk menuntut ilmu di Universiti Teknologi MARA bermula dari PRA sehingga Ijazah Sarjana. Ha, lebih manis lagi, dia dikelilingi dengan insan yang mengambil berat, insan yang hebat, iaitu ibunya Hasnah Zakaria dan Ghazali Bakar yang menjadi pembakar semangat utama, dan juga bantuan rakan-rakan kuliah dan juga pensyarah. Nampak tak tu? Semangat ini yang kita nak dalam nak mendapat, orang kata nak mencari ilmu. Ha, datanglah 1,000 kekurangan, dia tempuhi dengan senyuman. Ha, nampak tak? Walaupun diuji dengan sedemikian rupa, namun adik Nur Adila Ghazali berjaya memberi satu, orang kata, inovasi, satu semangat yang baru. Ha, patutnya kita jadikan dia impian untuk kita tau. Ha, alhamdulillah, bagus. Ha, even DJ IQ pun bangga kan. DJ IQ pun produk UiTM juga. Eh. Okey, terima kasih buat anda yang menghantar kiriman. Banyak juga kiriman-kiriman yang kita akan baca. Satu kiriman yang orang kata menarik perhatian. Ha. Assalamualaikum DJ IQ. Waalaikumsalam. Hasan daripada Baling. Kedah FM memang terbaik. Ha, nak cerita sikit, ayam merupakan saya punya peneman di kampung. Saya tak ada kucing, saya ada ayam saja. Ush, belah ayam sebagai kawan. Nampak tak tu, pelbagai jenis haiwan sebenarnya yang menjadi, orang kata, haiwan kesayangan di rumah halaman. Okey, banyak lagi kiriman-kiriman yang kita akan baca selepas ini. Kita layan dulu dari lagu daripada Exist, permintaan daripada pendengar, Mengintai, dari Timar Kamar Kedah FM.

Itu dia lagu daripada Ronnie Hussein di Koyak Wak. Sambil duduk santai-santai kan, bertemankan angin dibendangkan, pasang pula lagu di kedai-kedai lagu di kedai FM ni, teringat lah no. Orang kata boleh healing sambil hilang. Okay. Okay, kita dapat juga makluman kiriman juga daripada pendengar-pendengar setia kita di Kedai FM. Masih lagi kita bersiaran langsung di TikTok at Kedai FM. Ada yang mengatakan beberapa daerah di Kedah hujan lebat juga. Manakala di Sungai Petani hujan renyai. Okay. Alhamdulillah. Orang kata dengar berita gembira sikit. Sekejap IQ dah nak balik. Nak balik SP takut hujan. Sekejap jenuh lah. Okay. Ada satu kiriman ni yang menarik perhatian DJ IQ untuk kita punya tema haiwan peliharaan peneman setia. Okey, daripada Izwan Kubang Pasu. Assalamualaikum DJ IQ. Waalaikumsalam. Selamat malam. Selamat malam. Saya nak cerita sikit, berbeza daripada pendengar-pendengar yang lain, haiwan peliharaan peneman setia saya adalah seekor anjing. Anjing Golden Max. Dan saya juga merupakan seorang pekebun. Orang kata buat kebun. Anjing Golden Max ni lah yang teman saya, yang jaga saya, main dengan saya sambil saya duk petik di kebun. Dialah duk main menimpik. Dialah jaga kebun saya. Memang orang kata yes, kan? Seekor anjing kan tugas dia menjaga kebun kan. Juga menjadi peneman setia juga untuk adik Izwan ni. Mungkin adik Izwan ni dia pekebun lama dah kot, sampai anjing tu pun dah jinak dengan kita. Bukan senang lah. Alhamdulillah. Cantik juga kan berkawan dengan anjing kan. Dia lebih memahami kita. Okey, banyak lagi kiriman-kiriman yang DJ IQ akan baca kepada anda. Tapi sebelum itu, kita nak layan dulu daripada seorang artis legendary. Siapa kalau bukan Michael Jackson. Take it away, Billie Jean's. Kedai FM, Mesra Harmoni.

Itu dia, salam bertenaga bersama lagi dengan DJ IQ di udara menemani anda dalam Santai 612 hashtag damaikan jiwa. Terima kasih buat anda yang masih lagi kekal setia menemani DJ IQ sehingga ke saat ini. 11 minit malam, banyak lagi orang kata lagu-lagu yang menarik menanti anda. Juga IQ nak baca dalam banyak-banyak kiriman pendengar-pendengar kita hantar daripada Bandar Baru. Abang Zulkifli, assalamualaikum DJ IQ. Waalaikumsalam. Abang tak bela binatang. Bela ikan. Ikan koi dalam kolam, tengok berenang pun dah tenang. Bela ikan koi. Kan bila tengok ikan koi kan, ada yang besar, ada yang orang kata yang kecil-kecil kan. Warna dia bermacam-macam warna, duduk dalam kolam kan, sambil tu duduk bagi makan kan. Betul-betul release tension lah. Orang kata ramai juga lah pecinta-pecinta haiwan sebenarnya kan. Ada yang bela, orang kata tadi bela ikan, bela ayam kan. Ada bela kucing, kucing memang banyak lah kan. Ada yang sebut tadi Oyen. Teringatlah Oyen IQ kat rumah kan. Aduh lah. dah makan ke belum Oyen IQ ni kat rumah ni? Okey, terima kasih Abang Zulkifli. Bela ikan koi katanya dalam kolam. Berapa ekor asalnya bela dalam kolam ni? Kan nak bela ikan koi ni bukannya orang kata murah kan? Dia agak kos sebenarnya. Tapi tak apa, setiap orang ada hobi masing-masing. Baik, terima kasih buat anda yang masih lagi kekal setia bersama dengan IQ. Kita layan dulu lagu daripada Hatan, Memburu Rindu di Kedai FM Mesra Harmoni.

Itu dia lagu Ani Suraya, Cinta Tersimpul Rapi sebentar tadi. Ha, itu adalah lagu permintaan daripada seorang pendengar kita. Dia juga meluahkan lagu ini, saya pasangkan untuk pujuk hati seorang isteri yang sedang merajuk. Oi, sweet sungguhlah pendengar kita ni. Okey. Aku nak bacakan sedikit kiriman. Ni juga menarik perhatian juga sebenarnya. Nah, Muhammad Faiz daripada Sungai Petani. Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam Faiz. DJ IQ. Yo saya. Saya bela sekok arnab sejak zaman belajar lagi. Walaupun nampak kecil, tapi kehadiran dia banyak temankan saya waktu susah dan sunyi. Setiap hari saya akan luahkan masa bermain dan bagi makan. Itulah rutin kecil yang buat hidup saya lebih bahagia. Itu dia. Faiz cakap dia ada bela seekor arnab, kata kan. Tapi memang dulu pun IQ pun pernah bela arnab, tapi sayangnya umurnya tidak panjang kan. Sakit, diuji dengan sakit. IQ sedih juga nak bela arnab. Tapi dengan kehadiran Oyen IQ, terima kasih. Oyen mai mana-mana. IQ ambil dia jadi kawan, orang kata peneman hidup di rumah kan. Macam Faiz dia bela arnab, alhamdulillah. Daripada zaman belajar lagi sampai sekarang sihat walafiat, alhamdulillah. Kan arnab ni kadang dia susah sikit jaga kan, dia ada setempat dia cerewet sikit, tapi tak apa, boleh jaga dengan elok, bagi makan on time, tak ada masalah kan. Okey, banyak lagi kiriman-kiriman yang IQ nak baca sebenarnya. Terima kasih juga buat anda tak berhenti-henti hantar kiriman dekat IQ ni berkenaan dengan haiwan peliharaan. IQ nak simpulkan banyak juga. Ada yang bela itik, ada yang bela angsa, ada yang bela sekadar hobi tapi dijadikan sebuah perniagaan. Awal itu dijadikan hobi tapi sekarang dah jadi perniagaan. Kan bila kita ternak sikit-sikit-sikit lah kali jadi bisnes. Alhamdulillah kan, daripada hobi menjadi punca pendapatan rezeki. Alhamdulillah. Baik, kita akan layan dulu lagu daripada Dato' M. Nasir, Tanya Sama Itu. Hood Hood, Kedai FM, Mesra Harmoni.

0: FM Point.
1: Dengarkanlah di sepanjang malam aku berdoa.
0: Dan show. FM Point dan show.
2: Kedah FM.
3: Radio Sungai Kedah.

jiwa. Baiklah, Santai Nah 12, hashtag damaikan jiwa. Kembali lagi santai bersama dengan DJ IQ di udara menemani anda. Terima kasih buat anda yang masih lagi setia bersama dengan Kedai FM Mesra Harmoni sehinggalah ke saat ini. 11.45 minit malam, ada mungkin yang sedang memandu di atas lebuh raya. Hati-hati buat anda, anda yang sedang menunggang motosikal juga, jangan bawa terlalu laju. Mungkin ada yang sedang menyiapkan, orang kata persiapan nak tidur dah tu. Belum tidur lagi. Sebelah 45 dah. Pakat-pakat tidur kah? Baiklah, masa pun telah mencemburui kita. Kita pun telah sampai di penghujung tirai segmen Santai 16, hashtag damaikan jiwa. IQ nak ucapkan terima kasih buat anda yang menghantar kiriman. Banyak juga kiriman-kiriman yang IQ dapat berkongsi bersama dengan IQ malam ni. Banyak juga yang masuk dekat live TikTok at Kedah FM. Terima kasih juga buat anda. Juga tidak lupakan barisan-barisan pegawai RTM yang sedang mengawal keselamatan kita 24 jam jauh depan di sana. Terima kasih buat anda. Terimalah juga sebelum IQ nak ucapkan selamat tinggal. IQ nak beri kata puitis buat anda. Terimalah kata puitis ini. Pertemuan dan perpisahan sudah menjadi lumrah kehidupan. Tanpa pertemuan tidak akan terjadi perpisahan. Perpisahan juga membuka peluang untuk pertemuan yang lain. Pertemuan selalunya mewujudkan perkenalan, tetapi perpisahan tidak semestinya memutuskan persahabatan. Setiap pertemuan yang berlaku meninggalkan kenangan, tetapi setiap perpisahan tidak semestinya memadamkan memori lalu. Oh, itu dia kata puitis daripada IQ. Baiklah, terima kasih buat anda semua, terutamanya pendengar-pendengar setia Kedai FM. Teruskan menyokong kami di Kedai FM 97.5, radio terbaik di utara, buat kata DJ Mizi. Sehingga kita berjumpa lagi di segmen yang akan datang. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan Kedai FM. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.

0: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.
1: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi. Nasional 12.6 di Nasional FM.

sebuah lagu daripada Ekspedisi untuk anda, Hijau Bumi Tuhan. Assalamualaikum. Hai, selamat tengah malam untuk anda. Selamat tengah malam untuk yang belum lagi tidur tengah malam ini. Okay, kalau tadi anda bersama dengan Reza yang baru saja berlalu temani anda untuk Nasional Malam ya, sekarang ini saya Aida Jia di sini kembali menemani anda tengah malam ini. Jadi pemilik suara ini akan terus bersama-sama dengan anda dari jam 12 tengah malam hingga pukul 6 pagi untuk GBH Geng Burung Hantu. Jadi jom kita layan lagu-lagu terbaik untuk anda dari jam 12 tengah malam hingga pukul 6 pagi. Dan jangan lupa juga untuk anda ya, nantikan Misteri Malam di Sebalik Mata edisi Ahad 10 Mei 2026 jam 1 pagi nanti dengan tajuk pada minggu ini Himpunan Masyar. Ini dia gandingan Nasional FM bersama dengan Salam FM ya, menerusi GBH Geng Burung Hantu. Jadi tak kira walau di mana saja anda berada, di utara, di selatan, di pantai timur ataupun juga di Kuala Lumpur ini, layan kami GBH di Kuala Lumpur ataupun juga di Lembah Kelang ini 88.5 95.3 Nasional FM.

merecek lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Ya pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Ya.

daripada KMD untuk anda tengah malam ini akan kutunggu. Hai, tunggu siapa tengah-tengah malam begini? Kalau ada yang menantikan akak manis Aida Jia di sini. Terima kasih kerana sudi teman berteman kita hingga jam 6 pagi. Halo, halo. Selamat tengah malam untuk anda yang terus berjaga, yang sukar untuk lelapkan mata pada waktu-waktu begini. Dan saya percaya juga ramai yang baru balik dari kerja. Dan waktu-waktu begini juga ramai di antara kita yang baru nak masuk kerja. Ini bagi yang bekerja shift, secara shift ya. Ada yang baru balik dari kerja dan ada juga yang baru nak pergi kerja. Jadi kenalah terus berhati-hati, waspada kalau sedang memandu. Semoga selamat sampai ke tempat kerja. Semoga dipermudahkan segala urusan di tempat-tempat kerja. Hari ini hari Sabtu malam Minggu, Kuala Lumpur. Katanya masih muda. Apapun, jangan lupa untuk kita bersama menerusi misteri malam di sebalik mata. Malam nanti, kejap je lagi, jam 1 pagi, Nasional FM akan bersama dengan Salam FM. Misteri malam di sebalik mata untuk minggu ini merupakan episod ke-18, Himpunan Mahsyar. Bersama dengan tetamu yang berusaha, Dr. Matnawi bin Mat Yusof. Saya akan bersama dengan DJ Salam FM pada jam 1 pagi nanti. Dan sekiranya anda mempunyai pelbagai soalan untuk diajukan, saya sangatlah mengalu-alukan ya. Jam 1 pagi nanti semasa siaran sedang ke udara, boleh terus telefon di konti ini. Talian seperti biasa 03-2282-0393 ataupun juga di talian 03-2282-0363. Bukan sekarang ya, jam 1 pagi nanti ketika kita bersama menerusi misteri malam di sebalik mata. Yang rasa mengantuk, tengah buat kerja, kupi-kupi dulu. Perkena dulu secawan kopi. Ataupun carilah sesuatu kudap-kudapan ya. Supaya hilang rasa mengantuk tu. Almaklum sajalah kan. Sebenarnya waktu untuk kita tidur tapi kita terpaksa bekerja. Jadi bukan mudah sebenarnya untuk kita bersengkam mata. Kerana waktu rehat kita, kita bagi sepenuhnya untuk kita bekerja. Apapun kerja itu merupakan satu ibadah. Apapun jua perkara

Kepada semua ibu, terima kasih atas kasih sayang, pengorbanan dan doa yang tiada berbelah bahagi. Seteguh kasih ibu, dari saya Siti Nurhaliza untuk insan bernama Ibu. National FM, sentiasa di

Sebuah lagu daripada Datuk Sri Siti Nurhaliza untuk anda pada waktu ini. Terbaik bagimu, istimewa sempena dengan sambutan Hari Ibu untuk tahun ini. Tahun 2026 ini, jadi selamat Hari Ibu. Pastinya terutama sekali untuk ibu saya, walaupun telah tiada. Saya hadiahkan Al-Fatihah dan juga kepada anda yang telah pun ketiadaan ibu juga, sama-sama kita hadiahkan Al-Fatihah. Jadi sempena dengan Hari Ibu tahun ini 2026 di Malaysia, disambut pada hari Ahad 10 Mei 2026. Ia diraikan pada Ahad kedua bulan Mei setiap tahun ni untuk menghargai pengorbanan dan juga kasih sayang seorang ibu. Dengan tema kebangsaan tahun ini adalah Seteguh Kasih Ibu. Jadi sekiranya anda teringin, berhajat, berhasrat untuk berikan ucapan kepada ibu tercinta, silakan ya. Jangan malu-malu, jangan segan-segan. Hantarkan kiriman ucapan anda itu ke Facebook kami, Nasional FM Sentiasa di Hati. Okay, tapi sebelum tu saya nak sebutkan antara nama-nama yang sudi temankan saya tengah malam ini. Mayani Emma Abdul Malik. Katanya, Assalamualaikum DJ, selamat bertugas DJ Aida Jia, Muhammad Ramli Jaafar, dengan ucapan selamat menyambut Hari Ibu Ahad 10 Mei tahun ini 2026 bersamaan 22 Zulkaedah 1447 Hijri Masihi. Okey, Ita Chot. Katanya, Assalamualaikum DJ Aida Jia, Akak Manis, selamat tengah malam. Selamat bertugas di Radio Nasional FM Ipoh Mali. Ipoh Mali, sudah Mali. Okey, Marsa Saleh, Assalamualaikum DJ Aida Jia, selamat bertugas Nasional FM GBH. Semoga tugas lancar, dipermudahkan hingga penghujung siaran 12 hingga pukul 6 pagi. On terus GBH Game Buruh Hantu bersama dengan Akak Manis, hanya di Nasional FM Sentiasa di Hati. Nur Azila, kita ada Nikmas, katanya salam malam minggu DJ Aida, katanya jom layan GBH Game Buruh Hantu. Sunflowers, selamat bersiaran Nenek Ani. Kita ada Sarjah Piai dengan ucapan selamat bertugas. Terima kasih juga untuk rakan-rakan kita yang baru masuk ke live Titi. Sudi tapping-tapping. Oh, yalah, kejap lagi saya akan bersama dengan DJ Salam FM ya. Salam keindahan Abang Din Taiping. Sifu, terima kasih. Vario 160 on, jangan tak on. Okey, kita ada Triple S. Salam, katanya selamat pagi Bos Aida, selamat bersiaran kembali. Jaga diri, jaga kesihatan Bos Aida, awak juga ya. Jaga diri, jaga kesihatan ya. Okey, kita ada Muhammad Subi juga, Lapu Diri GBH bersama Akak Manis. Azhari, hello. UPS juga, Ita Rozaya. Dan terima kasih untuk anda yang terus bersama kami, Game Buruh Hantu GBH. Alright, dari jam 12 tengah malam hingga pukul 6 pagi.

0: Ya, terima kasih untuk anda terus bersama kami Nasional FM, sentiasa di hati. Dah pun pukul 1.08 minit pagi sekarang ini.
1: Bersama dengan saya, Anak Bakar di Salam FM 91.1.
0: Kita berganding. Tengah malam ini sampai pukul 2 pagi.
1: Ini pertama kalilah kita bersama.
0: Kedua kali. Jangan.
1: Oh, ya, betul ke kedua kali?
0: Jangan tak ingat kedua kali. Masya-Allah.
1: Okey. Insya-Allah, malam ni kita nak terus dengan topik kita lah dalam rancangan Misteri Malam.
0: Misteri Malam di Sebalik Mata. Episod untuk minggu ini, himpunan Mashhad.
1: Ya, kita dah episod ke-18 dah. Kalau masih ingat kita berdua itu episod ke apa ya? Awal episod jugalah.
0: Awal episod, betul.
1: Baik, dan masih lagi kita bersama dengan panel kita yang berusaha Dr. Matnawi bin Mat Jusoh, Pesyarah Akademi IPG Kampus Ilmu Khas Cheras Kuala Lumpur. Kita bersama dengan Dr. sekarang ni. Assalamualaikum, Doktor.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa khabar, Doktor? Sihat?
2: Alhamdulillah.
1: Hari ni saya bersama dengan DJ Aida, Doktor.
2: Baik.
0: Kita bertiga ya.
1: Memang setiap minggu bertiga lah. Cuma DJ dah menggantikan DJ Rina Zah kita. Okey, baik, Doktor, kita nak terus sambung dengan topik kita. Agak sedikit lewat, tak apa, kita boleh teruskan jugalah, Doktor, ya. Baik, berkenaan dengan topik kita, Doktor, himpunan Mahsyar ni. Kita tahu Mahsyar ni tempat di mana kita akan dikumpulkan, dihimpunkan beramai-ramai. Kalau ikut manusia tu jumlahnya 8 bilion kurang lebih, macam itulah, Doktor, kan? Jadi soalannya, benarkah manusia ni akan dibangkitkan? Silakan, Doktor.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih kepada DJ berdua, ya. Dah sampai satu pagi dah kita. Baik, soalan yang diajukan, benarkah manusia akan dibangkitkan? Soalan itu pun dia meletakkan satu tanda soal. Bermakna di sana ada orang tak membenarkan, tak mempercayai, tak memperakui, dan satu kelompok lagi percaya dan beriman dengannya. Kerana kita berasaskan kepada pendengaran. Pendengaran kita boleh kita percaya dan boleh tak dipercayai. Tapi kalau penglihatan, biasanya totally kita percaya. Ainul yakin. Dalam surah At-Takasur tu dia kata, bila kamu tengok dengan mata, sebab itulah di alam mahsyar nanti kita menyebut Rabbana absarna, surah Sajdah. Rabbana absarna wa sami'na, ya Allah, kami telah nampak. Di situlah manusia yakin bahawasanya hari kiamat atau hari kebangkitan itu pasti akan berlaku. Ataupun dalam bahasa Arab dia panggil yaumul ba's. Yaumul ba's, alif lam ba ain sa. Yaumul ba's, ba's bermakna hari kebangkitan, ba'sun, biasa. Biasa itu adalah kebangkitan, yang merupakan salah satu daripada rukun rukun iman, iaitu iman percaya kepada hari akhirat. Dan biasanya hari akhirat ini beriman dengannya sering digandingkan dengan beriman kepada Allah. Man yu'minu billahi wal yawmil akhir. Siapa yang beriman dengan Allah dan beriman dengan hari akhirat. Kita ada 4, 5 lagi, 6. Dua disebut, 4 tak disebut. Seolah-olah dia percaya, beriman kepada Allah dan percaya kepada hari akhirat, kita telah merangkumi 6 rukun iman itu. Manusia akan dibangkitkan semula dari kudus lepas tiupan sangkakala. Itu dalam pegangan kita orang Islam macam tu, kita berasaskan kepada dalil Al-Quran, bismillahirrahmanirrahim, surah Yasin biasa kita baca. Qadaraba lana masalan wa nasiya khalqah qala man yuhyi al-'idhama wa hiya ramim qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwal marrah wa huwa bikulli khalqin 'alim. Sebab turunnya ayat ini daripada surah Yasin, ayat 78-79, menceritakan Ubay bin Khalaf. Saya kadang-kadang bertukar. Ubay bin Ka'am tu orang sahabat. Ubay bin Khalaf. Takut orang Arab ni nama dia mirip-mirip dia. Ubay bin Khalaf, dia datang jumpa Rasulullah dengan membawa segenggam kita kata tulang unta yang telah digenggam-genggam di ramah-ramahnya. Bila bertemu Rasulullah, dia tiup di hadapan Nabi Muhammad. Kamu sangka debu ini boleh dihidupkan menjadi seekor unta? Itu maksudnya mereka ini tidak percaya kepada hari kebangkitan. Padahal Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi menyebut, bagaimana kamu hidup dahulu pun daripada tidak ada, tiba-tiba sekarang aku boleh jadikan manusia. Dalam surah Maryam menyebut itu, Bismillahirrahmanirrahim. Wa yaqulul insan a'idha ma mitu lasawfa ukhraju hayya awala yadhkurul insan anna khalaqnahu min qablu wa lam yakun shay'a. Dalam surah Maryam Allah Ta'ala sebut, kamu tak percaya kepada hari kebangkitan padahal kamu dulu tak ada pun. Kita baca dalam surah Insan, Bismillahirrahmanirrahim, hal ata'ala al-insan hinu min ad-dahr lam yakun shay'an madhkura. Madhkura maksudnya manusia tak pernah disebut pun, tak pernah di highlight pun, padahal lepas itu Allah Ta'ala ciptakan Nabi Adam daripada tanah dan kita semua daripada susu galur Nabi Adam alaihissalam. Takkan Allah Ta'ala menjadikan manusia daripada tidak ada tiba-tiba dia ada nak hidupkan balik? Bahwa ahwanu alaih, Allah Ta'ala lagi mudah. Itu dia sudut kita tengok Al-Quran, Allah Ta'ala bawa dia sudut hujah logik akal supaya orang yang menolak Al-Quran ini boleh cuba tengok dengan logik akal. Awak yang berpelajaran sampai ke PhD mana, cuba tengok Allah Ta'ala bawa dalam surah Al-Hajj, Bismillahirrahmanirrahim. Wa taral arda hamidatan fa idza anzalna 'alayha ma ihtazzat wa rabat wa anbatat min kulli zawjin bahij dhalika bi anna Allah huwa al-haq wa annahu yuhyi al-mauta wa annahu 'ala kulli shay'in qadir. Allah Ta'ala, cuba kamu tengok kepada bumi. Kerana orang Arab ni dia nak menghidupkan sesuatu tanaman tu cukup susah. Dia tak umpama negara kita, dia kurang air, pasir dan sebagainya. Jadi Allah Ta'ala sengaja, cuba kamu tengok pada tanah itu, bila mana turunnya hujan. Turunnya hujan, bila turun saja hujan, pasir kalau kita gunakan kamera itu kecil, dia boleh nampak gegaran pada pasir itu untuk memberi ruang kepada benih tumbuh. Itu dia. Jadi bermakna bumi dahulu, dulu saya belajar di negara Arab dulu, kita berjalan di musim panas memang pada pasir, tapi bila turunnya musim sejuk dan lepas itu musim bunga, tiba-tiba pasir yang kering kontang hari itu, musim panas hari itu, tiba-tiba dah subur, menghijau dan berbunga lagi. Tengok kalau kalian gambarkan macam tu lah. Kamu akan mati dan kamu akan hidup. Itu daripada sudut surah gunakan logik akal kita. Dan bolehkah saya tambah lagi?
0: Boleh, silakan.
2: Kita tengok bagaimana orang kafir. Za'mal ladina kafaru alla yub'atsu qul bala wa rabbi latub'atsunna thumma latunabbi'unna bima 'amiltum wa dhalika 'ala Allah yasir. Orang kafir dia menyangka bahawa kita tidak bangkit. Ini di zaman jahiliah dulu, orang kafir Quraisy. Lepas itu datanglah orang, sekarang pun ada yang kata berhujah dengan tak percaya kepada Tuhan, ateis. Mereka ini free thinking, orang yang tidak ada Tuhan. Hidup mereka ialah semula jadi. Allah Ta'ala gambarkan, dia kata, kamu wahai orang kafir fikir tidak ada hari kebangkitan, mana mungkin, dia kata. Allah Ta'ala itu bagi mudah bagi Allah, padahal dahulu kamu aiza mitna wa kunna turaban zalika rajum ba'id, itu hujan mereka. Macam mana kami boleh jadi dulu tanah dah hancur lebur, takkan hidup balik? Jadi Allah Ta'ala gambarkan dengan hujan yang turun di pada pasir. Ini saya kita ambil satu contoh lagi bagaimana logik akal nak terima penciptaan langit dan bumi yang begitu besar dan gah mampu diciptakan. Apalah sangat untuk menghidupkan balik insan sekedar manusia. Ini kita semua. Allah Ta'ala boleh cipta langit dan bumi kalau kita naik atas ke angkasa lepas. Bagaimana selalu halusnya manusia ini. Langit bumi Allah Ta'ala boleh ciptakan. Takkanlah manusia yang sekecil ini tidak dapat. Logik akal juga menolak bahawa manusia ini diciptakan sia-sia. Anak-anak, adik-adik kita yang belajar dekat SPM baik, masuk universiti, takkan belajar mereka macam tu saja tidak ada exam. Mestilah ada exam. Hidup kita pun sama. Dia adalah hidup ini adalah ujian. Tiba-tiba tidak ada markah. Logika, kita pun marah kepada cikgu. Mana kertas soalan saya tak ditandakan? Setiap kertas soalan mesti diberikan markah. Begitu juga hidup kita di dunia ini ujian. Kita sedang menjawab soalan. Ada esainya, ada sotonya, ada aneka pilihannya. Semua kita menjawab, sama ada mudah atau susah. Orang yang hebat ilmunya, imannya, maka diuji dengan soalan yang susah. Orang yang biasa-biasa diuji dengan setaraf dengan iman dia. Tapi ujian tersebut mesti diberikan markah kepadanya. Dan markah itulah adalah hari pembalasan. Mm-hmm. Itu pasal yang Quran sebut apa hasil betul. Mm-hmm. Annama khalaqnakum abasa wa annakum ilayna la turja'un wa ta'ala Allahu malikul haq la ilaha illa huwa rabbul arsyil azim.
0: Yeah.
2: Kamu sangka hidup kamu ni abasa. Abasa tu takkan Allah Ta'ala jadikan manusia, Allah Ta'ala jadikan langit dan bumi itu la'ibin, wa ma khalaqna samawati wa ma bainahuma la'ibin. Allah Ta'ala tak jadikan langit dan bumi itu sia-sia. Hmm. Takkan ada satu kilang besar dia buatkan kereta. Kalau tanya kau nak buat apa ni kilang besar ni, tak ada, saja-saja boleh. Hidup kita bukan saja-saja, hidup kita kena kos.
0: Yeah.
2: Saya selalu bagi contoh macam seorang naik bas. Hmm. Dia duduk atas kerusi, datang konduktor bas, dia minta tiket. Orang yang penumpang tadi cakap, kenapa saya perlu bayar? Saya hanya duduk saja atas kursi ini. Saya bukan buat apa-apa pun. Hmm. Jadi kita kena beritahu kepada dia, awak duduk di atas kursi bas yang sedang bergerak. Semua menggunakan kos. Kos headphone, kos tayar, kos bayar dieselnya, kos driver. Jadi kita pun sama. Dia di dalam dunia ini kita duduk bukan free. Kita nak makan sesuatu nasi itu pun perlukan kos. Berapa biji nasi itu, daripada berasnya, daripada padinya, lepas tu masuk kilang, lepas tu masuk lagi gas, lepas tu akhirnya kita dapat makan sesuatu nasi. Ingat percuma ke semua itu? Itu maksudnya abasa. Adakah kita diciptakan secara sia-sia? Maka itu kata tak boleh masuk akal kita. Dan seterusnya, bukti Allah mampu menghidupkan balik tumbuhan yang sudah mati apabila hujan turun, yang kita sebut tadi. Bila mana turunnya hujan, ihtazat. Ihtazat ni ialah bergegar. Ini macam saya sebut tadi, hanya kita boleh nampak bumi itu bergegar apabila menggunakan kamera yang berkuasa tinggi. Baru kita nampak bumi itu bergegar, lepas itu tumbuhlah tumbuh-tumbuhan tadi. Nabi SAW, satu hari ini dalam satu hadis diceritakan oleh Abi Ruzain Al-Uqayni. Dia menceritakan, aku berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, kaifa yuhyi Allahu al-mauta? Bagaimana Allah Taala menghidupkan orang mati? Qala, amma mararta, tidakkah kamu telah lalu bi ardin mujaddibatin, satu bumi yang kering kontang. Thumma mararta, kemudian kamu lalu pula biha mukhsibatin, ya, bumi yang subur. Tahtazzu khadra, lepas itu tumbuhlah tumbuh-tumbuhan. Qalu, qala bala, ya. Tumma kazalika yuhyi Allahu al-mauta wa kazalika an-nusyur. Rasulullah kata, kamu pernah lalu tak dekat tanah yang kering kontang? Dan kamu pernah lalu tak dekat tanah yang subur? Tiba-tiba Allah tumbuh-tumbuhan. Macam itulah Allah Ta'ala hidupkan orang mati. Ini dalam tafsir Ibnu Mansur, ditafsir maksur oleh Imam Suyuti. Baik, saya boleh tambah lagi. Penciptaan manusia dari setitis air mani bercampur teluk. Ini dalam surah Mukminun. Ini cukup cantik yang ini. Allah Ta'ala gambarkan satu proses yang berlaku dalam ibu yang hamil, yang pada masa Arab Jahiliyah itu dia tak tahu benda duduk dalam perut ibu. Tiba-tiba cukup 19 keluarlah seorang bayi. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Mu'minun ayat 12 hingga 16, Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqnal insan min sulalatin min tin, thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin, thumma khalaqnal nutfata 'alaqah, فَخَلَقْنَا الْعَلَقَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ. Ayat 12 yang nampak cukup cantik. Cuba kita amati ayat ini. Allah Ta'ala cipta manusia itu dijadikan daripada tanah. Ya, betul, Nabi Adam. Kemudian dijadikan daripada campuran air mani dan telur perempuan yang berada dalam perut ibu. Daripada setitis air mani bertukar menjadi alaqah. Alaqah ini ialah seketul darah. Kemudian mudghah, segumpal daging. Kemudian daging itu menyaluti tulang. Lepas itu dalam tempoh yang tertentu keluarlah seorang bayi. Okey. Selepas kamu hidup di muka bumi ini, kamu akan mati. Dan selepas itu kamu akan dihidupkan. Tiga benda Allah Ta'ala sebut di sini. Pertama, ciptaan manusia dalam rahim. Kemudian pergi ke alam dunia. Dan selepas itu manusia akan mati dan akhirnya manusia akan dibangkitkan. Baik, logik akal. Kalau orang kita bertemu dengan skema, orang nak menipu kita, dia akan menipu. Dia ada, katalah dia ada 5 step dia nak tipu kita. Step pertama, kedua, ketiga sampai kelima. DJ, cuba perhati kan. Mm-hmm. Biasanya orang penipu ni, dia bermula daripada step pertama dia tipu kita.
0: Yeah.
2: Dia tak tipu step ujung, tak ada. Dia akan step pertama. Kalau tuan-tuan melabur dengan saya, tuan-tuan akan dapat satu habuan macam sekian-sekian. Oh, awal-awal lagi ni sudah menipu eh. Kerana di ujung nanti macam orang ni mesti haji eh. Mm-hmm. Kan kita tak dengar lagi lah. Dulu ada tertipu eh. Tertipu bayar-bayar duit hilang dengan pasport-pasport. Ha. Jadi di sini, kita tak mati lagi. Kita tak dibangkitkan lagi. Tapi apa cerita dalam perut ibu, diceritakan dalam surat Mukmin itu betul. Manusia dijadikan daripada tanah, betul Nabi Adam. Manusia proses dalam perut, orang menggunakan X-ray dan sebagainya, semua boleh nampak eh, apa yang berlaku dalam perut, itu betul. Uh-huh. Jadi Allah Ta'ala langkah pertama jadi daripada tanah, berada dalam perut, ciptaan dalam perut, kemudian manusia hidup di dunia, semua betul, tak ada tipu. Bermakna kalau dia 3 step dia tak tipu, step 4 dan 5 pun dia tak akan tipu. Itu logik akal kita lah eh, kalau kita menggunakan logik akal. Oleh sebab itu ringkasnya eh, kebangkitan bukan benda yang satu benda yang mustahil, bahkan ia suatu realiti yang mampu difahami oleh minda yang cetek. Apatah lagi bagi orang yang belajar tinggi, hujah logik akal dan hujah nas Al-Quran semua ada. Cuma kalau boleh sikit lagi saya tambah, cuma biasanya orang mempertikaikan hari kebangkitan ini bukannya dia tidak mahu dibangkitkan. Sebenarnya balhum bilqa'i rabbihim kafirun, mereka tak nak berjumpa dengan Allah. Budak-budak yang tak nak masuk dewan exam tu, yang takut-takut tu, sebenarnya dia tidak boleh jawab. Cuba tengok pelajar-pelajar yang rajin buat ulang kaji,
0: tak bersedia dia, ya doktor?
2: Tak bersedia. Bila dia tak bersedia, dia memang tak nak.
0: Takut.
2: Dia tak nak. Kadang-kadang dia ada anak-anak kita yang nakal-nakal sikit kan. Tak sampai sekolah pun duduk dalam kebun getah. Tak pergi exam. Tak pergi. Ini adalah orang-orang yang mempertikaikan hari kebangkitan. Pada hakikatnya memang benda tu ada, tapi dia nak wujudkan supaya benda tu tak nampak. Jadi akhirnya dia kata tak ada lah, pasal dia takut untuk berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah secara ringkas persoalan kita yang pertama tadi.
0: Doktor, saya nak bertanya juga kepada doktor.
2: Boleh?
0: Bagaimanakah agaknya keadaan ataupun juga situasi kita lah manusia ketika berada di padang mahsyar?
1: Secara ringkas ni doktor.
2: Okey baik. Ringkas Tapi kena jelas juga. Pertama, padang mahsyar itu istilah. Hari itu kita sebut tentang sangkakala eh. Kita dah dapat sangkakala daripada bahasa Sanskrit. Ini padang mahsyar. Mahsyar dalam bahasa Arab ialah tempat berhimpun. Padang ni bagi orang Melayu dia padang. Sekarang ni mungkin kita boleh buat satu dewan ke apa benda macam tu lah. Yang penting dia adalah tempat berhimpun manusia. Secara terbuka, luas, berupa hamparan tanah putih rata, di mana seluruh manusia, jin, malaikat, haiwan, oh binatang pun ada sekali
0: berkumpul.
2: Dia kumpulkan
0: di situ, ya?
2: Serta dibangkitkan pada satu hari, iaitu hari kebangkitan. Hari kiamat itu bermaksud juga hari kebangkitan, bukan hari kancuran saja. Okey, kita pergi bagaimana soalannya situasi manusia pada masa itu eh?
0: Betul.
2: Okey, yang pertama manusia, saya bagikan beberapa poin. Yang pertama, manusia dalam keadaan fizikalnya tidak berpakaian, tidak berkhatan dan berkaki ayam. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut manusia akan dikumpulkan sufatan. Sufah ni uratan ghurlan. Sufah ni tak beralas kaki, uratan tak berpakaian, ghurlan tidak berkhatan. Ini bagi orang lelaki lah, perempuan mungkin tak nampak sangat berkhatan eh. Bagi orang lelaki yang berkhatan, benda yang kecil macam tu pun boleh menjadi macam dia sebelum berkhatan. Takkan Allah Ta'ala tak boleh hidupkan satu manusia? Benda kecil tu pun boleh Allah Ta'ala pulangkan. Orang yang hilang kaki, potong kaki, kena ujian kencing manis, boleh Allah Ta'ala pulangkan balik kaki dia. Ini kan manusia nak hidupkan balik. Nah, itu satu eh. Bermakna manusia dalam keadaan tidak berpakaian. Dan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha bertanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, yang zuru ba'dhum ila ba'd. Kalau tidak berpakaian maksudnya kau tengok aku tengok engkau, tak malu ke ya Rasulullah? Wa tau'atah ni bahasa Arab yang macam terkejut. Wa tau'atah. Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Aisyah, al-amru ashaddu min an yuhimmahum dhalik. Wahai Aisyah, perkaranya lebih penting, lebih berat, lebih serius dari apa yang manusia nak memikirkan tentang tengok aurat masing-masing.
0: Yeah.
2: Atau ulama dia berkata puncanya ialah kerana pada masa itu ialah penyebaran surat amalan kita, nasrul suhuf. Fa'amma, siapa yang dapat surat tangan kanannya, wa kulla insan, surat Isra', wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqih wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu mansura, ikra' kitabak kafa binafsikal yawma 'alaika hasiba. Setiap manusia akan diterbangkan surat amalan masing-masing hinggap di atas lehernya, macam kita lah ada kad gantung kat leher. Dia akan pergi. Itulah yang lebih besar, lebih serius berbanding dengan tak berpakaian, tak beralas kaki dan sebagainya. Itu Nabi berbagi tahu kepada Saidina Aisyah. Itu yang pertama. Yang kedua, situasi manusia, situasi bumi mahsyar pula digambar sebagai putih bersih sebagaimana kita sebut tadi dalam surah Ibrahim, ada menyebut bismillahirrahmanirrahim, yauma tubaddalul ardu ghairal ardu was samawat wa barazulillahil wahidil qahhar. Allah Ta'ala akan tukar bumi. Sebenarnya ada dalam tafsir saya terbaca, dia bukan tukar bumi, tukar muka bumi.
0: Yeah.
2: Jadi muka bumi yang ada sekarang ni apa? Ada laut, ada sungai, ada bukit, semua diratakan serata-ratanya dan berkilat bagaikan perak. Berkilat bagaikan perak. Dan tidak ada lagi signboard-signboard mana nak pergi Kuala Lumpur, mana nak pergi ke, tak ada lagi lah signboard. Kita bangun tu kita, mana tempat ni, dia tak boleh nak recall lah.
0: Yeah.
2: Dan kata ulama lagi, tempat kita akan berhimpun betul-betul ialah di Palestin, kawasan Palestin, Syria dan Jordan. Itulah tempat perhimpunan ataupun pentas utama kita. Itulah. Boleh lagi ke?
1: Kita nak berehat dulu seketika, Doktor.
0: Jelas, tapi kita rehat dulu seketika, ya, Doktor.
2: Okey, boleh, boleh.
1: Doktor, nak main dulu.
0: Kita akan bersama kembali selepas ini. Kita rehat dulu.

0: 발리마트 메시지에서 문의 이브라트시란
1: 95.5 National FM dan juga Salam FM. Kita bawakan kepada anda untuk episod yang ke-18 ini, Himpunan Mahsyar. Masih lagi kita bersama dengan panel kita bersyarah akademik IPG Campus Ilmu Khas Syarah Sekolah Lumpur, yang berusaha Dr. Mat Nawi bin Mat Yusof. Doktor,
2: Assalamualaikum Doktor. Masih lagi di talian ya Doktor.
1: Masih. Doktor sebenarnya geng burung hantu.
3: Burung hantu.
2: Tak maulah hantu kan. Jadi kita kembali semula dengan topik kita pada minggu ini, episod ke-18 ini, Himpunan Mahsyar. Jadi kalau tadi kita bertanya dengan doktor ya, benarkah manusia akan dibangkit? Bagaimana keadaan manusia ketika berada di padang mahsyar? Kita nak tanya dengan doktor, siapakah yang terselamat ketika berada di padang mahsyar?
1: Adakah saya?
2: Mungkin juga saya.
3: Mudah-mudahan
2: insyaAllah.
3: Terima kasih kepada DJ Aidat. Sebenarnya pada mahsyar ini kita tak pernah gambarkan bagaimana terlalu huru-hara. Hari yang paling huru-hara pernah kita lalui, tapi pada mahsyar tidak boleh nak gambarkan dengan minda kita. Oleh sebab itu Nabi Ibrahim alaihissalam dia berdoa, Rabbil sirli wali walidayya walil mu'minin yawma yakumul hisab. Ini kalau boleh saya selit sebelum saya nak menjawab kumpulan itu. Nabi Ibrahim telah memberikan satu kemah dewan. Dia telah tempahkan dewan untuk orang berada dan dewan dia pada hari yawma yakumul hisab, hari yang penuh dengan kelam kabut itu. Orang-orang ini Nabi Ibrahim telah berdoa boleh masuk dalam kemah dia, iaitu Rabbil sirli wali walidayya walil mu'minin, iaitu dia orang yang beriman. Mereka ini boleh masuk dalam kemah ataupun di bawah iaitu Nabi Ibrahim AS. Baik, dalam sebuah hadis Nabi SAW menyebut sab'atun yuzilluhumullah fi zillihi yawmala zilla illa zilluh. 7 orang antaranya lah ya, yang akan dilindungi di bawah perlindungan arasy Allah pada hari tidak ada perlindungan daripada kelindungan kecuali adalah lindungan daripada Allah. Dan pada masa itu kita dah tak ada nak minta perlindungan dengan wakil rakyat ke YB ke mana, tak ada dah.
2: Kita sorang-sorang ya Doktor.
3: Sorang-sorang. Yang datang kepada Allah furadah, kamu akan datang kepada Allah sorang-sorang. Tidak boleh datang dengan kawan-kawan. Kalau boleh berjalan, kau teman aku sekejap. Tak ada. Jadi mereka ini Allah Ta'ala, Rasulullah menyebut, saya baca teks hadis dulu, lepas itu kita kupas. Imamul Adil, syabun nas'a fi ibadati rabbih, wa rajulun qalbuhu mu'allakum fil masajid, wa rajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi, wa rajulun talabatuhum ra'atun zata mansibin wa jamal, faqala inni akhafullah, wa rajulun تصدق أخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمين ورجل ذكر الله خاليا تفاضت عيناه. Hadis ini adalah hadis sahih diriwayatkan oleh Abu Hurairah di dalam sahih Imam Bukhari. Baik, kita cuba perincikan apa yang disebut oleh Nabi SAW, 7 orang yang terselamat di pada mahsyar. Yang pertama ialah Imamul Adil, pemimpin yang adil, iaitu pemimpin yang berlaku adil dalam urusan pemimpinannya, menjaga hak rakyat, tidak mengambil kesempatan pada rakyat, serta melaksanakan pemerintahannya berdasarkan hukum syariat. Yang kedua, pemuda yang taat. Seorang pemuda nasihat

0: membesar dalam ketaatan kepada Allah, atur taat dan tidak melakukan larangan yang Allah Ta'ala larang kepada mereka. Yang ketiga, hati itu mu'allakum bil masjid. Dia letak hati dia kat masjid. Dia walaupun berjalan mata, hati dia dekat masjid. Pantang nampak masjid, teringat nak solat, teringat nak kerja. Sampai selagi dia tak solat, ni kadang-kadang saya ni, DJ dan pendengar lah. Kita boleh, saya dengar cerita almarhum Tugun Aziz, menteri, masa dia menteri besar Kelantan dulu. Travel dia, saya baca dalam tulisan lah. Dia bawa pergi berjalan kata, tapi once dia kata okay, 10 minit lagi kita nak masuk azan Zohor umpamanya.
1: Terus okay, ke masjid
0: depan. Jadi driver tu dia kena tahu depan sana kena ada masjid. Jadi driver tu, oh depan dalam 10 minit lagi kita ada masjid, imparat macam tu. Dia kena berhenti lah. Nah, ini bagaimana hati orang yang terpaut pada hati dia tu dan tu kat masjid. Jadi tinggal macam mana. Yang keempat, saling mencintai kerana Allah, bertemu kerana Allah, berpisah. Ijtama' ala zalik wa tafarraq alaih. Iaitu bertemu kerana Allah. Ini kan dalam satu hadis Nabi kata, anta man ma'aman ahabbah. Jadi para sahabat kata, ya Rasulullah, ada seorang lelaki datang, ya Rasulullah, saya nak bersama kamu di akhirat nanti. Rasulullah kata, apa amalan kamu? Aku tak ada amalan, aku hanya sayang kepada kamu, ya Rasulullah. Tengok eh Allah, aku tak ada amalan apa. Anak dengar hadis tu, dia dengar orang Arab kata, aku tak ada amalan apa, ya Rasulullah, tapi aku nak bersama dengan kamu. Maka Nabi kata, anta ma'aman ahabbah, awak bersama dengan orang yang awak suka. Maka Anas pada masa itu dia dengar orang Badui itu tanya, maka dia bercakap, alangkah bagusnya kalau aku dapat bersama Rasulullah, walaupun amalan aku tak sama dengan Sayyidina Abu Bakar dan sebagainya, tapi aku sayang pada Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar dan sebagainya, ya Allah, himpunkanlah aku bersama dengan mereka. Ini bertemu berpisah kerana Allah. Oleh sebab itu kita nak cari apa ilmu macam ahli ulama, tak mampu kita pernah kita nak belajar macam dia, kita sayang dia pun dah cukup lah. Moga-moga Allah Ta'ala tengok, oh awak ni sayang ulama, okey, bersama dengan ulama. Yang kelima, takut kepada Allah. Seorang lelaki yang bertemu dengan seorang perempuan yang lawa, cantik, kaya pula dan sebagainya, ajak untuk melakukan perkara yang tak senang, maka dia cakap, ini akhafullah, oh aku takut pada Allah, aku tak mau. Macam berlaku pada Nabi Yusuf dengan Zalikah contohnya. Yang seterusnya, nombor enam, bersedekah secara rahsia, iaitu pala ta'la musyimalu matuh situ yaminu. Tapi ada juga kita derma supaya orang tengok, supaya orang lain follow. Tapi ada masa lebih baik tangan kanan beri, tangan kiri pun tak tahu. Dan yang ketujuh, last sekali seorang lelaki, rajul zakarallah bilisani khalian, dia ingat Allah, bangun atas dosanya, muhasabah banyaknya dosa aku, macam mana aku nak bertemu dengan Allah nanti. Tafadat aina, mengalir air mata dia. Allah, susah kita nak recall balik apa yang kita buat yang tak betul, tiba-tiba mengalir air mata. Tujuh orang ini, mereka akan diselamatkan oleh Allah di hari yang penuh dengan seorang kabut ini, insyaAllah. Moga kita tak dapat tujuh pun, mungkin ada sangkut satu dua kita dalam kumpulan yang tujuh tadi, mudah-mudahan insyaAllah.
2: Amin.
0: Amin.
1: Anaf ada tak tersenarai dalam yang doktor sebut tadi?
2: Tak boleh.
1: Selalu ingat masjid ni kan?
0: Tipi-tipi pun okey dah.
2: Baik doktor, dengan apa yang doktor dah kongsikan tadi lah, mungkin ada amalan lain ataupun amalan khusus ke yang boleh membantu kita untuk terselamat semasa berada di padang mahsyar? Kita tahu situasi di padang mahsyar ni, yang saya dengar, kita akan rasa gelisah, berpeluh, berpanah dan sebagainya, doktor kan? Adakah amalan-amalan khusus yang membantu ni sekalian?
0: Ya, kita nak pergi pantai pun kita ada bawa protek kita kan. Nak pergi masuk hutan pun ada. Kita kena ni lah, tambah lagi nak pergi tempat yang paling kelam kabut, dan tak ada seorang pun pernah pergi sana, dia patah balik, dia beritahu, oi kau hati-hati tahu tempat tu, tak ada. Kecuali Rasulullah ditunjukkan kepada kita. Hari yang ya Allah, tak boleh nak buat. Dan kita hidup macam mana kita hidup sekarang, itu masalah ni. Macam mana kita hidup sekarang kan? Jadi kita boleh makan, boleh minum, boleh merasai, boleh bersembang, kenal orang. Macam itulah kita di hari akhirat nanti. Kita boleh ingat apa yang kita buat di dunia dahulu. Allah Ta'ala gambarkan dalam surah Hasyr, hendaklah kamu bersedia untuk hari besok. Hari besok, hari ni kita tidur, malam ni tidur. Mm-hmm. Besok kita bangun, kita ingat tak apa berlaku semalam. Mesti ingat punya. Yeah. Jadi macam itulah hari akhirat. Jadi apa amalan kita? Pertama, kita sebut tadi, rajulun lelaki yang bersedekah. Maka amalan sedekah yang ikhlas kepada Allah, dia akan menyelamatkan kita daripada apa yang berlaku. Allah Ta'ala akan bawa selamat. Pasal apa? Saya pernah bersedekah tanpa sedikit pun orang tahu. Yang kedua, membaca dan beramal dengan Al-Quran. Itu pasal dalam perbincangan kita ini, saya tak lari daripada ayat-ayat Quran supaya kita dapat syafaat daripada Al-Quran. Dan Nabi SAW menyebut ni hadis Abi Umamah Al-Bahili yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Iqra'ul Quran fa'innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Hadis ni simple, bacalah Quran kerana Quran itu akan datang pada hari kiamat mencari orang yang membacanya. kita tak baca surah panjang-panjang pun tak apa. Kaya ni mana boleh baca kuwallah saya ingat. Dan lazimi kuwallah. Nanti di akhirat kuwallah akan cari siapa yang baca aku dulu. Maka dia bercakap, ya Allah, boleh tak izinkan aku beri syafaat kepada orang ini? Allah Ta'ala tanya, kenapa kamu nak bagi syafaat pada dia? Oh, dulu di dunia dia pernah baca aku. Maka dia membuka sayap, orang itu berada di bawah sayapnya. Ini Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabi. Cukup tinggi kita bincang Quran, tadabbur Quran. Moga-moga kita niat Quran, jangan lupakan aku di akhirat nanti. Syafi'an li ashabi. Itu nombor dua. Nombor tiga, banyakkan sujud. Untuk sujud mesti kena solat. Bermaknanya kita ada masa DJ, kita sama-sama pendengar, ada ruang sikit, kita pergi ke toilet, kita ambil wudu kan, cari satu sudut sekejap, solat duha dua saat mungkin. Lepas tu solat qabliyah, ba'diyah. Malam kalau kita terjaga tidur nak pergi ke toilet, apa salahnya ambil ismayah, ambil doa ketika sejadah, Allahu Akbar. Jadi siapa yang banyak sujud ya, ini dalam satu hadis Rabi'ah bin Ka' bin Al-Aslami dia kata, kuntu abitu ma'am Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku tidur di rumah Nabi, dia kata, fa'ataituhu biwudu'i wa hajati, aku bawa air kepada Nabi ya. Dulu tak ada paip masuk bilik air rumah Nabi, kita tengok cukup simple. Jadi para sahabat yang tidur, mereka bertugas bawa air letak di tepi pintu bilik Nabi. Bila dia letak, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada dia, "Sal, mintalah apa yang kau nak minta." Faqultu as'aluka murafataka fil jannah. Dia kata, ya Rasulullah, aku minta satu saja. Boleh tak aku nak berkawan dengan kamu di akhirat nanti? Itu dia. As'aluka murafaqataka fil jannah. Aku nak berkawan dengan kamu di syurga. Qala, maka Nabi berkata, ada lagi tak? Ada lagi tak? Qultu huwa dzak. Itulah dia, tak ada lagi yang lain. Aku nak berkawan dengan kamu ya Rasul di akhirat. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa'inni ala nafsika bikasrati sujud. Untuk itu dia kata, bukan semudah kamu nak berkawan dengan aku, banyaklah kasratis sujud, banyakkan sujud dan banyakkan sujud pada dalam solat kita. Yang seterusnya ialah kita doa setelah azan kita simple je doa dia. Allahumma rabb hadhi da'wati tammah wassalatu qa'imah ati Muhammad ati sayyidina Muhammadin wasilatu wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan lillazi wa'ata. Simple, semua orang hafal doa ini. Cuba yang terakhir sekali, ya Allah, bangkitkan aku bersama dengan maqaman mahmudah. Maqaman mahmudah ialah tempat di mana Rasulullah dibangkitkan, orang puji Nabi semua. Di kala itu semua orang pergi mencari siapakah yang akan bantunya. Semua Nabi-Nabi lain tak ada bantu, tak ada nak bantunya. Nafsi-nafsi diri aku, diri aku. Nabi Adam, kamu adalah atuk kami. Pergilah jumpa dengan Allah. Minta Allah Ta'ala percepatkan hisab ini. Nabi Adam kata, aku tak berani. Allah Ta'ala tak pernah marah sebagaimana marahnya hari ini. Maka, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekejap dia minum air.
1: Silakan.
2: Doktor cakap tak berhenti tu.
0: Okey. Okey. Tambah lagi cerita. Dia pergi jumpa Nabi SAW. Nabi bersujud pada Allah. Nabi sujud. Maka Nabi Allah Ta'ala kata, antak. Mungkin kita putar lagu sekejap.
1: Okey.
2: Boleh. Kita masih
1: kita rehat seketika. Baik.
2: Jangan balik selepas ni.
3: Misteri malam di sebalik mata. Misteri tersembunyi. Ibrah tersirat.

0: sering malam di sebalik mata, mesej tersembunyi ibarat tersirat.
1: Kembali kita.
2: Ya, betul. Hmm. Kembali kita bersama dengan doktor juga.
1: Ya, kita dah bagi laluan kepada doktor minum air. Sebab doktor kongsi dengan kita ni tanpa henti lah saya dengar.
2: Ya.
1: Tapi sekarang ni tengah musim kan? Batuk dan
2: sesama.
1: Doktor jaga kesihatan, doktor. Okay,
3: salam.
1: Okey, sikit lagi penambahan poin tadi sebelum kita nak masuk ke sias seterusnya. Silakan, doktor.
3: Cerita tentang syafaat tadi, siapa yang peroleh syafaat tadi kan? Amalan penyelamat semasa berada di padang mahsyar.
1: Amalan tadi.
3: Amalan tadi eh. Kita dah sebut tadi berkaitan sedekah, lepas tu baca Quran, banyakkan sujud, apa kita kata doa selepas azan tadi. Ini semua akan memberikan kepada kita laluan untuk perolehkan syafaat tersebut. Dan sebagaimana yang disebut tadi, tujuh golongan tadi lah mereka ini. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam akan memberikan syafaat kepada orang-orang ini yang kita sebut tadi, asa ya ba'asa kamaruk ya ba'asa rabbuka ya ba'asa rabbuka fama mahmuda. Maksudnya kita akan bersama dengan Nabi di tempat yang terpuji. Kan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bermakna Nabi di sini banyak memberi syafaat, antaranya ialah syafaat kubra yang akan kita kupaskan nantilah.
1: Baik, itu dia amalan-amalan tadilah. Tadi DJ Aida tanya saya ada ke tidak. DJ Aida ada tak?
2: Saya insyaAllah ada.
1: InsyaAllah.
2: Selalu ingat masjid.
1: Okay. Kita nak terus ke ini soalan daripada yang kita ambil lah daripada pendengar-pendengar kita di media sosial kita dan sebagainya. Ada yang bertanya lah. Dan bercerita tentang syafaat, doktor. Siapa yang berjaya mendapat syafaat ni, yang biasa orang tahu syafaat baginda Nabi SAW lah. Kita tahu ada syafaat-syafaat lain macam doktor sebut tadi, syafaat daripada Al-Quran dan sebagainya. Jadi macam mana doktor, silakan.
3: Siapa yang terima kasih ya, siapakah yang berjaya peroleh syafaat semasa berada di pada masa syafaat ni? Simple je, kabel lah, macam tu lah kalau kita mungkin syafaat tu susah, kita nak kabel lah. Kita nak minta satu kerja, ada kabel tak? Kalau ada kabel, laju lah. Itu aja.
2: Pada masyarakat ada kabel juga ya?
3: Tak, kena pakai kabel.
2: Ada itu kabel diibaratkan, kita, diibaratkan lah.
3: Kabel anda supaya mudah kita faham. Jadi kabel kita ialah Nabi SAW. Itulah kabel kita. Oleh sebab itu dengan dapat kabel tadi, kita kenal Nabi, selawat ke atas Nabi SAW. Akhirnya orang-orang ini orang yang biasa selawat ni adalah orang yang beramal dengan amalan soleh lah. Orang syuhada, golongan yang apa, soleh-soleh, para anbiya dan sebagainya, mereka ini akan berjaya peroleh syafaat ataupun kita nak pergi kepada syafaat uzma atau yang kita panggil syafaatul kubra. Yang mana syafaat ini adalah syafaat tertinggi yang disimpan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk hari akhirat. Manakala nabi-nabi lain semua dah guna. Tapi yang dia sebut Nabi Ibrahim tadi kan, Rabbi ja'alni muqimas salata, Rabbi ighfirli wa li walidayya wa lil mu'minin yauma yaqumul hisab, itu satu. Nabi Nuh pun ada kemah dia juga. Rabbi ighfirli wa liman dakhala baitiya mu'mina wa lil mu'minin wa la tajidu zalimina illa fasara, itu dalam surah Nuh. Nabi Nuh pun ada kemah dia. Nabi-nabi semua ni, semua orang akan ikut Nabi masing-masing. Itu. Jadi orang yang menjadi pengikut setia kepada Nabi, maka mereka akan berada memperoleh syafaat tadi. Kita pergi kepada syafaat Rasulullah. Nabi SAW ni dia ada kita kalau rekaskan ada lima syafaat kubra Nabi ni. Yang terbesar sekali ialah ta'jil hisab. Ta'jil hisab ni maksudnya percepatkan hisab. Pasal orang, kita kata tadi jaraknya hampir 50 ribu tahun duduk di situ, kita 5 jam pun dah lenguh. Ni berdiri sampai sampai lenguh berdiri, mereka duduk berlutut jasiah. Kalau dia pernah baca surah Al-Jasiah, jasiah tu maksudnya berlutut. Lutut turun ke bawah pasal lenguh dah berdiri. Itu. Jadi mereka nak tak nak kena percepatkanlah. Tak apalah, neraka-neraka lah, surga-surga lah, ibarat macam tu. Maka jumpa Nabi ta'jil hisab, itu yang pertama. Yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam dukhulu qaumil jannah bi ghairi hisab, syafaat Nabi juga masuk syurga tanpa hisab. Itu yang kedua. Yang ketiga, syafaat Nabi juga boleh memberikan kepada orang yang dah jatuh hukuman neraka untuk keluar daripada neraka. Yang ketiga, yang keempat, orang yang dah masuk dan neraka, Nabi dengan siapa Nabi boleh keluar daripada neraka. Dan kita tengok ada orang dia sama 50-50 dosa dengan pahala, Nabi juga bagi syafaat kepada dia. Allahu Akbar. Dan yang terakhir ialah syafaat Nabi bagi orang yang menjadi ahli syurga untuk meningkatkan darjatnya. Allah. Ini tengok air Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia simpan semua ini bila di pada mahsyar baru dia guna syafaat-syafaat tersebut. Dan itu yang kita panggil, kalau kita istilahkan sebagai syafaat kepada apa tadi, syafaatul kubra lah, syafaatul uzma daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam.
1: Tapi kalau nak ikutkan syafaat daripada Nabi ni, dia tak ada limit, doktor eh.
3: Dia Allah Ta'ala bagi kepada Rasulullah ini yang terbaik. Itulah dia, tapi ada hak-hak dia. Dia tak boleh suka-suka hati dia. Dia ada juga ruang lingkup dia. Bukan kepada orang yang syirik, tak boleh.
1: Itu memang jelas lah.
3: Orang kafir yang masuk neraka, sampai Nabi nak keluarkan Abu Talib, Allah Ta'ala tegur, kamu jangan istighfar bagi pihak Abu Talib, pasal dia orang syirik, walaupun dia banyak membantu Nabi. Itu maksudnya Nabi pun bukan kata itulah, man dallazi yashfa'u indahu illa bi izni. Orang yang memberi syafaat itu pun dengan izin Allah. Izin Allah. Kita baca ayat kursi.
1: Itulah sedih yang bila dengar itulah.
2: Hanya insan-insan terpilih.
1: Satunya sebab tak ada apa kunci itulah. Kunci kalimah la ilaha illallah itulah. Tak ada benda itu. Silakan, Jaira.
2: Jadi kalau ada mungkin soalan-soalan daripada pendengar kita, kalau nak bertanya silakan, sama ada komen di live TT kita ataupun juga di Facebook Nasional FM. Mungkin ada soalan yang nak bertanya dengan doktor.
1: Tapi doktor, ada yang bertanya soalan, dia kata bukanlah bentuk soalan sangat, dia meluahkan macam manalah kita nanti ya, kalau kita di dunia ni kita bersalah dengan seseorang, di akhirat kita tak dapat berjumpa. Adakah kita dapat berjumpa, doktor, untuk kita minta maaf ke apa benda ke, untuk hutang ke apa, doktor, macam mana?
3: Itulah. Terima kasih, soalan cukup cantik. Itulah. Kita ni sampai kita cakap tak apa, kita jumpa di akhirat.
2: Itu ayat biasa didengar tu.
3: Biasa bila dia tak apa, kau hutang dengan aku tak apa, kita jumpa di akhirat. Itu pasal dalam kaedah agama kita ada dua, fa'fu anhu apa, kamu maafkan, kamu wasfah. Maaf di lidah, isfah di hati. Maksudnya tak apalah saya maafkan awak, tapi nak dapat maafkan awak tu, tak apa saya halalkan hutang awak. Bukan senang. Nanti di akhirat kalau kita kata aku jumpa kamu di akhirat, tunggulah kita. Kita yang tak bersalah dia pun tak patut tunggulah. Orang lain sudah naik bas nak pergi ke syurga, orang tanya, Pak Haji jomlah naik bas. Tak boleh, aku nak tunggu orang yang berhutang aku di dunia dahulu. Itulah. Oleh sebab itu kalau kita boleh naik satu tahap, tak apalah, di akhirat tu cerita, kemudian aku maafkan kamu segala-galanya. Itu yang terbaik lah. Itu yang terbaik. Tapi nak dapat level tu bukan senang, nak maafkan orang eh. Kerana sikap manusia sendiri bukan seorang pemaaf. Padahal pemaaf tu sifat mulia. Tapi untuk maafkan orang bukan senang, bukan senang. Tapi dia tak bersalah kalau dia tak maaf pun. Bukan kata awak ni berdosa lah kalau tak memaaf. Tapi kalau dia pemaaf, dia adalah orang yang baik hati. Itulah kita seluruhnya kita maafkanlah, maafkan.
1: Itulah tu, kalau tak jumpa kat dunia ni macam mana tu?
3: Kalau dia hutang
1: ke
3: apa?
1: Tak kisahlah, hutang ke, tak sempat nak minta maaf ke, orang tu dah pindah ke luar negara ke apa, tak jumpa lah ni. Di akhirat macam mana?
3: Kalau hutang, kita macam ni ajalah. Kita dah usaha cari dia, tak dapat, waris dia pun tak jumpa.
2: Berserah kepada Allah Ta'ala.
3: Hutang tu katakanlah ada 2,000 lah katakan. Kita pergi kat masjid, kita infak 2,000 tadi. Kita niat pahala daripada infak kita tadi kepada kawan kita. Kita tak boleh kata tak apalah, tak jumpa, saya halal lah, tak boleh. Kan seeloknya macam tu lah. Kita ingat kita hutang 2,000, kita bayarlah 2,000, tapi bukan pada dia. Kita letak dekat masjid, nanti di akhirat dia akan dapat. Kerana niat pahala kita itu berjalan kepada dia.
2: Itu yang terbaik ya.
3: Kalau salah, bukan kata hutang apa semua, kita istighfar bagi pihak dia. Bagi pihak dia. Moga-moga salah kita tadi, kita tak tahu dia maafkan kita atau tidak, tapi kita minta dengan Allah. Dia pasal dengan Allah tak apa, dengan manusia tak lepas, itu masalahnya.
1: Itu dia tu.
3: Itu tak lepas, itu pasal kita solat jenazah apa semua kan selalu orang cakap kan kalau tuan-tuan
2: minta halal
3: cantik ayat tu, tapi orang yang berada dalam masjid saja dengar yang bergaduh kan, dia tak datang solat jenazah
1: tu.
3: Jadi macam mana kita nak buat tu? Jadi kita pun tak apalah, kita buat istighfar bagi pihak, moga-moga apalah, dia pun dah mati dah. Jadi kan saya ada bersalah dengan dia itu hari curi slipper dia ke apa jadi kita istighfar, lepas tu kita buatlah sesuatu, semoga benda itu ditukar kepada pahala, moga-moga di akhirat tiba-tiba dia dapat, kau ni datang dari mana pahala ni? Oh rupanya dia beritahu pahala daripada ada orang dulu salah bersalah dengan dia, dia maaf macam tu aja, supaya di akhirat kita selesai. Kita tak mau di akhirat, kalau tidak nanti kita tak selesai di akhirat. Allah Ta'ala kata selesai dulu, kau ada buat kainat ke orang itu pasal kita hidup di dunia ni, kalau boleh jangan sekali-kali zalimi orang.
2: Betul.
3: Kerana perkara yang paling Allah Ta'ala tak suka ialah zalim. Di akhirat nanti adalah pengadilan. Dunia ini, itu kita kata satu contoh sebab adanya hari akhirat, kerana dunia ni tak adil. Hukum pergi mahkamah, bukan kita kata mahkamah patut ada, tapi ada masa kadang-kadang kita tahu kita betul, tapi kenapa kita yang senang? Jadi pengadilan yang betul-betulnya ialah di hari pada mahsyar nanti. Itu yang betul-betul pengadilan. Jadi kalau mana boleh selesai di dunia, kita selesailah, supaya di akhirat tak menyahut lagi hari ini. Itu untuk saya dan kepada pendengar semualah. Moga-moga kita selesai.
2: Ada yang bertanya berapa lama sebenarnya di pada mahsyar tu?
3: 50,000 tahun kalau kira-kira itu. Tapi bila dia tanya kepada Rasulullah Arba'in 40 40 tu 40 apa? 40 hari ke 40 tahun ke? Rasulullah diam. Dia diam tak beritahu. Tapi satu hari di dunia, satu hari di akhirat menyamai 1,000 tahun di dunia.
2: 1,000
3: tahun. Kita baru 20-26, baru 2 hari.
2: Lama daripada masyarakat.
3: Allahuakbar. Kata-kata saya, Ini pasal dalam bila kita mengingat hari akhirat kan, menyebabkan kita mengalir air mata.
2: Ya.
3: Sayyidina Umar dia kata, apa aku nak cakap depan mazhar, takul ya Rabbi kawadhan ya Umar. Itu tema. Saya selalu ingat yang tu. Saya, kawan-kawan yang memegang sesuatu jawatan, ingat. Apa kita nak cakap di hadapan Tuhan kelak. Kalau kita boleh jawab, silakan. Kerana besok, kita bukan bergaduh dengan orang saja, bergaduh dengan anggota kita. Anggota badan kita ni. Anggota badan ni amanah. Kita ketua kepada anggota badan. Mata, telinga, kaki, tangan. Nanti di akhirat, dia marah kepada kulit. Kulit bercakap, aku dah cakap, oh jangan buat macam tu. Kenapa kau buat juga? Maka dia kata kepada kulit dia, kenapa kamu bercakap? Walau antakanallahu alladhi antaka kulli syai'. Allah Ta'ala suruh aku bercakap. Tangan bercakap, kaki bercakap. Boleh tak kalau kita buat maksiat, jangan bawa tangan kita, jangan bawa mulut kita, jangan bawa mata kita, pergi kita seorang. Macam mana? Potong tangan, potong jari, tak boleh. Jadi jari tu besok dia menjadi saksi. Bagaimana manusia, surah Qaf yang jemput, mereka akan dibawa datang sa'ik driver. Kita ingat di dunia ada driver, di akhirat ada driver, seorang pemandu, kiri dan kanan adalah sa'ik driver wa syahid saksi. Taksi ada di kiri dan kanan. Kita tak boleh nak bercakap apa-apa. Jadi pada masa itu Allah Ta'ala dedahkan semua apa kita. Tak apa kalau kita orang baik, Allah Ta'ala maafkan. Di dunia dahulu kamu buat salah, aku tutup, aku simpan. Tapi di akhirat aku maafkan. Maka pada masa itu tak boleh nak gambarkan betapa seronoknya dia. Surat amalan yang dia banyak salah itu Allah Ta'ala maafkan. Maka dia berlari turun. Bila berlari turun, dia akan kenal siapa kawan-kawan dia yang duduk setaman, kerja satu ofis. Dia akan tunjuk, ni, tengok, Allah Ta'ala maafkan aku tu. Macam budak-budak SPM dapat rizak lah. Dia pasti tunjuk pada kawan-kawan dia, tengok aku selai. Ini dia kata, umukra'u kitabiyah. Bacalah surat amalan tu ini. Aku begitu senang hari ini. Ini yang dikatakan, orang yang baik jadi gila. Gila kerana kegembiraan. Nah ini nanti kita akan bahaskan lebih cantik lagi berkaitan pahala tuan-tuan nanti untuk
2: itu masuk kepada topik pada minggu depan, hitungan pahala dan dosa.
3: Itu yang Allahu akbar.
2: Baik, terima kasih.
3: Ini baru baru kita berada di dalam dewan tau, belum cerita lagi markah kita berapa.
2: Betul.
3: Masuk dalam keadaan berdebar-debar tau, aku ni lulus ke gagal, lulus ke gagal.
2: Allahuakbar.
3: Dia boleh repeat paper, akhirat tak boleh repeat paper.
2: Terima kasih atas kupasan yang menarik pada minggu ini.
1: Ya, Doktor. Baik. Dengan himpunan masyarakat, terima kasih untuk perkongsian ni, Doktor. InsyaAllah minggu depan,
3: InsyaAllah
1: kita nak kongsikan kepada anda seperti mana yang telah dikongsikan oleh Doktor tadi, hitungan pahala dan dosa untuk episod yang ke-19 nanti, insyaAllah. Jadi sekali lagi terima kasih, Doktor, untuk perkongsian ini. Jaga diri, jaga kesihatan, Doktor, insyaAllah. Kita jumpa lagi minggu depan,
2: insyaAllah. Kita jumpa lagi.
1: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, itu dia kupasan daripada Dr. Maknawi kita.
2: Episod 18.
1: Episod 18 lah ni, InsyaAllah. So, kita
2: himpunan masyar.
1: Ya. Bersediakah? Baiklah. InsyaAllah, InsyaAllah.
2: Astaghfirullahalazim. Yalah,
1: InsyaAllah.
2: Macam tu.
1: Mudah-mudahan sesuatu yang kita,
2: semoga kita semua bersedialah menuju dalam keadaan sahaja, apa sekalipun ya.
1: InsyaAllah.
2: InsyaAllah.
1: Baik, terima kasih DJ Aida.
2: Ya, terima kasih juga untuk Anas yang
1: Anas
2: pula. Maklumlah, jarang-jarang sekali kan kita. Biasanya hari Jumaat.
1: Hari Jumaat.
2: Itu
1: ya,
2: pun jauh-jauh kan.
1: Jauh-jauh.
2: Anas, terima kasih kerana sudah bersama. InsyaAllah.
1: Ya.
2: Lain masa, lain ketika kita akan bersama kembali.
1: Jangan lupa kepada sahabat pendengar juga untuk bersama dengan kita setiap hari Ahad, mesti malam di Sebalik Mata.
2: Dan saya rasa pada minggu depan kembali bersama dengan Abang Manis.
1: Ya, insyaAllah. Minggu ini kita bagi ruang dia berehat lah. Okey, terima kasih sekali kepada sahabat pendengar semua mengikuti kami dari jam 1 pagi hingga 2 pagi.
2: InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.

saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

Kepada semua ibu, terima kasih atas kasih sayang, pengorbanan dan doa yang tiada berbelah bahagi. Seteguh kasih ibu, dari saya Siti Nurhaliza untuk insan bernama Ibu. National FM, sentiasa di

Pada hari ibu, daripada Datuk Seri Siti Nurhaliza untuk ibu tersayang, untuk ibu tercinta. Bagaimana pula dengan anda kalau ada ucapan sempena dengan hari ibu 10 Mei untuk tahun ini 2026? Jadi ucapkanlah ucapan yang paling indah, paling istimewa untuk ibu anda. Mungkin ada yang memanggil ibunya dengan panggilan mama, panggil ibu dengan panggilan ibu, umi, mak, kan? Inilah masanya untuk anda berikan ucapan sempena dengan sambutan Hari Ibu. Okey, kita ada Muhammad Ramli Jaafar, katanya selamat menyambut Hari Ibu Ahad 10 Mei tahun ini 2026 bersamaan 22 Zulkaedah 1447 Hijri Masihi. Ucapan untuk ibu tersayang. Daniel Abdul Jalil Tawau dari Borneo, katanya tengah layan movie sambil layan juga Nasional FM sentiasa di hati. Ucapan untuk ibu tersayang, katanya selamat hari ibu buat ibuku yang melahirkan kami 4 beradik. Ku tetap sentiasa mengenangmu wahai ibu.

pohonnya rapat di hujung kuala. Pesan ibu jangan diabai, ingkar nanti merana jiwa. Oh, betul tu, saya setuju sangat-sangat. Janganlah sesekali kita mengingkari kata-kata ibu ataupun juga nasihat ibu. Sebab ramai yang ingkar ataupun juga melawan cakap ibu tu, akhirnya padah, membawa padah kepada diri. Awang Idris katanya, salam sayang dari Bintulu, Sarawak. Selamat berkonti untuk Akak Manis sampai pukul 6 pagi. Syah Putra katanya, assalamualaikum sahabatku DJ Aida Jia. Akak Manis katanya, Syah Putra dari Mersing, Johor, melaporkan diri ucapan salam keceriaan buat semua sahabat pendengar setia GBH. Serta tak lupa juga untuk Akak Manis Aida Jia katanya, on jangan tak on. Saya masih lagi menantikan ucapan-ucapan Hari Ibu. Inilah masanya untuk anda memberikan kata-kata yang paling istimewa, paling manis untuk seorang ibu. Tok Yi, terima kasih. Salam dari Tanah Merah, Kelantan. Hai rakan-rakan kita yang tinggal di Kota Baru, di Kelantan. Terima kasih juga untuk yang terus layan kami, Nasional FM ini, menerusi RTM Klik. Dan terbaru kita ada portal Radio RTM, dapat didengari secara langsung, secara live. Selain itu juga menerusi MyTV 701.

Oi. Semalam Cik Manis punya sahabat menyambut ulang tahun kelahiran Cikgu Cempaka. Oi, Cikgu Cempaka pula. Biasanya Cempaka ni DJ radio. Ada pula Cempaka Cikgu kan? Macam-macam. Di utara, di selatan, di pantai timur, bahkan juga di Sabah, di Sarawak. Dan juga di Brunei, terima kasih kerana memilih Nasional FM ini sebagai teman anda. Mungkin sambil baring-baring, sukar nak lelapkan mata sambil layan lagu-lagu terbaik menerusi GBH, Game Berhantu. Ini bukan apa sebenarnya, susah sangat nak tidur, rakat manis. Sebabnya banyak sangat perkara yang difikirkan . Dahlah katanya banyak perkara yang difikirkan, masalah datang bertalu-talu. Alahai, pasti ada jalan . Setiap masalah yang kita lalui ataupun juga kita hadapi itu, pasti ada jalan untuk kita selesaikannya. Mungkin tidak pada hari ini, mungkin dalam masa 2-3 hari lagi, ataupun mungkin Allah hadirkan seseorang yang dapat membantu untuk kita selesaikan masalah itu. Apapun, jom kita layan lagu ini seketika terbaru daripada Sakura Band untuk anda. Lagu ini judulnya Masih. Lagu ini berdurasi 3 minit 38 saat.

daripada Liza Hanim untuk anda. Waktu-waktu begini, siapa sangka, siapa menduga Nasional FM sentiasa di hati. Moga terus di hati anda hari ini sampai bila-bila insyaAllah. Dah pun pukul 2.51 minit pagi. Halo, halo. Hai, selamat pagi untuk anda yang terus bersama kami. Tak kira walau di mana saja anda berada, dalam kereta, sedang memandu, mungkin juga sekarang ini baru nak balik ke rumah, habis waktu kerja. Terima kasih kerana layan kami, Nasional FM sentiasa di hati. Terima kasih juga yang sudi singgah ke live TT saya. Sudi tapping. Ada juga yang sanggup ni bersengkam mata sebab katanya alang-alang katanya tak dapat tidur. Layan je Nasional FM sambil masuk live TT. Sudi tapping. Okeylah, ni saya nak cerita mengenai MyCard baharu yang dijangka mula diperkenalkan ya bulan depan, akan dilengkapi dengan 53 ciri keselamatan berbanding 23 ciri pada MyCard sedia ada. Jadi kena tukarlah MyCard baru eh. Ketua Pengarah Pendaftaran Negara Dato' Badrul Hisham alias ada mengatakan antara ciri keselamatan baharu yang diperkenalkan ialah turihan laser ultra ungu, hologram ya, teks micro, kod response pantas ataupun juga QR bagi tujuan penguatkuasaan, dan juga chip dengan tahap enkripsi yang dipertimbangkan. Dipertimbangkan macam mana tu? Sebenarnya dipertingkatkan ya. Dipertingkatkan. Kalau dulu mungkin tahapnya level 3. Sekarang dah naik sampai level 5. Macam itulah lebih kurang ya. Jadi kita akan terima MyCard baru. MyCard lama kita kena tukar. Kita tukar kepada MyCard baru. Ada juga yang cerita dengan saya ni. Dia kata tadi dah rasa mengantuk, tapi lepas kena kopi katanya mata tu segar balik. Cantiklah tu eh. Ini bukan apa kalau dah segar balik mata tu. Temanlah Kak Mani sampai pukul 6 pagi. Abang-abang lori kita memandu dalam keadaan tenang. Fokus pada pemanduan ya. Semoga selamat sampailah ke mana saja hala tuju anda pada waktu-waktu begini. Hati-hati bila memandu di lebuh raya. Walaupun jalannya panjang, luas. Kadangkala dalam keluasan di lebuh raya itu diuji dengan jalan-jalan yang berlubang ya. Bila dah berlubang tu tengah laju-laju kan pecut. Mengelak lubang tu, wallahu alam, kita takut perkara-perkara yang tak diingini berlaku. Jadi kenalah sentiasa peka pada pemanduan, fokus pada pemanduan. Baca Bismillahirrahmanirrahim kan, ayat-ayat ketika kita menaiki ataupun juga doa ketika menaiki kenderaan insyaAllah. Selamat sampai ke mana saja halu tuju kita. Alright, tiba-tiba besar love kat kepala saya tu. Terima kasih abang apa tu tadi, abang Zai kalau tak silap saya. Terima kasih abang Zan Langkawi, dikasih love besar ke kepala kita. Terima kasih. Okeylah, jom kita layan lagu ini daripada kumpulan Risa. Lagu ini untukmu selamanya.

0: pengemboleh jalan raya tidak kenal mangsa. Terdapat kes kecederaan malah meragut nyawa.
1: Bagi mengelakkan diri daripada menjadi mangsa, amalkan sikap bertenang.
0: Sekiranya anda menjadi mangsa, segera catatkan nombor pendaftaran kenderaan untuk tindakan sewajarnya.
1: Elakkan sebarang provokasi.
0: Pasang kamera papan pemuka atau dashcam.
1: Buat laporan polis sekiranya anda menjadi mangsa.
0: Elak jadi pembuli. Amalkan sikap kompromi.
2: Pesanan ini dari kami, Nasional FM.

Sebuah lagu daripada Kasawari untuk anda. Lagu ini judulnya Teguh. Lagu dirakam ya pada tahun 1994. Okey, terima kasih yang sudi dan juga terus masuk ke live TT saya. Sudi juga tipping-tipping. Ada juga yang cerita dengan saya, dia kata takutlah Kak Manis. Takut kenapa? Takut dengan virus baru. Virus tikus tu. Kalau biasanya sebelum ni kita dengar kencing tikus kan? Tapi yang terbaru ni ada nama virus daripada tikus tu, jangkitan hantar virus. Risau katanya, takut. Okey, hantar virus merupakan sejenis virus zoonotik, di mana lazimnya disebarkan melalui pendedahan daripada kepada air kencing najis atau juga air liur tikus yang dijangkiti terutamanya melalui partikel tercemar di udara. Jadi kebanyakan jangkitan berlaku secara

kes hantavirus dilaporkan di negara kita Malaysia. Risiko kepada orang awam di Malaysia pada masa ini adalah rendah. Namun kita kena berjaga-jaga. Sementara itu, KKM akan terus membantu perkembangan situasi semasa dan juga sebarang maklumat lanjut akan dimaklumkan ya, dari semasa ke semasa. Jadi kepada yang takut-takut tu jangan risau. Belum ada kes lagi di negara kita Malaysia. Tapi macam saya katakan tadi, kita kenalah berjaga-jaga. Kena sentiasa berwaspada dalam apa jua keadaan. Ada yang cakap, Kak DJ kat mana? Saya nak keluar dulu live TT, mengantuk. Tak apalah, saya tak paksa pun. Kalau rasa mengantuk, pergilah tidur. Rehat tu lebih penting. Cerita dengan Akak Manis ni takkan habis. Hari ini saya bersama dengan anda, esok lusa tak ada, lepas tu dia datang balik. Jadi ceritanya bersambung-sambung, takkan habis. Mungkin 2-3 hari dia hilang, lepas tu dia timbul balik. Kalau tak timbul siang hari, dia timbul tengah malam. Itulah Kak Manis ya. Ataupun mungkin juga tak ada langsung. Boleh terima tak kalau tak ada langsung? Oh, dah tanya dah bila saya masuk relax. Yalah, saya ikut pada jadual. Kalau ada, saya adalah. Kalau tak ada, tak adalah. Ya, kalau ada pun mungkin 2 minggu sekali ataupun seminggu sekali. Yang jarang-jarang tu, lagilah orang tunggu-tunggu kan. Macam gitu. Okey, jom kita layan lagu ini. Sebuah lagu daripada Fauzia Latif untuk anda. Lagu ini judulnya Gubahan Rindu, puisi

0: Anda sedang memandu? Laju-laju tu nak ke mana? Ha, yang sedang memandu saya nak ingatkan. Berikan isyarat kalau belok ke kiri atau kanan. Nak tukar lorong ke, potong barisan mahupun berhenti di tepi jalan.
1: Jalan raya milik bersama. Jangan memandu ikut emosi. Sama-sama kita bertoleransi.

Dunia penipuan cinta atau love scam dilaporkan semakin berleluasa dan di Malaysia sahaja sebanyak 7,548 kes love scam telah direkodkan sejak 2018 melibatkan kerugian lebih 382 juta ringgit. Walaupun pelbagai kempen, iklan dan seminar terus dilakukan oleh kerajaan untuk memberikan kesedaran kepada orang ramai, namun love scam tetap berlaku di negara ini. Justru itu, bagi mengatasi masalah penipuan love scam, masyarakat perlu lebih berilmu agar tidak menjadi sasaran yang mudah. Masyarakat juga dinasihatkan agar tidak mudah terpesona dengan profil gambar cantik atau tampan yang digunakan di media sosial serta tidak mudah terjerat dengan janji manis yang ditabuhkan oleh rakan yang baru dikenali. Selain itu juga, jangan dedahkan nombor akaun bank, identiti diri anda, keluarga kepada mana-mana individu yang tidak dikenali ataupun baru dikenali di internet. Untuk mengelakkan anda tertipu, anda boleh lakukan simakan terlebih dahulu di laman sesawang ccid.rmp.gov.my/semakmiul atau muat turun aplikasi Semakmiul CCID sebelum membuat sebarang transaksi. Sama-sama kita berhati-hati, elak jadi mangsa love.

0: lambat. Asal selamat.
1: Pamat tempe. Belanggan dengan motokar.
0: Memangnya situasi ini tidak mahu berlaku dalam ahli keluarga kita. Kepada yang memandu, ingat, pandu berhati-hati dan paling penting, jangan pentingkan diri sendiri ketika memandu. Pesanan ini daripada kami, Nasional FM.

Jelas Fakta. Tempat UNESCO Georgetown diiktiraf kerana seni bina dan warisan hidup, budaya komuniti pelbagai etnik yang menggalakkan gaya hidup tradisi, nyata mempesonakan. Nasional FM di Georgetown, Pulau Pinang, 96.9 FM.

sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang muncul bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan diri, hentikan tragedi.

0: sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati. Luahan kakak abang dalam geng kakak petang.
1: Saya Rimi bin Muhammad daripada Negeri Sembilan. Saya nak buat sedikit pengumuman. Beberapa hari ini saya telah dapat berita baik daripada isteri saya. Dia telah dinaikkan pangkat di tempat kerjanya. Alhamdulillah, hasil usaha yang dia bekerja dengan baik, dengan dedikasi, dapat naik pangkat. Itu sajalah pengumuman saya kepada geng Akak Batang.
0: Luahan kakak abang Isnin hingga Jumaat.
2: Semuanya bersama geng Kakak Petang dalam Nasional Warna.

Pilihan Bersama 2.0. Setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam, nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM Sentiasa di Hati.

Kepada semua ibu, terima kasih atas kasih sayang, pengorbanan dan doa yang tiada berbelah bahagi. Seteguh kasih ibu, dari saya Siti Nurhaliza untuk insan bernama Ibu. National FM, sentiasa di hati.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbi ajmain. Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Amma ba'du. Alhamdulillah, pertama-tama dan selamanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpah rahmat dan juga nikmatnya pada tengah hari ini, tuan-tuan. Kita masih lagi dikurniakan kesihatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk sama-sama kita berada dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan dengan niat yang baik ini, Allah menambahkan rahmat dan juga kebaikan dalam kehidupan kita. Dan yang paling penting, Allah permudahkan segala urusan dan Allah kabulkan hajat-hajat kita, insyaAllah. Baik, tuan-tuan dan puan-puan rahmati oleh Allah sekalian, pada tengah hari ini kita akan bincangkan satu tajuk tentang antara golongan yang terpedaya dalam kehidupan dunia ini, iaitu terpedaya dengan kehidupan dunia. Maka Imam Ghazali rahimahullah mengatakan dalam kitab beliau Dhamul Ghurur, kecelaan tipu daya, di antara salah satu golongan yang terpedaya ialah seseorang yang apabila datang kepadanya, iaitu apabila diberikan kepadanya rezeki yang melimpah, rezeki yang banyak, atau sama ada kedudukan ataupun anak-anak atau pangkat dan harta yang melimpah, maka dia menyangka itu adalah tanda kemuliaan daripada Allah. Kan? Sebaliknya, apabila dunia dijauhkan daripadanya, maka dia menyangka itu adalah satu penghinaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di antara ciri-ciri orang yang terpedaya dengan kehidupan dunia, iaitu apabila seseorang menyangka atau berpandangan atau bahkan berkeyakinan bahawasanya bila dia mendapat rezeki yang melimpah, dia diluaskan dengan kurniaan-kurniaan Allah, dia dikurniakan dengan berbagai-bagai nikmat, maka dia menyangka dia dapat kemuliaan. Sebaliknya, bila dia disempitkan rezeki ataupun tidak dikurniakan rezeki yang banyak, maka dia menyangka itu adalah satu penghinaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah merupakan salah satu orang-orang yang tersilap atau tersalah tentang hakikat kehidupan. Hal ini sebagaimana yang telah diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah berfirman, tuan-tuan, dalam surah Al-Fajr, Allah berfirman apa dia? Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayakul rabbi akraman wa amma idha mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayakul rabbi ahana. Yang maksudnya, adapun manusia apabila Tuhannya mengujinya lalu dimuliakannya dan diberikannya dengan kesenangan daripada kesenangan dunia, maka dia berkata, Tuhanku telah memuliakan aku. Adapun bila Tuhannya mengujinya lalu rezekinya dibatasi atau rezekinya kurang, maka dia berkata, Tuhanku telah menghinaku. Ini adalah satu pandangan atau satu keyakinan, satu keyakinan yang salah. Maka bila ada orang yang berpandangan demikian, ada orang yang berfikiran demikian, Allah jawab terus. Allah jawab terus. Apa firman Allah? Allah mengatakan, kalla, sekali-kali tidak seperti itu. Hakikatnya bukan seperti itu. Jadi kalau kita tengok orang kaya, kita beranggapan, ini mesti orang yang dirahmati oleh Allah. Belum tentu. Kita tengok orang susah, ini mesti orang dimukai oleh Allah. Belum tentu. Itu adalah pandangan yang salah. Maksudnya, hakikatnya hakikat yang sebenarnya bukanlah seperti yang disangka oleh orang itu. Bukanlah seperti yang diyakini oleh orang itu. Itu hanyalah ujian. Kekayaan, kesusahan, kesenangan, kesempitan, semuanya adalah ujian. Maka kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala daripada buruknya ujian, dan juga kita mohon agar Allah tetapkan iman kita. Maka ada pun pendapat Imam Hasan Al-Basri. Imam Hasan Al-Basri mengatakan Allah menafikan kedua-dua sangkaan tadi. Orang yang menyangka kalau dapat rezeki adalah kemuliaan di sisi Allah, orang yang menyangka kalau susah adalah penghinaan daripada Allah, maka Allah menolak kedua-dua sangkaan tersebut. Dan jadi Allah berfirman bahawa pemberian dunia bukanlah tanda kemuliaan. Pemberian dunia adalah bukan tanda kemuliaan. Dan begitu juga penyempitan dunia bukanlah tanda penghinaan. Ini yang kita pegang sebagai orang-orang yang beriman. Hakikatnya macam mana? Sebaliknya, kata Imam Hasan Basri, orang yang mulia di sisi Allah adalah orang yang aku muliakan dengan ketaatan kepadaku. Jadi orang yang mulia di sisi Allah adalah orang yang Allah muliakan dengan ketaatan kepadanya, sama ada orang itu miskin ataupun orang kaya. Begitu juga orang yang aku hinakan, kata Allah, adalah orang yang dihinakan dengan maksiat kepadanya, sama ada dia kaya ataupun miskin. Jangan ingat bermaksiat ini hanyalah dengan minum arak, dengan berjudi, dengan berzina. Sebenarnya kalau kita lihat, ada juga maksiat-maksiat yang tanpa kita sedar. Contohnya bila kita dikurniakan kekayaan, kan, maka potensinya apa? Sombong. Sombong juga adalah maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga dia meremehkan orang lain, merendah-rendahkan orang lain, bahkan menghina orang lain. Na'uzubillah. Tapi kalau dia dapat kemuliaan, dapat harta, dapat rezeki, kemudian digunakan untuk beribadah kepada Allah, untuk membantu orang-orang yang memerlukan, maka itu satu kemuliaan. Begitu juga orang-orang yang disempitkan rezeki, sekiranya dia dengan kesukaan rezekinya tapi tetap mentaati Allah Subhanahu Wa Taala, tetap bertakwa kepada Allah, maka sebenarnya dia adalah orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah antara salah satu ciri-ciri orang yang terpedaya dengan hakikat ataupun zahir dunia.
1: Allahumma

0: secara bertangguh, secara ansuran. Tak boleh tuan-tuan.
1: Sesungguhnya dia si fulan ini dibenci oleh Allah, maka dia dibenci oleh seluruh penduduk langit.
2: Allah bagi pinjam, bukan suruh kita buat benda yang dilarang.
3: Saya Imam Muda Hassan ikuti rancangan Raudhah setiap hari jam 6.30 petang di Nasional FM, sentiasa di hati.

Sebagai panduan kita bersama, maksudnya waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya tepat pukul 5.51 minit pagi.

0: Islam. Jom kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustazah Aqidah Mawardi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pendengar sekalian, ibu yang aku cintai, firman Allah Subhanahu wa taala, apa kata Allah? A'udzu billahi minasy

sadaqallahu azim. Apa kata Allah? Dan kami wajibkan manusia berbuat baik kepada ibu bapanya, ibunya yang telah mengandungnya, dengan menanggung kelemahan demi kelemahan dari awal mengandung hingga akhir penyusuannya dan tempoh menceraikan susunya dalam masa 2 tahun. Dengan demikian, tuan-puan, bersyukurlah kepadaku, yakni Allah, dan kepada kedua ibu bapamu lah, dan ingatlah kepada akulah jua tempat

perempuan yang dirahmati Allah, ibu adalah kunci untuk kita mendapatkan keridaan Allah, kerana syurga sebagai seorang anak ada pada ibunya. Jahat mana pun ibu mereka, itu antara Allah dan dia. Jahat mana pun ibu kepada Allah, maka itu urusan mereka, bukan

0: Rabbayani saghira. Doalah tuan-puan agar kita sentiasa menjadikan ibu kita salah satu kunci untuk kita ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam #penyiaranjakim.
2: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: sentiasa di hati.
1: Sebenarnya dunia bukan tempat untuk kita tinggal. Dunia adalah tempat untuk kita meninggal. Maka sebelum kita pergi, apakah legasi yang kita nak tinggalkan kepada mereka yang tersayang, untuk orang di rumah dan juga untuk ummah? Jom bersama-sama dengan Abang Bat dalam slot Cara Kita.
2: Cara Kita di Nasional FM.
1: Setiap hari Isnin hingga hari Jumaat di Nasional FM. Apa?

0: kita tak boleh beli emas congkong secara bertangguh, secara ansuran. Tak boleh, tuan-tuan.
1: Sesungguhnya dia si fulan ini dibenci oleh Allah, maka dia dibenci oleh seluruh penduduk langit.
2: Allah bagi pinjam bukan suruh kita buat benda yang dilarang.
3: Saya Imam Muda Hassan ikuti rancangan Raudhah setiap hari jam 6.30 petang di Nasional FM, sentiasa di hati.
4: Aikanlah perintah Allah, jauhilah segala larangannya.
5: Hai, saya T. Zakiah. Teruskan mendengar Nasional FM. Boleh sebab saya duduk kat Subang, saya kena pergi kat 88.5 FM, sentiasa di hati.

الصلاة القائمة. آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعده، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، وهي تهن yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau jadikan.

0: sedih hati.
1: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.
2: Hai, saya Ainaz. Sekilas fakta, wayang kulit, Mak Yong, DK Barat dan Wau Bulan antara seni tradisi terkenal di Kelantan yang menjadi nadi kebudayaan masyarakat Melayu. Nasional FM di Kota

0: sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Tepat 6 pagi.

0: #RancakBerbisa.
1: Alhamdulillah hamdan kama yanbaghi li karami wajhihi wa 'izzi jalalihi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bima yaliqu bi maqamihi wa ala sahbihi wa alihi. Allahumma ma asbaha bina min ni'matin faminka wahdaka la sharika lak. Falakal hamdu wa lakal syukr. Ya Allah, ya Tuhan kami. Apa yang kami dapat dari sebarang nikmat, ianya dari Engkau semata-mata. Tiada sekutu bagimu, maka syukur dan puji kepada Engkau. Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal yaumi fathahu wa nasrahu wa nurahu wa barakatahu wa hudah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami pohon kepada Engkau kebaikan hari ini, segala takdirannya, kemenangannya, cahayanya, keberkatannya dan petunjuknya. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifa'an min kulli da'. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami pohon kepada Engkau ilmu yang berguna, rezeki yang melimpah ruah dan penyembuh dari setiap penyakit. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.
2: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar, Bas?
2: Sihat, alhamdulillah. Ha, dua hari lagi kita jumpa, kan?
3: Itulah.
2: Jumpa balik.
3: Okey, hari ini dah 10 hari bulan Mei
2: 2026.
3: Setiap ataupun hari Ahad bulan Mei, minggu yang kedua, kita akan sambut apa, Bas?
2: Kita akan sambut sesuatu yang istimewa, hari yang begitu bermakna buat kita semua. Ha, iaitu sambutan Hari Ibu.
3: Ya, jadi dialah segala-galanya buat kita. Tanpa dia, siapalah kita. Namun begitu, untuk hari ini, hari yang orang kata apa, memang hari-hari, setiap hari adalah Hari Ibu. Tapi hari ini lebih istimewa lagi untuk mereka yang bergelar
2: Ibu.
3: Ibu kita, ibu kepada anak-anak kita, ibu kepada kawan-kawan kita, ibu kepada saudara-saudara kita juga, ya, muslimin dan muslimat sekalian. Okey. Baik, sebentar tadi telah pun masuk waktu salat fardu subuh hari ini bagi semua kawasan di seluruh negeri Kedah Darul Aman Ibas.
2: Yeah.
3: Dan juga tadi kita dah sama-sama angkat tadah tangan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi untuk waktu ni, jom Bas, kita nak selawat.
2: Jom sama-sama kita selawat. Di mana lagi?
3: Di Kedah FM.
2: Mesra Harmoni. Harmoni.

0: Ulumul Islam. Kita ikuti perkongsian Ustaz Fuad Mokhtar.
1: Saya sangat marah dengan awak. Saya akan pastikan bahawa hidup awak susah. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marah betul Mamat tadi ya. Subhanallah. Terkejut Ustaz. Apa hal tiba-tiba kena marah ni? Alah, rupanya itulah masalah orang yang dia ada isu dalam menguruskan kemarahan dalam diri dia. Ada orang, dia ada konflik dalam diri untuk mengatur sifat marah dia. Dia tak mampu urus marah dia. Dia kalau marah, habis semua campak. Kadang-kadang dengan diri dia dia campak. Subhanallah. Dia dah tak tahu dah. Aku nak campak apa lagi ni? Semua dah kena campak dah. Dia campak diri dia sekali. Allah Subhanahu Wa Taala kan ada cerita dengan kita dalam surah Ali Imran ayat nombor 134. Allah kata pada kita, wallahu yuhibbul muhsinin. Allah itu mengasihi orang-orang yang berbuat perkara-perkara yang baik. Orang yang baik ni Allah sayang. Orang yang sabar ni Allah sayang. Orang yang maafkan manusia lain Allah Taala sayang. Wal afina 'anil nas. Dia boleh terima kesalahan, kesilapan orang lain. Saya pun bukan senang nak terima. Saya adalah orang yang sama kita. Kita orang teliti. Kita adalah orang yang cuba nak berikan yang terbaik. Dan sifat orang yang selalu nak berikan yang terbaik ni, dia ada satu kita sebut sebagai ekspektasi. Dia ada satu tangga ataupun dia ada satu kedudukan tinggi yang dia letak. Kita begitu. Cuma bila orang ada sifat yang selalu nak terbaik, kerana dia ada keinginan yang tinggi, dia ada sifat kadang-kadang kemarahan yang dia kena urus baik-baik. Sebab itu, masalah akan berlaku apabila keadaan meruncing dengan begitu dahsyat. Sebab itu kalau kita tengok kan, contohnya perpisahan yang berlaku dalam rumah tangga, kadang-kadang pun kita takut juga. Ada suami yang menendang isteri. Isteri dia pun dulu belajar silat ya, sampai tali pinggang hitam, sempatlah melompat daripada tiang seri rumah tu turun ke bawah. Dahsyat betul kan. Dan memang saling kita sebut bergusti dalam rumah kan. Sebab apa? Sebab tak berjaya menguruskan kemarahan dalam diri. Yang rugi siapa? Anak lah. Sebab anak kena tengok macam mana muka mak yang menakutkan waktu marah. Sebab anak kena tengok macam mana tingginya suara ayah, kerasnya suara ayah ketika marah. Ustaz nak kata, uruslah diri kita masing-masing, insyaAllah. Uruskan. Ustaz, macam mana nak urus? Ustaz, tiga je langkah dia. Yang pertama, waktu kita marah tu, tips dia adalah berhenti seketika. Berhenti seketika. Kita tekan butang berhenti sekejap. Tarik nafas dalam-dalam. Kita ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Itu perkara kedua. Yang pertama Ustaz, apa dia? Berhenti seketika. Yang kedua apa dia? Ingat Allah. Berhenti sekejap. Saya tengah marah ni. Berhenti sekejap. Ingat Allah. Dan yang ketiga adalah bertindak dengan bijak. Jangan buat apa-apa keputusan waktu kita tengah marah. Sebab kebanyakan keputusan yang kita buat waktu kita tengah marah, waktu kita tengah ada rasa benci, perkataan tu tak sama, emosi tu tak sama, dan kesan daripada apa yang kita buat itu tak sama. Ingat, Nabi juga pernah diprovokasi, Nabi juga pernah dimaki, tetapi Nabi tetap berusaha untuk mengawal diri. Buat sebab Allah. Assalamualaikum.
0: Nidaul Islam. #penyaranjakim

0: Assalamualaikum, kami
1: Rock Bali.
0: Jangan lupa bersama di Radio Malaysia
2: Kedah
3: FM. Kedah
2: FM Mesra Harmoni. Alhamdulillah, kalau tadi dah selesai dah kita sama-sama menaikkan solat fardu subuh ya, dan juga berselawat tadi bas. Ada lagi kabaran kita nak kongsikan bersama dengan rakan-rakan kita waktu ni yang mendengarkan okay, kita
4: sebenarnya. Tak adalah apa kabaran sangat.
2: Tak ada lagi lah.
4: Tapi tadi kita awal-awal tadi pun kita dah ucapkan selamat hari ibu kan. Kepada ibu kita, bas sendiri pun seorang ibu. Alhamdulillah, dan juga kita kena ucap hari-hari dekat ibu kita. Terima kasih. Dan juga kita kena bagi kasih sayang yang tulus kepada ibu kita ni. Dengan kata-kata yang menyentuh tau. Antara kata-kata tu, ibu, tempat ku pulang yang paling nyaman kan. Bila kita balik tu nampak muka ibu kita rasa macam ya Allah. Lepas tu pula kita habaklah gamak kita. Mak, terima kasih atas cintamu yang tanpa batas. Tu mak tahan ni pun terbiak kan.
2: Taklah kan.
4: Kira bahasa Kedah lah. Ni pas habak ni macam bahasa baku sikit kan. Balik habak macam tu lah. Peluk mak, nak main kerja peluk mak. Habak tu, mak, I love you mak. Macam tu hari-hari.
2: Dengan mak kita kan. Balik pergi mana, main mana, mak nak makan nasi, mak nak mandi, mak ada masalah, mak ada duit tak.
4: Sebab apa? Sebab ibu ni dia selalu, orang kata apa ni, jadi
2: apa?
4: Kebahagiaan buat kita tau. Sepenuh hati dia bagi kasih sayang dia tu, tak ada limit. Dan sebab itulah doa dia pun tak ada hijab. Itulah orang kata miracle seorang ibu.
2: Tapi kan kalau kita sebut pasal ibu ni, tang mana duduk semua dia hebat kan. Tengok di jari. Tang mana kalau kata kita kata hebat, angkat ibu jari. Kalau sebuah negara,
4: ibu negeri,
2: ibu negara dia,
4: ibu negara, ibu negeri kan.
2: Kalau di negeri, ibu negeri dia. Kalau dalam rumah, ibu dia.
4: Ibu rumah.
2: Kalau tak ada ibu rumah,
4: memang tak berseri dah rumah
2: tu
4: kan.
2: Tu dia. Sebab pasal ibu ni kan semua. Sebab tu lah kita ni dengan mak kita, dengan ibu kita ni. Hari ni kita fokus untuk ibu lah. Ayah jangan marah lah. Bapak-bapak jangan marah.
4: Bapak pun ada nanti.
2: Ada. Tapi hari ni khas untuk ibu kita. Ibu misali untuk anda. Okay?
4: Kita doa semuanya dekat ibu kita kan. Semoga Allah lindungi ibu kita, beri keberkahan di dunia dan juga akhirat, serta balaslah semua pengorbanannya dengan pahala yang berlipat. Kita nak balas memang tak mampu lah.
2: Tak.
4: Biar Allah Subhanahu Wa Taala yang balas segala kebaikan ibu. Okay. I love you, Mak.
2: Baik, Kedah FM. Mesra Harmoni.
4: Aktif 6.10.
2: #rancakberbisa.

0: Sebab kita kata hentikan overthinking ni, satu, kita peringat balik lah, jangan cipta masalah yang belum tentu wujud. Jangan duk timbul masalah.
1: Mm-hmm.
0: Benda tu tak ada lagi. Jangan. Kemudian fokus pada perkara yang mampu kita kawal lepas. Lepaskan yang di luar kawalan kita. Sampai menyatu sekali. Fokus pada perkara yang mampu kita kawal saja. Jangan benda-benda yang kita tak mampu kawal pun, kita duk nak conquer juga, berat lagu tu. Bertindak. Bukan hanya membayangkan kemungkinan. Boy.
1: Aduh, rimai no.
0: Rimai.
1: Laki rimai tak kalau perempuan macam tu?
0: Rimai. Tak boleh. Tak payahlah duk fikir macam-macam tu.
1: Tak kan.
0: Tak ada nak jadi lagi. Okey, tulis apa yang terlintas di fikiran. Bukan melawan dia. Boleh kita nak catat benda-benda tu semua, boleh. Tapi bukan kita nak, orang kata apa?
1: Melawan dia.
0: Melawan dia. Banyak lagi lah yang kita ingat-ingat yang minggu lepas punya berkenaan
1: dengan
0: overthinking.
1: Tapi satu lah yang Bas belajar daripada minggu lepas tu, hentikan overthinking tu, kita kena belajar untuk berehat.
0: Berehat lah.
1: Bukan hidup dalam tekanan.
0: Yes.
1: Kita kena mempercayai lah. Akan sesebuah orang kata apa ni, hubungan tak kira lah, hubungan dengan sahabat ke, pekerjaan sekalipun, rumah tangga, macam-macam lah.
0: Yes.
1: Kita jangan orang kata lebih-lebih, kita kena banyak berehat.
0: Bos kita tak kata apa pun kat kita, kita dah mula dah.
1: Kan kita dah overthinking dah.
0: Overthinking
1: sedangkan
0: dah.
1: Sedangkan orang tak kata apa pun, kita kata dia tu kata.
0: Pelik
1: semualah.
0: Tak yalah, tak payah fikir benda tu. Kita dah rumus dah minggu lepas ni, perkara tu kita tak mau dah nak ulang, kita tak mau dah nak ikut, kita tak mau dah nak buat berkenaan dengan
1: overthinking.
0: Yes.
1: Yes, hentikan overthinking.
0: Okay.
1: Good FM.
0: Selamat morning.

0: yang menghampiri 7 pagi.
1: Esak sangat nak pergi 7 pagi dah.
0: Lama melerik ingat.
1: Dia
0: kena aktif bebas.
1: Kena 6 harkat. Panjang. Tak panjang, kena panjang.
0: Sangat.
1: Dah sebab dah lama dah kan. Mula pukul 6 sampai pukul 7 dah. Masih lagi bawa kereta baru duk buka radio. Jangan macam tu. Kita bangun-bangun tidur tu radio dah kena on.
0: Betul. Menghampiri 7 pagi dah. Kena 6 harkat lah.
1: Nak harkat.
0: Okey ni.
1: Sebenarnya
0: apa dia?
1: Sebenarnya apa dia Abas nak kongsikan? Silakan.
0: Sebenarnya Abas nak kongsi ni. Seorang lelaki tempatan ditahan dalam ops bersepadu khazanah hasil operasi intra dan inter. Agensi melibatkan cawangan risik Batalion 7 Pasukan Gerakan Am Kuantan bersama unit penguatkuasaan negeri Pahang awal pagi kemarin itulah. Dan juga serbuan dijalankan kira-kira pukul 3 pagi di kawasan Kuari Mentari Muhibas yang Berhad di Kecau Tui, Mukim Telang, susulan maklumat risikan berkaitan aktiviti mendulang emas secara haram. Dan juga menurut Komander Brigade Tenggara PJA SAC Ahmad Razif Hussein, seorang lelaki berusia 56 tahun berjaya ditahan di lokasi kejadian dan juga hasil pemeriksaan kat kawasan kuari itu menemui pelbagai peralatan dipercayai digunakan untuk aktiviti mendulang emas tanpa lesen.
1: Tak boleh sebab mas ni kalau kata dah dapat tahu yang tu, kalau kata kerajaan nak wartakan kawasan tu, tak boleh ni, kita tak boleh nak gusik tau.
0: Jangan sesekali bermain dengan api.
1: Jangan deh. Nanti
0: terbakar diri.
1: Okey, baik, untuk anda 7 pagi.
0: Nak ke mana lagi kalau bukan ke utama 7 pagi, langsung dari Kota Media Angkasa Puri.
1: Semuanya untuk anda
0: di
1: Aktif 610
0: #RancakBerbisa.

Gagal bendung akaun palsu tindakan terhadap Meta diteliti. Pelan kesinambungan bekalan minyak negara diumum pertengahan bulan ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 7 pagi.

0: kerjasama antara Malaysia dengan Rusia terus berkembang secara konsisten sekaligus membentuk hubungan yang kukuh dan produktif. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim bertitah tahun hadapan menandakan detik penting dalam hubungan Kuala Lumpur dan Moskow dengan sambutan ulang tahun ke-60 hubungan diplomatik antara kedua-dua negara. Menerusi hantaran di Facebook Sultan Ibrahim Sultan Iskandar, Sri Paduka Baginda bertitah pertemuan bersama Presiden Rusia Vladimir Putin di St. Petersburg pada awal Januari lepas berlangsung dalam suasana konstruktif dan membuahkan hasil positif. Kedua-dua pemimpin berkongsi aspirasi sama untuk mempertingkatkan hubungan dua hala ke tahap lebih tinggi. Sementara itu, Sultan Ibrahim melakar sejarah apabila menjadi ketua negara Malaysia pertama diundang sebagai tetamu kehormat ke sambutan ulang tahun ke-81 Hari Kemenangan Kesatuan Soviet dalam Perang Dunia Kedua. Undangan khas daripada Presiden Putin mencerminkan piktirafan tertinggi kerajaan negara berkenaan terhadap Malaysia serta mencerminkan kedudukan Malaysia yang semakin dihormati di persada antarabangsa. Sri Paduka Baginda turut berkenan menyaksikan perarakan ketenteraan di Dataran Merah bersama-sama Presiden Putin serta beberapa pemimpin dunia lain. Meta ditegur supaya lebih sensitif dan menghormati institusi Raja-Raja Melayu. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil menegaskan kegagalan penyedia platform media sosial itu mengekang kewujudan akaun palsu dikesali. Kerajaan menerusi MCMC akan meneliti langkah untuk diambil termasuk dari segi perundangan.
1: Ada beberapa undang-undang yang boleh digunakan termasuk Akta Keselamatan Dalam Talian ataupun Online Safety Act, ONSA. Tapi dia menunggu sedikit masa untuk secara rasmi diwartakan. Dipanggil ada beberapa kod yang perlu diterbitkan dan kita jangka mungkin dalam masa terdekat. Dan selepas pada itu, kita boleh ambil beberapa tindakan.
0: Datuk Fahmi Fadil, MCMC merekodkan lebih 15,000 akaun palsu berkaitan institusi Raja-Raja Melayu yang dikesan sejak 1 Januari hingga 6 Mei lalu. Dalam pada itu, 398 kandungan berkaitan isu agama raja dan kaum telah diturunkan setakat April lalu. Timbalan Menteri Komunikasi Tio Ni Ching memaklumkan tindakan itu sebahagian daripada maklum balas terhadap 750 aduan yang diterima MCMC.
2: Kalau tentang isu-isu 3A memang akan disiasat oleh PDRM dan MCMC akan menjadi partner technical di mana kita akan provide technical support untuklah membantu pihak polis untuklah mengena pasti siapa di belakang akaun tersebut.
0: Tio Ni Ching. Dasar transformasi digital dan kecerdasan buatan AI negara perlu dinikmati rakyat di peringkat akar umbi. Tegas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, Kerajaan Madani akan terus memberi perhatian bagi memastikan pembangunan digital tidak melebarkan jurang antara bandar dan luar bandar. Sebaliknya menjadi pemangkin kepada peningkatan ilmu, kemahiran dan peluang baharu rakyat.
3: Kebimbangan saya ialah dasar itu tinggal di Kuala Lumpur, di universiti-universiti utama, badan-badan penyelidikan penting. Tetapi tak sampai ke akar umbi. Jadi ada dikatakan disconnect, kesenjangan di antara golongan yang terdidik, golongan kaya bandar dengan golongan miskin terutama di pedalaman.
0: Sementara itu, Perdana Menteri mengumumkan peruntukan lebih 31 juta ringgit bagi menaik taraf infrastruktur dan kemudahan rakyat di Pulau Banggi, Sabah, merangkumi pembangunan jalan raya, jambatan, kesihatan, pendidikan, keselamatan dan kemudahan jeti.
3: Saya nak Pulau Banggi ini menjadi contoh. Rakyat yang rata-rata yang sedikit miskin atau terpencil tapi tidak terbiar. Oh, Kerajaan Madani ini merasa bertanggungjawab untuk angkat martabat dan keupayaan tiap rakyat di negara kita.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Berita seterusnya. Pelan berkaitan kesinambungan bekalan minyak negara dijangka diumumkan pada pertengahan bulan ini. Menurut Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohamad Nasir, ia bakal memfokuskan kepada usaha memastikan bekalan minyak domestik kekal mencukupi bagi menyokong kelangsungan aktiviti ekonomi negara.
4: Ketika ini Petronas sedang di peringkat terakhir dalam untuk memastikan bekalan selanjutnya. Jadi itu antara pengumuman yang amat berhormat Perdana Menteri untuk kerana kita perlu memastikan kegiatan ekonomi ini dapat berlangsung kerana bekalan kita peroleh selama ini daripada Asia Barat yang pasti yang Mohd PM pun telah nyatakan sumber-sumber baru yang kita dengar finalis ini, tapi insyaAllah beliau akan kemukakan jadual seterusnya untuk bekalan minyak dalam negara ini.
0: Mengenai penggunaan biodiesel B15, Akmal Nasrullah berkata kerajaan optimis pelaksanaan peningkatan campuran biodiesel bermula 1 Jun dapat membantu memanjangkan jangka hayat bekalan diesel negara.
4: Memang kita dah ada structure dari segi bio bahan atuk, komiti membincangkan secara keseluruhan mengambil kira bahawa untuk memastikan bekalan itu sampai ke pengguna bukan hanya di peringkat biodiesel tetapi sehingga ke pam-pam minyak. Jadi perkara ini memang diteliti daripada semua sudut dan komitmen antara agensi, antara kementerian adalah sangat baik.
0: Penggunaan kad konsesi bas.my kini diperluas kepada pelajar tingkatan 6 serta pelatih institut latihan milik kerajaan di seluruh negara. Perluasan inisiatif tersebut diumumkan Menteri Pengangkutan Anthony Luke.
5: Hampir 850,000 orang penumpang telah menggunakan perkhidmatan bas.my kursi. Langkah ini akan dapat mengurangkan beban perbelanjaan serta meningkatkan pengguna pengangkutan awam bagi dua golongan ini.
0: Sebelum ini, tambah percuma tanpa had hanya ditawarkan kepada warga negara Malaysia dalam kategori tertentu, termasuk pelajar sekolah 7 hingga 17 tahun, warga emas 60 tahun ke atas dan orang kurang upaya OKU berdaftar. Luar negara, Iran akan menyasarkan serangan besar terhadap salah satu pusat Amerika Syarikat di rantau Asia Barat serta kapal musuh sekiranya kapal tangki mereka, minyak mereka diserang. Amaran itu dikeluarkan Ko-Pengawal Revolusi Islam sehari selepas Amerika melancarkan serangan terhadap dua kapal tangki minyak Iran di Teluk Oman. Sekurang-kurangnya 39 orang terbunuh dalam siri serangan udara Israel di selatan Lubnan meski gencatan senjata masih berkuat kuasa. Kementerian Kesihatan Lubnan memaklumkan serangan di kawasan Saksakieh sahaja mengorbankan 7 orang dan mencederakan 15 yang lain. Pasukan Pertahanan Awam Lubnan masih menjalankan operasi mencari dan menyelamat mangsa yang dipercayai masih tertimbus di bawah runtuhan. Presiden Syria Ahmed al-Shara mengumumkan rombakan pentadbiran kerajaan termasuk menggantikan adiknya sendiri. Bekas Gubernur Homs Abdul Rahman Badreddin al-Amma dilantik sebagai Setiausaha Agong Presiden Syria menggantikan Mahir al-Shara. Turut digugurkan Menteri Penerangan Hamza al-Mustafa dan Menteri Pertanian Amjad Badar. Shara juga melantik Gubernur Baharu bagi beberapa wilayah termasuk Homs, Kunitra, Latakia dan Deir Azur. Sukan bola sepak Liga Super, Kuching City FC mencatat kemenangan ke atas Melaka FC 3-1 di Stadium Hang Jebat malam tadi. Pemain import Jerome Itami melakukan jaringan hat-trick pada minit ke-40, 71 dan 87 sekaligus membantu Kuching melonjak ke tangga kedua Liga. Beralih ke saingan Serie A Itali, Inter Milan mengalahkan Lazio 3-0. Inter kini mendahului Liga dengan kelebihan 15 mata ke atas Napoli. Kemenangan itu membuka peluang pasukan itu melengkapkan kejuaraan berganda apabila beraksi dalam Piala Itali Rabu depan. Sementara itu, Juventus terus mengukuhkan peluang ke Liga Juara Eropah selepas mencatat kemenangan 1-0 ke atas Lecce. Gol awal oleh Dusan Vlahovic beberapa saat selepas sepak mula sudah memadai untuk menghadiahkan kemenangan kepada Juventus sekaligus melonjak ke tangga ketiga Liga. Juventus kini satu mata di depan AC Milan dan empat mata mengatasi AS Roma yang berada di tangga kelima. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Gagal bendung akaun palsu, tindakan terhadap Meta diteliti. Pelan kesinambungan bekalan minyak negara diumum pertengahan bulan ini. Sekian berita yang disunting oleh Amy Noraliza Anan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM akan menganjurkan program Road to Maha LIS Utara pada 9 hingga 10 Mei 2026 bertempat di Aman Central Alostar, Kedah dari jam 10 pagi hingga 10 malam. Program ini diadakan bersempena Pameran Pertanian, Hortikultur dan juga Agro Pelancongan Maha 2026 yang bakal berlangsung pada 28 Ogos hingga 6 September 2026 di MAIB Sedang Selangor. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda termasuk pameran dan jualan yang merangkumi keseluruhan rantaian nilai agromakanan. Untuk maklumat lanjut, layari laman sosial rasmi KPKM. Jangan lepaskan peluang. Jom sertai kami di Road to Maha, Elias Utara.
1: Segar, santai, sempoi. Inilah Kedah FM.
2: Ya, Tiff 610 hashtag rancak berbisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar, Mas?
2: Sihat, Alhamdulillah.
0: Dia
2: sihat,
0: sejam Bas, sekali kena tanya apa khabar. Sebab kita belum tentu kan, sesaat ke depan, selangkah ke depan, kita belum tentu lagi bagaimana ke perjalanan kita,
2: Dik. Ya, sungguh. Kan, dah sejam sekali. Sihat, sihat.
0: Alhamdulillah, sihat walafiat.
2: Sihat walafiat. Itu yang kita nak dengar kan. Aju kita tanya yang duk dengar kita sekarang ni, sihat ke tak sihat?
0: Sihat walafiat.
2: Alhamdulillah. Tapi ada juga yang diuji dengan kesakitan kan.
0: Ya.
2: Kita doakan semoga cepat sembuh. Amin. Ya Rabbal Alamin.
0: Amin. Ya Rabbal Alamin. Dia bab sihat ni kan, Bas. Kadang-kadang orang tu dia cukup makan pun
2: tak sihat juga.
0: Kesihatan dia tu okey kan.
2: Oh, pula
0: dah. Orang tu makanannya kurang, belum tentu dia tu kita kata akan sakit.
2: Oh,
0: tak semestinya,
2: tak
0: macam,
2: semestinya
0: tu.
2: Macam tu.
0: Ha.
2: Maknanya kenyang tu bukan bererti sihat lah.
0: Dah. Cuma orang kata apa, bagi ketenangan seketika bila dia kenyang. Terus tengah orang bila ada masalah, dia akan makan tau.
2: Ada makan. Juga yang ada masalah tak makan.
0: Tak makan.
2: Tu yang dia buat lagi marah. Salah sikit je dia nak marah. Sebabnya perut kena bagi kenyang.
0: Ha. Okey, untuk waktu ni juga mungkin ada ramai rakan-rakan kita yang tak berjalan nak pergi ke tempat kerja. Ya. Ada juga yang ramai ni. Cerita kita ni dari UUM juga mendengarkan kita waktu ni.
2: Ramai UUM kan?
0: Ramai, berapa ramai?
2: Pendengar Kedah FM memang ramai kat UUM tu kan?
0: Kita dapat tanya bila kita nak pergi UUM. Mula lepas belajar itu lah, ni tak masuk lagi.
2: Lepas tu nak ibah tak pergi sejak graduate ni.
0: Ish, dengan lebih kurang dengan kami dengan Mak Teh dulu, hampir-hampir 20 tahun juga. 20
2: tahun. Oh, dulu graduate dengan Mak Teh.
0: Dengan Mak Teh.
2: Dekat UUM.
0: Memang
2: best friend lah.
0: Yes, best friend lah kami. Tapi mereka hari ni itulah nak perjalanan ke
2: Perlis.
0: Perlis dikabarkan untuk apa? Perlis yang ni, Bah?
2: Okey, untuk Contoh Suara sikit. Bertemu Suara.
0: Sebab pun ramai ni nak dengar.
2: Suara Bertemu Suara, Silang Budaya, Suara Bertemu Suara. Mungkin pi dengan penerbit kot.
0: Nora Ann.
2: Pi dengan penerbit.
0: Rasanya pi dengan penerbit.
2: Kalau ikut orang kata apa ni, dalam percaturan macam itulah. Mereka akan bertolak ke Perlis Indra Kayangan. Hari ini insyaAllah bersama dengan Nora Ann, DJ Ezra dan juga Afifi Nasir.
0: Oh, dan juga kan, pemandu kita DJ seorang lagi, Cik Syah.
2: Cik Syah, DJ Syah pun Syah akan ke sana.
0: Oh, dia macam mana bila pi sana tu, macam bas pi ke Pahang tu, macam mana tu?
2: Macam bas kan jauh. Dia mungkin ambil masa 2 hari 3 hari macam tu. Dia apa kan negeri sebelah kan. Mungkin lepas hari ni awal, lepas tu mungkin dia pakai shoot travel log apa semua sebelum masuk ke konti. Pukul 3 saat lagi untuk Suara Bertemu Suara tu.
0: Tahu dah hari ni agak-agak depa nak pergi mana? Firasat bas lah kalau kata di Perlis.
2: Kalau bas lah kat Perlis Gua Kelam. Itulah ikonik negeri Perlis kan. Lepas tu mungkin pergi Ladang Harum Manis ke mungkin. Kalau bas akan pergi situ. Sebab orang memang suka macam tu. Lepas tu RTM Perlis.
0: Semestinya lah nak cakap.
2: Yang tu. Lagi ya.
0: Lagi.
2: Ya Allah, kat mana Wang Kelian.
0: Satu tempat yang bas tak sebut.
2: Apa dia tu?
0: Tempat ni memang kalau kata orang luar, kalau kata bas sendiri pun akan seronok pergi tempat ni.
2: Apa dia?
0: Nak pokok getah.
2: Oh, nak pokok getah. Oh, seronok dekat situ lah.
0: Dekat situ.
2: Hari ni ya?
0: Hari ni. Dia Jumaat dengan Ahad.
2: Loh, dia pun tahu tak tu?
0: Dia pun tak tahu sangat.
2: Kalau dengar ni, boleh masuk dalam travel log, okey? Kena pokok getah Perlis lah.
0: Bukan apa, bila kita pergi tempatnya tu, dia banyak-banyak benda-benda yang kadang-kadang kita pun, ish, loh, ada lagi makanan macam, makanan. Kemudian ada juga, loh, benda-benda macam ni.
2: Yang rare-rare kan?
0: Yang rare-rare.
2: Kali bas sahabat, memang bas nak pergi situ. Bas memang berhajat lama dah nak pergi kena pokok getah tu.
0: Nanti kita pergi, Bas.
2: Tapi tak tersampai lagi sebab apa? Sebab bas tertarik dengan satu video yang dia buat net tu, dia dia apa? Dia buat makanan yang emping lah. Pasal ubi rebus. Apa kejada banyak.
0: Oh, banyak sangat.
2: Kan jenis rare-rare tu. Abang memang suka jenis tu.
0: Okey, nanti kita akan cuba. Kita cuba nanti.
2: Tapi sebelum tu bagi yang hak tim untuk buat travelog dan juga suara bertemu suara ni, pi dulu.
0: Ha, pi dulu.
2: Nanti bagi tahu macam mana.
0: Bawa balik kalau pi sana harum manis ke apa ke kan. Tengok-tengok sama kawan-kawan ni.
2: Hakikat harum manis yang belilah sendiri.
0: Beli tu boleh.
2: Walu pi dia kiri, orang ni pi dia kiri.
0: Ni cerita dia, kalau kata kita beli sendiri memang syok bas.
2: Tapi tak rasa
0: tapi
2: nikmat.
0: Tapi habis juga lah sepoket. Tapi kalau orang beli tu rasa nikmat tu dia lain.
2: Dia bagilah sebiji je pun.
0: Macam makan nasi rumah orang lah. Oh sedap. Sedap nasi rumah orang. Balik rumah kita biasa-biasa lah.
2: Simple je kan?
0: Lah simple.
2: Tapi ya Allah, dia kata teringat tu lah rumah orang.
0: Teringat lama tu. Ya. Okey, baiklah. Itu cerita dia untuk anda pagi ni. Saat lagi ada lagi 7.30 minit pagi.
2: Kita nak ke tinjauan cuaca langsung daripada Met Malaysia Negeri Kedah. Tunggu lepas ni Ibas kembali bersama dengan anda. Okey?
0: Yes.
2: Kedah FM.
0: Mesra Harmoni.

pikirkan yang esok. Kita layan hari ini. Lain hari aku sibuk. Tak selalu macam gini. Hasil demi hasil untuk mama, anak dan bini. Sampai tiap-tiap hari aku chill macam gini.

0: Tinjauan Cuaca di Radio Malaysia Kedah FM.
1: Ya, aktif 610 hashtag
2: rancak
1: berbisa.
2: Okay.
1: Alhamdulillah, kita pun dah sampai ke segmen tinjauan cuaca langsung dari Met Malaysia ni Kedah. Nak tahu juga keadaan cuaca hari ni macam mana? Kalau kita tengok petang je hujan kan. Ha, ni tak tahu lah pula macam mana hari ni. Kita tanya siapa ya, Bas?
2: Kita tanya bersama-sama dengan Encik Ezwa Effendi A. Jalil, pegawai Met Malaysia pagi ni. Assalamualaikum Encik Ezwa.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pak Bang,
3: alhamdulillah, DJ berdua macam mana?
1: Sihat, sihat alhamdulillah Cik Ezwa.
3: Alhamdulillah. Ceria selalu.
1: Ceria. Itu tugas
2: Cik
1: kami.
2: Cik Ezwa.
3: Ya.
2: Bagaimana keadaan cuaca sepanjang hari ini?
3: Okey, terima kasih.
1: Silakan Cik Ezwa.
3: Tugas DJ Ibas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada para pendengar Kedah FM Mesra Harmoni. Di sini disampaikan ramalan cuaca bagi negeri Kedah Darul Aman selama 12 jam bermula dari 8 pagi 10 Mei 2026 bersamaan dengan 22 Zulkaedah 1447 Hijrah. Ramalan cuaca bagi sebelah pagi ini di sebelah Kedah Utara diramalkan hujan di beberapa tempat, manakala di bahagian Kedah Selatan pula diramalkan tiada hujan. Di sebelah petang pula diramalkan bagi seluruh negeri Kedah ribut petir di kebanyakan tempat. Dan di sebelah senja pula diramalkan hujan di beberapa tempat. Suhu minimum 24 darjah Celsius, suhu maksimum 33 darjah Celsius. Kadar angin bertiup dari arah barat selaju 10 hingga 20 km sejam. Kadar laut berombak kecil setinggi 0.5 hingga 1.0 meter. Sebelum berpisah, sekiranya para pendengar Kedah FM ingin mendapatkan maklumat lanjut dan terkini tentang cuaca, boleh layari di laman sesawang rasmi Met Malaysia di alamat www.met.gov.my atau layari di semua saluran media sosial rasmi Met Malaysia. Sekian, terima kasih. Kembali kepada DJ Petugas, DJ Ibas.
1: Okay, ya, terima kasih Cik Ezwa datang perkongsian maklumat sebentar tadi.
2: Ya, ya, waalaikumsalam.
1: Selamat bertugas juga.
2: Itu dia Cik Ezwa kita pagi ni.
1: Tapi dia kata petang ribut petir juga eh.
2: Petang ribut petir.
1: Ribut petir. Semalam dekat kawasan rumah Bas tak ada lah ribut petir sangat. Alhamdulillah lah, dia cuma jaung ya.
2: Jaung.
1: Tapi lah ni kan, bila jaung-jaung pun dia panas eh. Bila lepas hujan pun dia panas. Okay.
2: Rasanya tengok macam dengan cuba kalau eksperimen lah. Kita katakan kita bakar. Kita bakar batu. Okey?
1: Bakar batu.
2: Contohnya macam tungku lah. Tungku kan. Bila kita bakar dia jadi panas, lama-lama dia simpan haba tau. Walaupun bila kita siram air seketika,
1: seumpama itulah.
2: Sebaldi air tersiram tapi tungku tu masih lagi panas.
1: Ya, macam tu jugalah cuaca sekarang ni. Buat eksperimen lah.
2: Eksperimen macam
1: dua hari ni.
2: Macam kita mengaji tahun 1990-an dulu lah. Bila kita mengaji waktu tu Bas, dia ada waktu tu kita tahu ozon dah semakin nipis.
1: Selalu cikgu pesan sahabat tu kan, lapisan ozon semakin menipis, lapisan ozon semakin menipis.
2: Lepas tu ada lagu yang dinyanyikan oleh Datuk Zainal Abidin.
1: Ada juga kan?
2: Hijau.
1: Okey, dan juga sebelum tu kita nak ucapkan kata sabar banyak-banyak eh. Sebab apa? Disebabkan ribut petir ni lah. Kata apa? Pusat pembinaan sementara dia Dewan Kedah Sungai Tengah dibuka kan. Tapi hari ni dah ditutup dah.
2: Habis dah?
1: Alhamdulillah. Sebabnya ayak dah surut apa semua. Cuma dekat luar rumah je lah ada ayak-ayak yang bertakun tak kering lagi kan. Juga kawasan yang terjejas tu di Bandar Baru, lima kampung antaranya Sungai Batu, Selama, Bagan Samak, Seredang tu mukim. Dan juga kampung Sungai Tengah, Kampung Ayak Hitam Dalam, Kampung Ceruk Meranti, Kampung Paya Salat dan Kampung Batu Hampak. Tu antara kampung-kampung pun juga mukim yang terjejas disebabkan oleh itulah banjir kilat di Kedah.
2: Ya, dahsyat juga. Kita tengok semalam saya dengan tengok tu penerbit kita Hamdan Nain lah. Cerita tu. Okey, ada orang kata lupa ke hari ni tarikh apa? Tak lupa.
1: Mana boleh lupa kan, sebab hari-hari dia. Semua hari ni orang kata special sikit lah orang meraikan kan. Apa, minggu kedua bulan Mei.
2: Ya, nanti kita tunggulah topik itu, kita akan bincangkan bersama-sama. Kita akan bagikan penghargaan kepada anda untuk hari ini, untuk ucapkannya kepada orang yang berkenaan lah.
1: Ya,
2: Selepas pukul 8 pagi nanti.
1: Selepas pukul 8 pagi nanti. Okey, 7.45 minit pagi, sentuhan duha. Tajuk apa ni, Bas?
2: Hari ini berkenaan dengan wanita syurga.
1: Wanita syurga is sesuai sungguh tajuk dia ni kan?
2: Tuan Syekh Iqmal Hafiz Haji Azmi.
1: Okey, 8 pagi berita tempatan Kedah FM yang disenting oleh Rashid Jali.
2: Disampaikan oleh Basirah Baharu.
1: InsyaAllah. Semuanya untuk anda di mana lagi?
2: Di Aktif 610.
1: Hashtag
2: Rancak Berpisa. Suhaimi.
1: Dan juga Khairuddin Razak.
2: Fahmi.
1: Fahmimu. Bersama dengan Khairuddin Razak. Menemani kami di bilik pusat kawalan.
2: Yes.
1: Kedah FM.
2: Selamat morning.

Sinari ketenangan di pagi hari. Mulakan duha anda dengan pengisian rohani yang mendalam. Kupas pelbagai kemusykilan agama dan motivasi diri berlandaskan Al-Quran dan Hadis. Bersama pakar-pakar agama terkemuka. Ikuti sentuhan duha setiap hari 7.45 pagi di Kedah FM.